0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay, pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, ngelihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Okay. Nah, bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau

0: papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
1: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
2: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
1: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar dan pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip pada kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.
1: Pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat. Senawa Nana, Murai.

Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dalam rangkaian Sendawar Pagi Pojok Informasi. Saudara, terkait dengan rencana implementasi bahan bakar biodiesel B50 berbasis minyak kelapa sawit yang digadang-gadang mempunyai potensi besar untuk memangkas angka emisi gas rumah kaca di tanah air. Secara teori, bahan bakar nabati ini jauh lebih bersih kalau dibandingkan dengan solar fosil yang selama ini mengeruk isi bumi. Namun, hitung-hitungan emisi sepanjang siklus hidup minyak sawit ini rupanya tidak sesederhana yang dibayangkan karena dipengaruhi oleh banyak faktor di lapangan. Variabel penentunya sangat beragam, mulai dari bagaimana praktek budidaya pohon sawit di perkebunan, proses pengolahan di pabrik, pilihan jenis bahan baku seperti CPO, RBDPO, atau PFAD, sampai ke metode perhitungan perubahan tata guna lahan. Seluruh komponen tersebut akan menghasilkan angka estimasi dampak lingkungan yang berbeda-beda, saudara. Manfaat bersih dari B50 ini bahkan bisa langsung jeblok dan kehilangan tujuan kalau minyak sawit yang dipakai ternyata diproduksi dari hasil membabat hutan lindung atau mengkonversi lahan gambut yang kaya stok karbon. Karena itu, jaminan bahwa pasokan kelapa sawit diproduksi melalui praktek yang berkelanjutan menjadi harga mati tanpa adanya pengawasan ketat di sektor hulu, klaim sebagai energi hijau rendah emisi justru bisa berbalik menjadi pemicu kerusakan lingkungan yang baru. Hal ini dikatakan dosen teknik mesin dan biosistem IPB University, Dr. Leopold Oscar Nelwan. Namun, manfaat tersebut bakal berkurang secara drastis apabila proses produksinya masih dikaitkan dengan pembukaan lahan berstok karbon tinggi. Masuk ke aspek teknis kesadaran, karakteristik kimiawi biodiesel sangat berbeda dengan solar murni karena senyawa penyusunan berupa ester asam lemak, sifat bawaan ini juga membuat cairan biodiesel menjadi sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan sekitar. Sifatnya mirip seperti spon yang gampang menyerap kandungan air dari udara, serta mudah teroksidasi kalau terlalu lama didiamkan. Proses oksidasi pada cairan bakar yang mengendap berpotensi memicu lahirnya zat peroksida, asam organik hingga endapan berupa gel yang otomatis menurunkan mutu bahan bakar. Di sisi lain, tingginya kandungan air di dalam tangki bisa memicu reaksi hidrolisis, mempercepat korosi atau karatan pada komponen besi hingga menyuburkan pertumbuhan mikroorganisme seperti lumut. Dari resiko kerusakan ini diprediksi bakal semakin meningkat pada formula campuran tinggi seperti B30 hingga B50 kalau sistem pengelolaannya di SPBU maupun kendaraan kurang optimal. Meski demikian, serangkaian uji coba pada kendaraan sebetulnya menunjukkan bahwa mesin diesel modern generasi terbaru masih sanggup menenggak solar campuran sawit berkadar tinggi dengan aman sejauh ribuan kilometer tanpa ada penurunan performa yang berarti. Dari hambatan terbesar di sektor hilir justru terletak pada rantai logistik pengiriman bahan bakar di Indonesia yang jalurnya sangat panjang, saudara. Dan kondisi bahan bakar segera yang diuji di laboratorium tentu akan berbeda nasibnya setelah melewati proses pengiriman berhari-hari menggunakan kapal tanker atau truk hingga disimpan berbulan di dalam bunker ke penampungan daerah terpencil. Guna mengantisipasi hal tersebut, peluncuran program B50 secara nasional harus dikawal lewat pengujian jangka panjang yang melibatkan masukan dari pihak industri otomotif, akademisi, hingga masyarakat pengguna langsung di jalan raya. Pemantauan berkala wajib dilakukan untuk melihat efek nyata penumpukan zat asam di dalam ruang bakar mesin masyarakat. Kedepan peran biodiesel ini sebaiknya diposisikan sebagai teknologi transisi atau jembatan sementara guna menekan polusi transportasi darat. Peta jalan energi nasional nantinya akan terus bergeser mengikuti perkembangan teknologi mesin, kebijakan subsidi energi, serta laju elektrifikasi kendaraan massal seperti target keseimbangan baru atau net zero emission yang benar-benar tercapai sepenuhnya pada periode tahun 2050 sampai dengan 2060 mendatang. Itulah informasi yang kami lansir dari Good News from Indonesia. Biodiesel B50 bisa memangkas emisi, namun ada syarat yang perlu terpenuhi dulu. Saudara, informasi ini kami cukupkan dalam pojok informasi. Masih tetaplah bersama kami. Rangkaian Sendawar Siang akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Selvira pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Nah ini kan yang repot. Nah oleh karena itu kita mudah-mudahan di negara yang sekarang tidak baik-baik saja ini betul-betul ada mulai muncul penegak-penegak hukum yang bantuan hukum yang betul-betul independen, yang berintegritas, yang betul-betul bisa mengayomin, bisa menggiring hukum dengan benar sehingga betul-betul masyarakat siapapun bisa mendapatkan hukum dengan adil. Yang penting itu. Kalau tanpa itu, tanpa integritas berat. Karena memang itulah rusak negara ini karena hukum dipermainkan. Bagi yang orang yang kaya pasti menang, pasti orang nggak mampu pasti kalah. Ini yang terjadi di orang yang bawahan, rakyat jelata yang nggak menang, tapi rakyat yang berduit pasti menang. Inilah yang nggak disukai oleh negara. Ya oleh agama kan tidak boleh. Bahkan hukum itu harusnya paling sampai Nabi Muhammad mengatakan apabila Fatimah yang melanggar hukum, aku yang potong tangannya, mencuri. Artinya hukum betul-betul harus ditegakkan. Sampai Rasulullah, seorang pemimpin dunia yang terkenal ini, berani potong tangan anaknya untuk keadilan.
1: Ya.
0: Siapa yang ini kan luar biasa banget. Artinya betul-betul tolong bahwa kalau hukum ini betul-betul ditegakkan, ini karena penting banget. Maka insya Allah negara ini akan aman, sejahtera, dan masyarakat akan terayomi. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenny ya di Samarinda sudah bergabung juga di sepertan opini publik. Selamat pagi Kaltim ya. Dan saat lagi mendengar kita akan dirangkai dengan Halo Kaltim ya, berkaitan dengan pembentukan dan juga pembinaan pos bantuan hukum atau pos bankum desa atau kelurahan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.

memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang

0: Iya, Anda masih mendengarkan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita berbincang di Halo Kaltim ya, di edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Masih bersama kami yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Denny Wahyudi di meja operator. Pendengar, yang mana di kesempatan Halo Kaltim kita akan berbincang berkaitan dengan pembentukan dan pembinaan pos bantuan hukum atau pos bankum ya, di desa ataupun kelurahan. Dan untuk membahas berkaitan dengan topik kita ini, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Samarinda. Kita sapa dulu, ada Mbak Soreda Listia Harini, SHMH, penyuluh hukum ahli pertama dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur. Kita sapa dulu Mbak Sora. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Jun dan seluruh pendengar setia RRI di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ya Bang.
0: Oke ya, apa kabar pagi hari ini?
1: Baik dan sehat selalu.
0: Ya, terima kasih sudah hadir ya di Pro 1 RRI Samarinda. Dan tadi juga sudah mendengarkan yang beberapa opini ya dari masyarakat Kalimantan Timur. Ya, berkaitan dengan pembentukan dan pembinaan ya pos bantuan hukum, pos bankum desa dan juga kelurahan ini. Tentunya banyak masyarakat yang sebenarnya memiliki persoalan hukum, mulai dari sengketa tanah begitu, persoalan warisan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun juga persoalan administrasi hingga konflik antar warga ya. Namun tentunya semua masyarakat, tidak semua begitu, mengetahui dan harus berkonsultasi kemana begitu ya. Nah, mungkin dari Mbak Sora sendiri, kita ingin sebelum lebih jauh, mungkin apa mungkin yang dimaksud dengan pos bantuan hukum desa atau kelurahan ini sendiri? Silakan Mbak Sora.
1: Gini Bang Jun, pos bankum itu sendiri adalah pos bantuan hukum ya, yang mana dia itu kedudukannya di desa atau kelurahan. Pos bankum sendiri adalah wadah, tempat untuk melakukan layanan hukum yang berkedudukan di desa atau kelurahan untuk melayani masyarakat begitu.
0: Ya, mungkin dari ini sendiri, mengapa pemerintah mungkin merasa perlu sehingga adanya dibentuk pos-pos ini begitu?
1: Pos bankum sendiri ini hadir karena atas dasar astacita presiden. Yang ke-7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba itu Bang. Nah, kemudian selaras sendiri dengan Undang-Undang Dasar RRI, RI 28D di ayat 1. Nah, itu warga negara berada di kedudukan yang sama di dalam hukum begitu. Jadi pos bankum ini hadir karena untuk sampai ke pelosok terkecil dari suatu negara itu sendiri, mungkin masyarakat kan susah untuk menjangkau hukum di desa, di kelurahan, karena kita tahu sendiri di negara ini negara kepulauan yang sangat luas, dan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pun juga begitu luas.

0: akses keadilan terkait hukumnya juga agak sulit untuk ke kota. Nah, seperti yang kita ketahui, hukumnya pengadilan, Mahkamah Agung juga berada di ibu kota provinsi dan berada di Samarinda ya Bang ya. Nah, pos Bankum ini hadir bisa menjangkau seluruh kabupaten dan kota di wilayah. Nah, contohnya tadi ada dari Kutai Barat, nah begitu ada di Kutai Timur. Nah, itu pos Bankum ini dibentuk dari kelurahan dan desa dari kabupaten dan kota per kelurahan. Nah, jadi di setiap kelurahan sudah terbentuk 100% pos Bankum, Bang.
1: Sejak tahun berapa itu, Mbak Sora?
0: 100%-nya di Oktober 2025 kemarin. Jadi di Kalimantan Timur ada 1038 pos Bankum desa kelurahan dan di Kalimantan Utara ada 482 pos Bankum desa dan kelurahan. Jadi kami membawai dua provinsi Bang, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi Kalimantan Utara pun juga sudah terbentuk pos Bankumnya.
1: 100% juga.
0: 100%.
1: Ya, kalau melihat kondisi Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara ini, apakah memang kebutuhan layanan hukum di dua provinsi ini cukup tinggi begitu untuk layanan hukumnya, Mbak Sora melihat?
0: Iya, betul. Cukup tinggi karena melihat dari Oktober 2025 sampai saat ini di Juli 2026, kami menghimpun seluruh kegiatan pos Bankum. Jadi ada layanan informasi hukum, ada layanan konsultasi. Nah, begitu ada kami menghimpun ada beberapa laporan dari warga desa yang melakukan kegiatan layanan pos Bankum itu sendiri, Bang, di desa dan kelurahannya. Nah, dari situ kalau misalkan ada permasalahan, kami memfasilitasi apabila di pos Bankumnya tidak dapat menyelesaikan, akan dirujuk ke lembaga bantuan hukum atau advokat. Nah, Kementerian Hukum sendiri ada kemitraan. Ada mitra 23 lembaga bantuan hukum terakreditasi, Bang. Jadi tidak semua lembaga bantuan hukum itu terakreditasi. Jadi hanya 23 yang terakreditasi dengan Kementerian Hukum. Nah, ini mereka sangat kredibel karena sudah melalui beberapa proses yang 3 tahun sekali penilaian akreditasinya, Bang. Jadi mereka nanti akan menjadi sebuah rujukan apabila desa atau kelurahan tidak dapat menyelesaikan perkara hukum. Gitu, akan dirujuk ke 23 LBH tadi yang tersebar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi Kalimantan Timur sendiri ada 20. Di Kalimantan Utara ada 3 LBH.
1: Iya. Ini tadi pertanyaan dari masyarakat juga ini, Mbak Sora, apakah ini gratis begitu tadi? Tadi sudah saya sampaikan gratis. Kalau dari Kemenkum seperti apa jawabannya?
0: Betul. Betul, Bang. Pos bantuan hukum ini gratis selama membawa syarat. Ada syaratnya, Bang. SKTM. Nah, kemudian ada mungkin bisa diganti dengan surat BPJS, kartu atau Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, itu bisa meminta bantuan hukum. Nah, namun perlu digarisbawahi, Bang, untuk perkara yang ada nilai materi, itu biasanya advokat tidak bisa menggratiskan. Karena ada jarak tempuh untuk ke pengadilan itu mungkin. Nah, jadi mereka mungkin gratis sebagian atau tidak gratis sama sekali, karena mungkin mereka juga melihat, Bang, di si penerima ini kelihatan mampu atau tidak.
1: Iya, gitu, Bang. Tergantung yang meminta bantuan begitu ya.
0: Betul.
1: Ya, ini juga selama ini mungkin masyarakat menganggap urusan hukum ini juga identik dengan pengadilan nih, Mbak Sora. Mungkin apakah pos Bankum ini hanya menangani perkara yang masuk pengadilan atau perkara yang seperti apa nantinya?
0: Nah, karena pos Bankum ini adalah pos bantuan desa atau kelurahan, paralegal. Nah, para aktornya disebut paralegal. Jadi nanti paralegal ini adalah warga biasa, selain ASN, selain TNI, selain Polri, itu ditunjuk oleh kepala desa atau lurahnya untuk menjadi paralegal, yaitu adalah orang yang memberikan layanan bantuan hukum.
1: Nah, di kelurahan itu.
0: Betul. Nah, orang di kelurahan atau desa yang disebut paralegal ini nantinya akan diberikan pelatihan, Bang. Nah, namun mereka terbatas, mereka tidak boleh beracara di pengadilan. Nah, jadi bantuan hukum yang diberikan hanya sebatas non-litigasi. Karena yang bisa litigasi dan beracara di pengadilan hanya pengacara Namun, para legal ini tidak boleh beracara begitu, Bang.
1: Berarti ada perbedaan dari para legal dengan pengacara atau advokat.
0: Ya, betul-betul. Makanya itu tadi, kalau para legal di desa atau kelurahan tidak dapat menyelesaikan, akan dirujuk ke lembaga bantuan hukum yang ada pengacaranya.
1: Oke, siap. Ya, ini disampaikan juga bahwa mengenai indikator kesadaran hukum masyarakat. Nah, mungkin dari materi yang ada disampaikan Mbak Sora ini, apakah kesadaran hukum itu sendiri yang dimaksud dari materi yang ada ini, Mbak?
0: Kalau kesadaran hukum sendiri ini kan adanya kemauan dari warga ya, Bang, ya. Dari warga yang ingin mengetahui tentang hukum, yang ingin berperilaku baik secara hukum. Ya, seperti yang kita tahu ya, Bang, ya. Kalau hukum itu memang hadir untuk mengatur dan mengikat kita.
1: Iya.
0: Nah, bahkan kita aja dianggap tahu tentang hukum, namun yang di pelosok-pelosok nih belum tentu tahu, Bang. Tapi mungkin lewat radio RRI ini hukum juga bisa menjangkau sampai ke pelosok ya, Bang. Nah, kayak yang aturan-aturan yang baru ini kadang orang-orang di desa tidak tahu. Nah, makanya dari layanan pos Bankum adanya informasi hukum tadi, nah, dapat menjangkau seluruh lapisan sampai ke desa, ke kelurahan gitu.
1: Artinya tidak hanya bantuan hukum saja, namun juga informasi hukum diberikan di situ.
0: Betul, informasi hukum pun itu termasuk dari layanan bantuan hukum, Bang.
1: Iya. Oke. Mungkin ada indikator apa ini dari kesadaran hukum ini sendiri, Mas Sora?
0: Ada pengetahuan hukum, Bang. Ada pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum itu sendiri, tentunya. Kalau yang pengetahuan hukum ini merupakan perilaku yang diatur oleh hukum, Bang. Jadi perilaku itu dilarang atau diperbolehkan oleh hukum. Nah, orang itu tuh nantinya akan tahu dia itu aturan ini tuh boleh apa tidak gitu. Jadi setidaknya warga desa ini tahu, Bang. Jadi ini perilaku ini tuh melanggar hukum atau tidak gitu. Kemudian selanjutnya naik tingkat menjadi pemahaman hukum nih, Bang. Nah, pemahaman hukum sendiri adalah warga desa mengetahui dan memahami hukum. Jadi dia tidak sekedar tahu itu dilarang atau tidak, namun dia juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang gitu. Kemudian adanya sikap hukum, yaitu menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika ditaati. Nah, jika warga menuruti hukum yang ada, nantinya dia juga tidak akan mendapatkan masalah jika melanggar hukum itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat, naik tingkat nih, Bang, ada perilaku hukum. Jadi warga masyarakat itunya nanti mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, dari keempat ini, kalau sudah dipenuhi semua, artinya warga masyarakat sudah sadar hukum.
1: Oke, siap. Dari keempat itu, Mbak Sora, mungkin kalau melihat dari kondisi masyarakat sekarang, mana ini yang perlu diperkuat begitu dari empat aspek tadi, empat indikator tadi?
0: Mungkin terkait pemahaman hukumnya
1: dulu, ya. Oh
0: ya, pemahaman hukum emang itu jadi PR untuk kita semua, apalagi kami yang bergerak di Kementerian Hukum ya, Bang. Kami ada tugas dan fungsi untuk menambah pemahaman hukum kepada masyarakat sampai ke pelosoknya dengan melakukan penyuluhan dan ya apapun itu, sehingga masyarakat nantinya akan tahu, akan
1: paham gitu,
0: ya, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.
1: Oke, ya, baik, terima kasih Mbak Sora ya atas penjelasannya berkaitan dengan pos Bankum ini. Dan di kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita juga mengundang ya partisipasi Anda di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun WhatsApp di 0811-55-44-976. Ada yang sudah bergabung, ada Pak Ridwan ya dari Kabupaten Paser. Pak Ridwan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Silakan Pak Ridwan.
2: Iya, Ibu Sora yang agung ini ya. Aku ya. Maaf bercanda, Ibu Sora ya. Saya ingin ke substansi pokok tentang hukumnya, materi mengenali tentang hukum itu sendiri, Ibu Soraya dan Mbak Junaidi. Karena produk hukum kita ini begitu banyak, tapi saya mengambil bahwa di bab 1 Undang-Undang Dasar kita itu kan pasal 3 itu kan negara berdasarkan hukum. Nah, substansi hukum itu sendiri apa sih, lima huruf itu? Kalau menurut saya ada tiga, Mbak Soraya. HUKUM. Pertama adalah hak usaha keadilan untuk mengingatkan. Kedua, hak usaha keadilan untuk menimbang. Ketiga, hak usaha keputusan atau kepastian untuk memutuskan material apa isi perkara, pokok perkaranya gitu kan. Nah, kita lihat sendiri produk-produk hukum kita itu kan banyak, perlindungan konsumen, ITE, hate speech dan lain sebagainya. Kenapa produk hukum itu yang terlindungi hanya kepala negara? Itu catatan yang pertama, kan ada di undang-undang dasar kita gitu. Sedangkan hukum itu adalah human rights, hak setiap anak bangsa ini, apapun kasusnya gitu kan, apapun mainstream perkaranya. Walaupun saya bukan ahli hukum ya, ini yang sering saya dengar saja gitu kan. Nah, mainstreamnya itu, kita lihat ahli-ahli hukum kita itu berdebat tuh masalah ijazah, pokok perkaranya tuh hilang 1 tahun, terus ada pasal-pasal yang disusupkan. 3235 itu sampai sekarang, maaf Bu Jono, jangan dipotong dulu ya. Itu kan yang setahun ini dari hukum tata negara, hukum sendiri, banyak sekali Mbak Soraya. Yang saya banyak mendengar itu bingung, yang mana yang harus saya ambil. Jadi yang saya kutip, yang saya masukkan di mindset pemikiran saya ketika saya mendengar-mendengar itu, belum lagi dengan pasal-pasal itu tadi. Nah, saya menyambut baik dengan pos hukum ini gitu kan. Harusnya ada hukum adat, itu hukum pertama. Harus ada juga di kelurahan itu. Karena hukum adat ini terkait dengan perdata, sengketa dan lain sebagainya, hak asasi manusia gitu kan. Ini belum ada juga gitu. Nah, pemahaman APH juga harus memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat, seperti yang saya katakan di deskripsi hukum tadi, tiga hukum tadi itu. Di kedua itu, hak usaha keadilan untuk menimbang itu. Ketika keputusan-keputusan hak asasi seseorang itu di pasal 28 itu, orang bebas mengutarakan pendapat, berkumpul dan lain sebagainya, itu kan diambil, nanti diambil oleh pengacara hak kita sedikit untuk berbicara. Contoh kan, kalau sudah terdakwa, kita lihat aja di sidang pra-peradilan. Nah, catatan ketiga saya, kita punya KUHP yang baru yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita. Ketika ada permasalahan hukum, ada namanya RJ. Nah, itu ada sudah melakukan perkara-perkara itu, sampai jurnalis saja menjadi saksi tuh, Bang Aiman itu kemarin itu kan. Kenapa saya mengangkat-angkat itu? Dan hukum kita lagi bermasalah nih, banyak nih penegak hukum kita itu, polisi, jaksa, KPK sendiri, edukasinya banyak sih. Nah, maka saya ingin mengatakan di topik browser saya itu, saya klik situ hukum pemerintahan, dan itu harus hadir di edukasi dan literasi kita di seluruh Indonesia, karena pemahaman hukum kita sedikit sekali sebagai masyarakat Indonesia, apalagi saya sebagai di pagar tunanetra sangat membutuhkan itu, hak asasi itu tadi, human rights setiap anak bangsa ini. Mbak Soraya, ini terakhir saya katakan, penegakan hukum itu harus ATH-nya dulu, dari pengacara, polisi, jaksa, hukum, panitera. Itu dulu, memberikan edukasi, jangan sampai ada diskriminasi, sisipan pasal-pasal dan lain sebagainya yang masyarakat tidak tahu. Terima kasih, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan ya, di Tanah Grogot nih, Kabupaten Paser ya, sudah bergabung juga. Di WhatsApp nih ada Ibu Ria Pauzi di Samarinda ini ya. Bu Ria, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Bu Ria, apa pertanyaannya nih?
3: Saya hanya mau bertanya aja Mas, tidak panjang lebar.
1: Iya.
3: Bantuan hukum di desa dan kelurahan, itu apakah saat ini sudah berjalan? Terus yang kedua, yang berhak mendapat bantuan hukum itu, apakah untuk seluruh warga masyarakat bisa mendapatkannya? Tidak sivil kah, ASN kah, pokoknya apakah semua warga sebagai warga Indonesia bisa mendapatkan bantuan hukum gitu. Karena kadang-kadang kan Mas, zaman sekarang ini saya lihat, ah ini karena ini PNS, ini PNS, ini kayak gitu. Ibaratnya PNS itu dikotakkan. Gitu, karena dia PNS gitu. Padahal tidak semua PNS kehidupannya sama dengan pejabat-pejabat gitu. Jadi apakah ini semua warga berhak mendapatkan bantuan hukum? Terima kasih Mas, terima kasih Mbak Cantik. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi di Samarinda ya. Mbak Sora mungkin bisa menanggapi dari Pak Ridwan dan juga Ibu Ria Fauzi ya. Silakan.
0: Terima kasih kepada Pak Ridwan atas saran dan masukannya tadi ya Pak ya. Memang benar, kita harus memberikan kesadaran hukum kepada penegaknya dulu mungkin ya Pak ya, Pak Ridwan, kalau menurut Pak Ridwan tadi. Nah, namun yang bisa kita lakukan di lapisan terbawah ini Pak, kami hanya dari Kementerian Hukum hadir untuk memberikan akses hukum sampai titik terendah Bapak, dari desa dan kelurahan itu sendiri. Jadi yang bisa kita lakukan untuk sementara ini dari Kementerian Hukum adalah memberikan pos bantuan hukum itu tadi Pak. Kami membentuk dan membina pos bantuan hukum yang berada di desa dan kelurahan. Karena gini ya Pak ya, jadi yang pertama kita harus memberikan pemahaman dulu dari warga masyarakatnya supaya tidak berhadapan dengan hukum ya, insya Allah tidak berhadapan dengan hukum. Namun jika kepaksa berhadapan dengan hukum, nantinya dapat diselesaikan dari tingkat kelurahan dan desa saja Bapak. Jadi tidak perlu sampai ke pengadilan, kepolisian begitu, karena masyarakatnya sendiri sudah sadar dengan hukum itu. Nah, kalau sadar dengan hukum, nantinya tidak akan melanggar hukum atau tidak akan menjadi korban, korban penipuan, korban-korban yang berkaitan dengan hukum begitu Pak. Nah, jadi yang bisa dilakukan hanya memperluas akses bantuan hukum dulu Pak, dari tingkat desa, tingkat kelurahan. Nah, kami hadir Pak, kami Kementerian Hukum ini adalah Kementerian Negara yang hadir langsung untuk memberikan akses keadilan sampai ke desa dan kelurahan Pak. Jadi kalau Bapak tadi bilang hanya lapisan atau perlindungan kepada kepala negara atau kepada pejabat saja, ini saya benarkan ya Bapak, karena kami Kementerian Hukum hadir untuk melindungi dan memberikan keadilan di desa sampai kelurahan Pak. Jadi nanti bisa lewat lembaga bantuan hukum yang memberikan perlindungan dan keadilan hukum begitu ya Pak Ridwan. Terima kasih.
1: Ya, itu tadi Pak Ridwan juga sempat menyinggung hukum adat. Nah, seperti apa itu kalau di dengan program ini, Mbak Sora?
0: Nah, hukum adat itu sendiri nantinya dapat menyelesaikan, Pak. Jadi dari apabila dari para legal tidak dapat menyelesaikannya, akan ada dari Pak Lurah atau kepala desa, dia sebagai juru damai, Pak. Nah, juru damai ini bisa menggandeng tokoh adat, tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi diharapkan di tingkat desa atau kelurahan ini dapat selesai tanpa harus ke pengadilan atau kepolisian gitu Pak.
1: Iya. Baik, terima kasih Mbak Sora. Dari Bu Ria Fauzi, mungkin bantuan hukum ini sudah berjalan atau tidak? Apakah semua warga bisa mendapat bantuan hukum? Kalau ada PNS seperti apa? Nah, itu seperti apa? Silakan Mbak Sora.
0: Terima kasih kepada Ibu Ria atas pertanyaannya. Bantuan hukum ini dapat diberikan kepada siapapun Ibu. Nah, jadi apabila masyarakat datang untuk meminta bantuan hukum, dan kalau misalkan itu bisa gratis 100%, apabila warga masyarakat itu membawa SKTM yang dapat menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok miskin, mohon maaf, mendapatkan surat dari desa atau kelurahan, ada keterangan begitu Ibu. Jadi nanti bisa full gratis. Namun apabila mereka dianggap mampu, maka bantuan hukumnya akan dirujuk ke pengacara yang berbayar, karena mungkin kasusnya agak berat. Jadi pengacara ini kan nanti dapat menimbang, jadi nanti bisa memberikan bantuan hukum sesuai dengan permasalahan yang ada begitu Ibu.
1: dia. Itu tadi ya jawaban untuk Ibu Ria Fauzi ya di Samarinda ya. Dan tentu juga Mbak Sora ya, bahwa terkait dengan hukum ini tentu mungkin lingkungan yang harus ada, lingkungan terkecil di lingkungan kita adalah keluarga begitu ya, yaitu keluarga yang sadar hukum. Nah mungkin seperti apa dari Kementerian Hukum melihat adanya keluarga sadar hukum itu sendiri, Mbak Ria? Mbak Sora silahkan.
0: Betul Bang Jun, jadi tadi untuk meningkatkan kesadaran hukum harus dimulai dari lingkup terkecil terlebih dahulu, yaitu keluarga sadar hukum atau kita sebut kadar kumbang. Jadi itu merupakan wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri untuk berusaha meningkatkan kesadaran hukumnya bagi dirinya gitu Bang. Kemudian pelaksanaan pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum sendiri ini ada di tingkat daerah dan tingkat pusat melalui Kementerian Hukum. Nah, melalui kementerian kami yang bekerja sama dengan Pemkab, Pemkot, dan pemerintah provinsi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sendiri gitu Bang. Nah, untuk kadar KUM ini sendiri biasanya ada di kelurahan juga. Jadi ini melekat Bang. Jadi tadi ada 100% posban KUM sehingga ada 100% pula terbentuk kadar KUM di seluruh Kaltim dan Kalimantan Utara.
1: Ya, terima kasih Mbak Sora. Ini ada penelpon kembali, ada Bung Hanya ya di Kutai Barat. Kita sapa dulu Bung Hanya, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum. Selamat pagi Wek Sarah. Apa kabar Wek?
1: Iya.
4: Ya. Wek itu ibu anu bahasa penyah Ibu Sarah.
0: Oh, selamat pagi Bapak Hanya.
4: Ya. Nah, kami di Kabupaten Kutai Barat ini ada kasus beberapa waktu yang lalu membuat kami tidak percaya dengan hukum itu. Nah, bapak-bapak TNI dari Kodim Kubar itu menangkap bandar narkoba. Faktanya setelah dibawa ke itu, katanya itu bukan apa namanya narkoba, itu tawas. Kok tawas? Itu, dan katanya kalau tentara itu tidak itu. Waduh Bu, bagaimana ini Bu, pendapat Ibu ini? Nah kami masyarakat yang itu. Nah, terus terima kasih tadi ada bantuan hukum sampai ke pelosok pedalaman. Oh bagus Bu. Tapi ya menurut saya itu tergantung dari SDM-nya Bu. Nah tergantung dari SDM sekarang wayah ini. Ibarat ada yang pelang itu banal Bu. Banal pelangnya itu di lampu merah Profesor Doktor SHMH dan seterusnya. Kalau mati itu saya bayangkan bagaimana dipahat di batu nisannya itu. Ada muatang bingung aja tukang anu tukang pahatnya itu dengan pangkatnya Pak. Jarang dipakai oleh apa masyarakat. Nah ini tergantung SDM-nya Bu. Nah terus kami di masyarakat kecil, masyarakat yang susah-susah itu banyak menjadi korban, korban-korban tambang karet didorong Bu, nggak tahu, nggak mau tahu apa macam. Nah kadang-kadang kalau sudah bertemu di lapangan ini kan berbenturan dengan aparat. Bertemu dengan apa nama oknum-oknum aparat penegak hukum, dengan TNI, oknum TNI, dengan oknum polisi. Ini kan masa kecil hanya mau apa menuntut keadilan Bu. Kemana kami mau mencari keadilan itu Bu? Kadang-kadang benar bisa jadi salah. Beberapa waktu yang lalu bulan ini juga ada itu kasus yang kekerasan. Oleh pengacara Yahya Tonang itu Polres Kutai Barat ini di pra peradilan kan, ternyata menang. Saya begitu ya. Nah ini Bu. Nah terus kalau menurut saya yang bodoh krongo ini Bu, hukum itu emang harus saya lihat saja di daerah apa namanya Cina sana Tiongkok bilang orang, saya hanya nonton di YouTube aja Bu. Kita jujur aja Bu, saya belum pernah korupsi yang macam itu dihukum seberat-beratnya, bahkan hukum mati. kita di Republik Indonesia ini saja perampasan tidak jadi. Bagaimana ini Bu merugikan masyarakat? Nah terus yang terakhir Bu, pertanyaan saya Bu, barat ini Bu, kenapa hak-hak masyarakat itu di jalan Bu? Bisa Bu, bawa kayu gelondongan Bu, itu nggak jelas juga itu Bu. Bagaimana kami ini mau mengadu? Sementara itu Bu,
1: terputus
4: Bu, hancur Bu. Oh, ini jujur saja gue hari itu aja. Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Bung Hanya ya di Kutai Barat ya, meskipun agak terputus-putus tadi ya informasinya yang disampaikan oleh Bung Hanya ya di kesempatan pagi hari ini. Di WhatsApp juga ada yang bergabung, ini dari Pak Lilis Andesmara ya. Terima kasih ini Pak Lilis Andesmara di Samarinda. Namun ke Mbak Sora dulu menanggapi dari Bung Hanya seperti apa ini Mbak Sora, silakan.
0: Terima kasih kepada Pak Hanya yang telah menanyakan terkait peran ini ya Pak ya, peran pos Bankum di Kutai Barat itu bagaimana jika ada narkoba. Begitu ya, Bang Jum yang saya tangkap. Gini Pak Hanya, untuk narkoba sendiri itu sudah masuk ke ranah litigasi atau pidana. Yang nantinya itu sebenarnya sudah menjadi ranah penegakan hukum di kepolisian Bapak. Nah untuk sampai ke ranah kepolisian sendiri itu sebenarnya sudah bukan menjadi ranahnya para legal pos Bankum. Karena seperti dijelaskan di awal tadi, pos Bankum itu hanya memberikan bantuan terkait non-litigasi. Nah untuk kasus narkoba ini, peran non-litigasi para legal pos Bankumnya adalah dengan memberikan informasi. Jadi informasi yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa ini adalah hak-haknya sebagai di sini masih tersangka ya Bapak ya. Karena tadi belum jelas diketahui itu narkoba betulan atau terawas. Ya sepertinya sepertinya itu mungkin terawas. Jadi peran para legal pos Bankum kelurahan atau desa di sini hanya memberikan sebatas informasi, memberikan informasi bahwa itu bukan merupakan ranah non litigasi dan memberikan saran untuk melakukan pengecekan terhadap benda itu beneran terawas atau memang narkoba. Jadi nanti bisa jelas itu masuk ke ranah litigasi agar diselidiki oleh penyidikan. Dan para legal sendiri nantinya akan memberikan rujukan Bapak, memberikan rujukan bahwa tersangka ini mendapatkan hak-haknya. Jadi walaupun dia tersangka, secara hukum dia mendapatkan hak untuk dilindungi atau didampingi secara hukum agar di ranah litigasi nantinya akan mendapatkan bantuan hukum, entah dibela atau diberikan keringanan dalam hukuman jika memang terbukti itu narkoba, gitu Bapak.
1: Ya kemudian berkaitan tadi sempat kita tangkap dari Bung Hanya bahwa di sana ada juga berkaitan dengan illegal logging begitu ya Mbak Sora ya, dan juga sehingga ini menyebabkan kadang pengangkutan hasil tambang ataupun juga di sana begitu menyebabkan jalan hancur. Nah mungkin kemana ini masyarakat harus mengadu, apakah juga bisa dari pos Bankum ini gitu?
0: Ya betul Bang, bisa mengadu ke pos Bankum. Nantinya akan diberikan pendampingan oleh para legal dan lurah atau kepala desanya sebagai juru damai. Jadi mungkin nanti akan dilakukan mediasi antara warga masyarakat dengan tambang-tambang ilegal itu ya Bang ya. Mungkin akan ditemukan kemudian juru damai dari lurah atau dari kepala desanya memberikan pengertian dan memberikan mediasi antara kedua belah pihak bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan itu, begitu Bang.
1: Iya, baik, terima kasih Mbak Sora ya di kesempatan pagi hari ini. Kita masih juga ya, tunggu ya partisipasi Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495. Kami akan kembali sesaat lagi pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
5: kanal informasi dan inspirasi.
6: Halo, Mi.
7: Apa ini?
6: Untuk kamu.
7: Hah? Uang?
6: Katanya sepatumu jebol.
7: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
6: Ya udah, pakai uang itu aja.
7: Hah? Yang benar.
6: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
7: Iya, tapi
6: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
7: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara!
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
8: Sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
9: Bapak kok main judi lagi?
8: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
9: Ah, alasan.
8: Hus, kau diam sudah. Mace, kau masak?
9: Sudah.
8: Makan ah. Wih, batu aneh.
1: Hah?
8: Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
9: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
10: Berhentilah bermain judi online. Jagalah, oh Tuhan.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Kita masih berbincang berkaitan dengan pos bantuan hukum ya di Kalimantan Timur dan juga di Kalimantan Utara ya. Tadi juga sudah menjawab beberapa pertanyaan ya dari pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Yang mana ini ada yang bergabung kembali Pak Ridwan ya, ingin mungkin ada penasaran nih. Mungkin bisa disampaikan secara singkat saja Pak Ridwan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit aku nyampaikan, Mbak?
0: Iya, silakan Pak Ridwan.
1: Ya, baik, terima kasih. Soalnya saya ini mengatakan seperti ini. Tadi hukum itu adalah hak. Nah, ketika membuat produk hukum itu dari Kementerian Hukum itu sendiri, ada nggak masyarakat dilibatkan? Karena kan hukum-hukum itu terkait dengan hak asasi seseorang, komunal dan kelompok, korporasi, pemerintah, seperti itu kan? Catatannya kan seperti itu. Seperti saya yang nggak tahu hukum. Nah, itu catatan yang itu. Nah, relevansinya dengan KUHP yang baru ini, itu kan nyatanya kan DPR membuat undang-undang itu yang berkumpul dan berserikat di situ kan hanya akademisi, orang-orang hukum aja gitu kan. Catatan kedua. Nah, ketika produk itu sampai sudah ke masyarakat, ya kan, tentu masyarakat yang menjalankan dan yang menjalankan akselerasinya kan dari kementerian itu. Nah, ini kan kalau menurut saya, KUHP yang sekarang ini yang berbasiskan undang-undang kita ini berdasarkan Pancasila, kalau menurut saya sudah relevan. Karena lihat aja di pra-peradilan dan lain sebagainya itu sudah berjalan. Tapi kan masih banyak yang saya katakan tadi. Soal hukum itu untuk menghukum dan tidak menyelesaikan masalah hukum itu sendiri. Restoratif justice misalnya, penyusupan pasal-pasal tadi. Nah, saya berharap Dato' Raya, ketika produk hukum itu sampai ke masyarakat, edukasi juga masyarakat yang gak tahu ini tadi. Tidak membaca. Sebentar, sedikit lagi Dato' Raya, data saya, nomor saya dijual. Undang-undang kita ini akan banyak nanti mengalami masalah hukum, transaksi dan lain sebagainya, dan scammer dan sebagainya. Ada nggak yang paling kuat di situ di bagian hukum mengenai hashtag, fitnah dan lain sebagainya? Kan yang terjadi kan itu sekarang. Kita banyak produk hukum itu yang terindikasi lewat IT ini didapatkan karena itu yang saya katakan, orang produk hukum itu tidak lagi orang melihat dapat, karena bisa tidak terdeteksi lewat ITI ini, Ibu Soraya. Bagaimana Ibu melihatnya? Terima kasih Bang Junaidi.
0: Terima kasih Soraya. Pak Ridwan. Ya, terima kasih Pak Ridwan ya di Kabupaten Paser ya. Kita Pak Arman nih di Loajanan. Pak Arman, assalamualaikum. Pak Arman, assalamualaikum. Halo Pak Arman. Pak Arman. Ya, mungkin bisa dicoba kembali ya dari Pak Arman nih di Loajanan ya di kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada tanggapan dari Pak Ridwan, Mbak Sora, seperti apa?
2: Ya. Terkait ini ya, Pak ya. Bagaimana rakyat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya tadi ya Bang ya. Gini Pak Ridwan, untuk masyarakat dapat berpartisipasi memberikan usulan terkait peraturan yang sedang dibahas, itu pertama-tama rakyat harus membaca naskah rancangan peraturan perundangan untuk terlebih dahulu Pak. Nah, untuk memberikan saran nantinya agar akses bantuan hukum itu diperluas. Nah, jadi dari wadah posbankum ini, masyarakat dapat juga memberikan saran atau masukan kepada posbankum desa atau kelurahan, dan nantinya akan disampaikan kepada Pak Lurah, kepada Kepala Desa, untuk nanti disampaikan kepada Kementerian Hukum, kepada kami. Dapat juga kami memfasilitasi atas usulan-usulan dari rakyat terkait pembentukan peraturan perundangan itu sendiri, Bapak. Nah, kemudian untuk nantinya masyarakat dapat mengakses saran atau memberikan partisipasi masukan terhadap peraturan yang sedang dirancang, dapat juga bergabung dalam LSM atau organisasi yang memberikan masukan resmi kepada DPR. Itu biasanya nanti akan lebih didengarkan oleh atasan-atasan atau pejabat di DPR, begitu Bapak.
0: Ya, baik, terima kasih Mbak Sora. Ini ada juga dari WhatsApp ya, ada Pak Lilis Anjasmara di Sempaja Samarinda. Selamat pagi RRI, mohon informasi untuk proses dan prosedur perekrutan tenaga pos bankum yang dimaksud. Jangan sampai orang-orang sendiri juga yang duduk di situ, namun harapannya dibuka secara umum. Atas informasinya, terima kasih nih dari Pak Lilis Anjasmara ya di Sempaja. Mungkin dari Mbak Sora bisa dijelaskan juga bagaimana ini mekanisme pembentukan pos bankum ya di desa atau kelurahan itu seperti apa.
2: Terima kasih Bapak atas pertanyaannya terkait pembentukan pos bantuan hukum desa dan kelurahan. Ini sendiri adalah inisiasi sebenarnya dari kepala desa atau dari lurahnya. Kemudian dari kantor wilayah Kementerian Hukum memberikan pendampingan dan fasilitas akan pembentukan pos bankum itu sendiri. Kemudian nanti dari kepala desa dan dari lurah menunjuk warganya. Dari warganya yang dia bukan ASN, bukan P3K, bukan PNS, bukan TNI, Polri. Jadi dia adalah warga biasa, misalkan RT atau ketua RW atau warga biasa atau tokoh agama. Dia yang netral, sama sekali tidak menyandang gelar ASN atau TNI, Polri, begitu Bapak. Jadi warga itu bisa menjadi paralegal pos bankum disebutnya Pak. Namanya paralegal dijadikan paralegal, dan nantinya akan kami bimbing dan kami berikan pelatihan selama 3 hari berturut-turut. Nah, nanti 3 hari itu mendapatkan sebuah pelatihan dan materi-materi yang narasumbernya dari yang kompeten di bidangnya, seperti dari pengacara dan dosen-dosen begitu Bapak. Kemudian nanti setelah pelatihan 3 hari akan melakukan aktualisasi. Nah, aktualisasi itu selama 3 bulan. 3 bulan si calon paralegal desa kelurahan ini di pos bankum melakukan pelayanan hukum. Nah, pelayanan hukum ini nantinya untuk sementara untuk latihan. Jadi latih sambil menjalani sebagai paralegal. Nah, setelah 3 bulan lolos, nantinya warga ini atau calon paralegal ini mendapatkan gelar CPLA, yaitu Certificate Paralegal of Legal Aid. Nah, paralegal yang telah mendapatkan gelar CPLA dan mendapatkan pelatihan ini, dia berhak memberikan layanan bantuan hukum non-litigasi, begitu Bapak. Jadi sebenarnya terbuka untuk umum, tapi itu lebih kepada warga yang memang dengan kesadaran dan dedikasinya untuk mau belajar menjadi paralegal itu tadi Pak. Dan diwujudkan dalam SK pos bankum dari desa dan lurah.
0: Ya, artinya sejak Oktober 2025 sudah 100% begitu Mbak Sora ya.
2: Betul, betul.
0: Artinya para paralegal ini sudah melalui sejumlah latihan begitu ya, dan juga tadi 3 bulan tadi.
2: Ya, melakukan sejumlah latihan. Nah, ini tadi Pak, mungkin memang di awal antusias dari warga untuk menjadi paralegal ini begitu tinggi. Cuma nanti setelah melakukan pelatihan, kadang dengan di tengah-tengah kesibukannya pada sebagai masyarakat, dia mungkin juga melakukan layanan bantuan hukum tadi Pak. Di tengah-tengah kesibukannya melakukan bantuan hukum, jadinya yang direkrut atau yang ditunjuk sebagai paralegal ini selain yang ASN, TNI, Polri begitu tadi. Gitu.
0: Oke, ya. Kita ada satu lagi penelpon terakhir ya di kesempatan pagi hari ini kita terima, ada Pak Arman nih di Lojanan ya. Pak Arman, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bung Ahmad Junaidi.
0: Iya, Pak Arman, bagaimana, silakan.
3: Oke, buat narasumber saya ingin bertanya nih, pos bankum ini kan pos bantuan hukum untuk masyarakat yang miskin ya, SKM tadi, SKM itu surat keterangan miskin.
2: SKTM Pak.
3: Iya. Ya, pertanyaannya ada ini kayaknya nih. Yang pertama, otomatis kan dari Kemenkumham ini kan ada mengajukan anggaran nih tentang pos bantuan hukum. Itu berapa sih anggarannya Ibu untuk sosialisasi? Kemudian untuk kepada kan direkrut nih dari TNI, Polri, dari ASN. Saya dengar nggak ada sih dari masyarakat biasa. Sebenarnya masyarakat biasa itu ada juga yang paham hukum. labelnya SHMH juga, cuma diam-diam aja. Nah, apakah perlu direkrut juga? Terus berapa biayanya? Yang ini, Bu, yang menjadi pos bankom ini yang duduk-duduk di kantor kelurahan, kantor desa, nggak mungkin mereka duduk-duduk itu nggak minum, nggak makan kan, Bu? Nah, yang kedua, kan kita disuruh harus ada melampirkan SKM ya,
0: SKM ya.
3: Nah, kebanyakan orang-orang kan berhenti bekerja tuh. Mereka asalnya punya uang, tiba-tiba nggak punya uang. Nah, kemudian ngurus ke kelurahan atau kantor desa, sementara database-nya nggak ada orang miskin, jadi nggak bisa diterbitkan. Nah, itu saya minta tuh kemudahan. Nah, kemudahan kalau orang pengen bubun dan hukum, diberikan surat SKTM-nya. Yang terakhir ini, Bu, apabila kita terjadi sengketa tanah. Nah, sengketa tanah ini kan patok batas itu kan bergeser-geser atau biasanya tuh. Nah, itu, Bu, yang gratis-gratis itu, Bu, apakah melewati bantuan pos bantuan hukum atau langsung aja, Bu, ke pengadilan? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman di Lojanan ya, di kesempatan pagi hari ini, berkaitan dengan anggarannya seperti apa, nah begitu, dan juga biaya pos bankum ini seperti, mungkin bisa dijelaskan, Mas Sora, silakan.
2: Terima kasih Pak Ridwan,
0: Pak Arman,
2: mohon maaf. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Nah, yang pertama untuk anggaran bantuan hukum sendiri, seperti yang kita tahu ya Pak ya, semuanya ada efisiensi. Nah, sebelum efisiensi dulu, buka-bukaan saja ya Pak ya, mungkin dulu tahun 2025-2024 kami mendapatkan anggaran 1,6 miliar Pak. Datanya itu juga sangat terbuka Pak, bisa dibuka di melalui website, ada persebaran anggaran bantuan hukum Pak di melalui Sitbankum, ada namanya web Sitbankum. Itu adalah web yang untuk menghimpun seluruh bantuan hukum yang ada di Indonesia secara nasional, ada persebarannya dari setiap provinsi mendapatkan berapa anggarannya Pak. Nah, namun untuk anggaran itu adalah provinsi, yang dimana kami membawai provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Pak. Jadi dibagi dua provinsi dan dibagi lagi ke dalam 23 lembaga bantuan hukum. Nah, tiap lembaga bantuan hukum ini mendapatkan anggaran yang berbeda-beda Pak. Ada yang akreditasi B, ada yang akreditasi C. Nah, mereka mendapatkan anggaran yang berbeda tergantung tingkat akreditasinya. Nah, begitu Pak. Kalau untuk sekarang dari dalam hal efisiensi ini, karena ada pemotongan atau penajaman anggaran Pak, kami hanya mendapatkan 600 juta Pak. Nah, jadi 600 juta ini untuk membawai dua provinsi, kemudian dibagi ke dalam 23 lembaga bantuan hukum. Begitu Pak. Jadi tiap bantuan hukum yang diberikan untuk kasus penyidikan itu senilai 2 juta Pak. 2 juta. Nah, untuk persidangan di pengadilan itu 3 juta saja Pak. Nah, sedangkan kita tahu kalau persidangan itu kemungkinan ada yang 5 kali persidangan, bahkan ada yang 10 kali persidangan, begitu Pak. Jadi sebenarnya itu memang masih sangat rendah untuk wilayah kita yang jangkauannya terlalu luas, dan pengadilan hanya ada di wilayah kota. Nah, makanya memang agak sulit untuk wilayah desa dan kelurahan yang tidak ada pengadilannya. Makanya itu tadi Pak, pos bankum hadir di desa dan kelurahan Pak. Jadi nanti warga negara bisa mengakses bantuan hukum itu di desa dan kelurahan, tidak harus ke pengadilan. Jadi kami memfasilitasi warga apabila ada permasalahan tadi bisa menghubungi lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi dengan kami, begitu Pak. Jadi tidak harus ke kota, ke Samarinda, mungkin terlalu jauh juga ya Pak ya, untuk daerah yang kabupaten gitu. Nah, untuk
0: sengketa tanah seperti apa tadi Mbak?
2: Untuk sengketa tanah sendiri itu mungkin mungkin dibantu oleh pengacara di bantuan hukum, tapi mungkin karena melihat jarak, mungkin dari pengacaranya sendiri juga membutuhkan biaya akomodasi untuk itu Pak. Jadi karena memang tidak semua desa, kelurahan, atau kabupaten kota ada lembaga bantuan hukumnya. Jadi ada 11 lembaga bantuan di Samarinda yang nantinya akan kami sebar juga. Sebar dalam artian bisa memberikan konsultasi secara online, Pak, untuk sementara secara online terlebih dahulu, karena melihat luasnya wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara itu sendiri begitu.
0: Iya, kalau bukan termasuk masyarakat miskin seperti apa tadi kata Pak Arman juga?
2: Kalau bukan masyarakat miskin bisa kami arahkan ke bantuan hukum pro bono atau yang pengacara berbayar gitu, Pak.
0: Begitu ya langsung.
2: Tapi akan kami rekomendasikan untuk diberikan keringanan.
0: Ada keringanan biaya begitu.
2: Iya, begitu.
0: Siap. Ya, baik, terima kasih Mbak Sora ya atas jawabannya dan juga pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin sebelum mengakhiri perbincangan kita, mungkin apa harapan dari Kementerian Hukum dengan hadirnya pos bankum di seluruh desa ataupun kelurahan, dan juga apa pesan-pesannya ini Mbak Sora agar masyarakat ini tidak takut untuk berkonsultasi ya mengenai persoalan hukum ini di tingkat desa maupun kelurahan, sekaligus closing statementnya, silakan Mbak Sora.
2: Iya, Kementerian Hukum sendiri berharap akan adanya pos bantuan hukum di desa dan kelurahan ini nantinya akses keadilan bagi warga masyarakat dapat menjangkau secara menyeluruh dan secara adil untuk seluruh lapisan warga masyarakat, baik di tingkat desa maupun kelurahan. Jadi warga negara yang warga masyarakat yang berada di desa atau kelurahan yang mungkin sulit untuk mengakses informasi hukum, mengakses hukum, itu nantinya akan mendapatkan informasi hukum yang lebih dekat dan lebih dapat memahaminya, begitu Bapak, dari pos bankum itu sendiri, begitu.
0: Ya, pesannya kepada masyarakat nih yang agar tidak takut untuk berkonsultasi di pos bankum sendiri seperti apa, Mas Ora?
2: Bapak Ibu masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum dapat langsung mengunjungi pos bankum yang berada di desa atau kelurahannya, ya. Karena pos bankum ini sendiri sudah tersebar ke 100% desa dan kelurahan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk berkonsultasi hukum. Apabila nanti ada permasalahan hukum, dapat langsung mendatangi kelurahan dan desa terdekat untuk meminta layanan bantuan hukum dari para legal pos bankum dan juru damai kepala desa dan lurah. Terima kasih.
0: Oke, ya. Baik, terima kasih Mbak Sora atas waktunya juga sudah berbincang bersama kami di Persatuan Samarinda. Sehat selalu Mbak Sora.
2: Siap, sama-sama ya. Bang Jun.
0: Ya, itu tadi pendengar ya dialog kita bersama dengan Mbak Sorada hari ini ya, SHMH, yang mana ini juga sudah membahas berkaitan dengan pembentukan dan juga pembinaan pos bantuan hukum di desa dan kelurahan. Semoga informasi yang disampaikan ini tentunya dapat memberikan pemahaman kepada kita masyarakat agar semakin mudah memperoleh akses terhadap layanan hukum sendiri melalui pos bankum yang hadir di desa maupun kelurahan di seluruh wilayah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: pendengar di mana-mana Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar. Selanjutnya akan menghadirkan ke ruang dengar Anda program acara Inforama Sajian Lagu-Lagu Manca. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

Selamat pagi menjelang siang pendengar. Saya di menemani pendengar kembali ya di pagi jelang siang ini, tepatnya pukul 10 hingga pukul 11 di program Inforama dengan sajian lagu-lagu manca pendengar. Bagaimana kabar Anda semua di pagi jelang siang ini? Kami berharap dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik pendengar, bicara soal ikan sapu-sapu ya. Ini bisa dikatakan ikan yang tidak terlalu banyak fungsinya, lebih banyak mudorotnya atau sisi negatifnya. Kami coba menginformasikan dari laman Liputan 6 pendengar, karakter ikan sapu-sapu dari kacamata kesehatan lingkungan salah satunya bisa memicu monopoli ekosistem. Nah ini sisi buruknya pendengar.

Pendengar masih saya ditemani pendengar di Inforama ya, sajian laku-laku manja di pagi jelang siang ini. Di edisi hari Selasa tanggal 14 Juli ya 2026. Mendengar pengusutan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansyah serta sejumlah pejabat di Badan Gizi Nasional menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Perkembangan tersebut dinilai menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat menjangkau siapapun tanpa memandang jabatan selama didasarkan pada alat bukti yang cukup dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Pengamat kebijakan publik Sugianto berharap seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan aparat, baik kepolisian, kejagung, KPK maupun lembaga penegak hukum lainnya berjalan secara jujur, profesional, independen dan bebas dari kepentingan tertentu. Menurutnya, penegakan hukum harus berlandaskan keadilan, kebenaran serta kepentingan bangsa agar mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum dan menutup ruang bagi pelaku korupsi untuk yang sudah merugikan negara. Sorotan publik menguat setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Dalam proses tersebut, penyidik dilaporkan menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam rupiah maupun valuta asing, emas batangan, dokumen serta barang lain yang masih didalami. Perkembangan penyidikan kemudian berlanjut dengan penetapan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ini setelah penyidik melakukan gelar perkara, memeriksa saksi ahli serta mengumpulkan alat bukti. Di sisi lain, Kejagung juga menangani perkara dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional dengan menetapkan sejumlah pejabat sebagai tersangka. Penanganan dua perkara tersebut dinilai memperlihatkan bahwa proses pemberantasan korupsi tetap berjalan terhadap siapapun yang diduga terlibat. Kita berharap demikian ya pendengar ya. Dan kalau bicara soal korupsi di Indonesia, memang saat ini sudah sangat kronis pendengar. Dan kita berharap ya, dengan pemerintahan yang sekarang dan dengan para penegak hukum yang ada saat ini, benar-benar bisa menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya seperti itu ya. Harapan kita secara jujur, profesional, independen dan bebas dari kepentingan tertentu, pendengar. Mungkin di sini kepentingan tertentu bisa kita garis bawahi setebal-tebalnya, pendengar. Tetaplah bersama kami pendengar, informasi lain akan kami hadirkan di Inforama, sajian lagu-lagu manja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Senawar, saya ini masih menemani pendengar di pagi jelang siang ini di program Inforama Sajian Lagu-Lagu Manca. Pendengar, Iran secara resmi Republik Islam Iran adalah negara di Asia Barat yang beribu kota di Teheran. Berdiri sejak Revolusi Islam tahun 1979, pendengar. Iran berbentuk Republik Teokrasi yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi atau Ayatullah sebagai otoritas tertinggi, berdampingan dengan presiden. Berpenduduk mayoritas Persia dan Syiah, dan negara ini kaya akan sejarah Persia kuno dan merupakan aktor geopolitik utama.
1: Belanjaanmu banyak banget.
2: Iya nih, self reward dong, kan udah capek-capek kerja.
1: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
2: Ih, gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja yang lebih tepat.
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Saya di masih menemani pendengar di program Inforama. Dengan sajian lagu-lagu manca kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar.

Pendengar, mengapa RUU perampasan aset tak kunjung disahkan? Ini sangat dinanti-nanti ya masyarakat Indonesia, ketika sudah saking banyaknya pelaku-pelaku korupsi yang sudah tidak lagi ratusan juta, miliaran, bahkan sudah sampai triliunan pendengar ya. Dan inilah yang membuat masyarakat geram, dan dengan cara perampasan RUU perampasan aset ketika disahkan nanti diharapkan bisa membuat efek jera ya. Namun hal ini dikutip dari Tempo pendengar ya, dikutip dari tempo.com, pengamat hukum menilai pernyataan dukungan Prabowo terhadap RUU perampasan aset adalah sinyal kuat adanya urgensi pengesahan undang-undang tersebut. Kalau untuk presiden sendiri sangat mendukung pembentukan undang-undang perampasan aset sebagai langkah hukum untuk menindak pelaku korupsi dan menyelamatkan kekayaan negara.

Ketika ditanya, mungkin masyarakat bertanya-tanya kenapa RUU perampasan aset tidak kunjung disahkan. DPR tidak kunjung mengesahkan RUU perampasan aset karena lambatnya proses pembahasan legislasi dan kehati-hatian dalam mendalami mekanisme hukumnya. DPR menilai aturan tersebut sangat mendasar dan harus disinkronkan dengan pembaruan hukum lain seperti RKUHP, sehingga memerlukan waktu panjang untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. Selain alasan teknis dan yuridis tersebut, terdapat berbagai pertimbangan dan dinamika lain yang membuat RUU ini memerlukan diskusi panjang di parlemen. Yang pertama, sinkronisasi hukum, potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan kehati-hatian legislasi, pendengar. Bagaimana menurut pendengar, khususnya masyarakat, ketika mendengar alasan-alasan yang dikemukakan oleh DPR ya tadi ya, sinkronisasi hukum, potensi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi alasan HAM ini, sejumlah pihak di parlemen khawatir maka mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana, mekanisme perdata dapat mencederai hak milik warga negara dan melanggar asas praduga tak bersalah. Ya, mungkin ini pembahasannya kalau pemikiran secara masyarakat awam ya, bicara soal hak ini ya, tentunya HAM ya, ketika memang sudah diputus oleh pengadilan secara sah, secara ingkrah bahwa si terdakwa memang terbukti secara sah melakukan kesalahan, dalam hal ini korupsi, ya baru disita ya pendengar ya asetnya begitu ya. Jadi ketika belum secara sah secara hukum, ya tentu untuk aset-asetnya tidak boleh disita dulu, tapi boleh barangkali dibekukan atau diamankan dulu gitu ya. Khawatirnya nanti ada pihak-pihak yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, bicara soal mekanisme, mungkin pengamat hukum atau mungkin ahli hukum atau menteri yang berhubungan dengan hukum mungkin lebih paham lah ya. Ini hanya gambaran pemikiran secara masyarakat awam saja. Mungkin kalau alasannya adalah potensi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM tadi, sejumlah pihak di parlemen khawatir misalnya mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana. Berarti ibaratnya mungkin mereka berpikir, DPR mungkin dalam hal ini ya berpikir seperti itu ya, ya di apa sita sebelum ada putusan hukum misalnya ya. Kemudian DPR juga beralasan ya, pihak Komisi 3 DPR menegaskan bahwa penundaan bukan berarti penolakan. Ya, berarti masih ada kemungkinan ya. Aturan ini dianggap sebagai undang-undang baru yang kompleks dan membutuhkan kajian mendalam agar implementasinya kemudian di kemudian hari tidak menimbulkan masalah konstitusional baru. Tapi ada juga yang menanggapi pendengar ya, kalau hukuman mati mungkin agak riskan ya, ketika terjadi di kemudian hari ternyata si terdakwa tidak secara penuh misalnya melakukan apa yang dituduhkan di persidangan misalkan. Kemudian karena hukuman mati sudah disahkan mendengar ya, tentu ini menjadi problematika. Karena hukuman mati sudah berjalan dan tidak bisa lagi menghidupkan orang yang sudah dihukum mati tadi. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan itu, maka ada yang menyarankan perampasan aset saja. Karena kalaupun nanti terjadi kekeliruan dalam tanda kutip ya, ya maka bisa dikembalikan. Negara bisa mengembalikan lagi aset-aset yang sudah disita. Karena aset bisa dikembalikan, tapi kalau nyawa tidak bisa dikembalikan. Jadi poinnya adalah ketika nanti di kemudian hari ada hal-hal yang mungkin dianggap ada kekeliruan dan sebagainya, aset-aset dari si pelaku korupsi tadi yang sudah disita oleh negara ya dengan penetapan hukum yang baru misalkan bisa dikembalikan lagi asetnya.
Dan tentunya di sini tidak ada kerugian barangkali ya, tidak ada kerugian. Ini pemikiran secara awam ya, berdengar ya. Tidak ada kerugian karena si pelaku pun bisa mendapatkan kembali hak-haknya gitu ya. Ya bicara soal mungkin selama ini asetnya sekian tahun sudah disita negara padahal tidak terbukti ya. Ini kan ada proses hukum yang sebelumnya sudah berjalan ya, pendengar ya. Sudah di peradilan, sudah mendapatkan apa mungkin sebelumnya ada saksi-saksi dan sebagainya gitu ya. Ketika nanti suatu saat ada kekeliruan dan sebagainya ya. Ya inilah pendengar ya, kadang-kadang kebenaran kadang-kadang juga kadang datang lambat itu ya. Ya karena mungkin di saat hari situasi terbarunya mungkin ada orang-orang yang mungkin takut mengungkapkan kebenaran atau bukti ya, sehingga ya seperti itu pendengar ya. Tapi itulah pendengar ya, kita percaya saja dengan pemerintahan saat ini, kita berharap presiden bisa benar-benar memberantas korupsi dan bisa menjatuhi hukuman yang memang setimpal dengan perbuatan yang sudah dilakukan itu ya. Yang penting di sini secara hukum, secara bukti-bukti sudah sah gitu ya, bahwa terbukti orang tersebut melakukan kesalahan pendengar. Tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak informasi lain di Musik Info sajian lagu-lagu manca.

0: dari tadi gak dapet-dapet, mana udah ngantuk lagi. Aduh.
1: Pak.
2: Wow.
1: Kita mancing dari tadi gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
0: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
1: Tuh kan, Pak. Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
3: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

0: Selamat pagi Tina, pagi-pagi kok melamun?
1: Enggak, takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
0: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo tanam-tanam juga.
1: Ya, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
0: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
1: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
0: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.

0: orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi, Mbak. Maaf, nampaknya kakek yang berdiri di samping Mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih, Mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

Mendengar tugas sebagai ketua Developing 8 atau D8 pada 2026-2027, Indonesia menjadikan promosi produk halal sebagai salah satu prioritas, terutama melalui pelaksanaan Halal Expo Indonesia HEI 2026 mendengar, yang sudah berlangsung dari tanggal 8 sampai 12 Juli di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta. Ya, mendengar, Halal Expo Indonesia 2026 juga disebut sebagai salah satu upaya negara-negara D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Penyelenggaraan di bawah kekuatan Indonesia pada 2026-2027 sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar pada 2030. Indonesia sebagai ketua D8 dan tuan rumah HEI 2026 juga memiliki target untuk mengelola pasar produk halal secara optimal, seperti untuk menjadi produsen gelatin halal global yang saat ini bahan bakunya masih didominasi bahan-bahan non halal.

Pendengar Sobi, di sini kami hadirkan informasi sajian lagu-lagu manja ya, dengan informasi tadi semoga bermanfaat. Baik pendengar, untuk saat ini sudah pukul 11 ya, kami akan hadirkan program siar kami selanjutnya, yakni program acara Moderasi Agama hingga pukul 12 nanti. Tetaplah bersama kami.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Kancing baju sudah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, tahukah Anda, kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut terbuat dari cangkang kerang bergelombang, diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda, karena wanita biasa menggunakan baju sendiri. Maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Rusia diperintah Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

Pendengar, selamat siang. Senang sekali saya ini bisa menemani pendengar dalam program acara Moderasi Agama di edisi hari ini Selasa tanggal 14 Juli, pendengar ya. Ya pendengar, dalam agama itu ada penganut agama yang mungkin terlalu fanatik gitu ya. Terlalu fanatik ya. Jadi menganggap dirinya paling soleh misalnya ya, paling beriman. Terus juga akibat fanatiknya tersebut, ya seolah-olah menganggap cara ibadahnya dia paling baik, agamanya dia paling baik, dan macam-macam itu ya. Ya, fanatisme agama didorong oleh pemahaman teks kitab suci yang parsial, ketakutan akan kehilangan identitas, dan kurangnya wawasan inklusif. Hal ini memicu keyakinan mutlak bahwa kelompoknya paling benar, sehingga seringkali melahirkan sikap intoleran terhadap keyakinan lain. Pendengar, dalam menganut agama, kita semua punya agama masing-masing sesuai kepercayaan kita masing-masing ya. Kita percaya agama kita ya pasti agama yang kita anut ya, pasti agama yang paling baik gitu ya, yang paling benar dan sebagainya. Hanya saja tidak boleh kita terus kemudian mengatakan bahwa agama saya paling baik atau agama yang lain terus dijelekan gitu ya. Terus juga tidak ada toleransi ya, tidak ada apa ya, tidak ada rasa toleransi lah terhadap agama yang lain misalkan. Dalam arti misalkan karena sudah terselubung oleh pikiran-pikiran yang seperti itu tadi ya, maka menganggap ketika orang lain mungkin merayakan agamanya ya, momen-momen agama mereka gitu ya, kemudian ada rasa tidak suka, terus menganggap hal tersebut adalah apa ya, perilaku yang tidak baik misalkan. Nah ini yang tidak dibenarkan ya, dan hati-hati pendengar ya, ini bisa kena hukum nanti ya, dengan apa pasal yang bisa apa memberatkan, misalkan intoleran dan sebagainya. Nah, ada beberapa faktor utama penyebab fanatisme agama yang lebih mendalam. Contoh, pemahaman agama yang dangkal. Belajar agama secara sepotong-sepotong tanpa bimbingan ilmu yang komprehensif sering membuat seseorang terjebak pada tafsir harfiah dan kaku, bisa jadi. Kemudian kebutuhan identitas dan kapasitas. Di tengah dinamika sosial yang tidak pasti, kelompok keagamaan menawarkan rasa aman dan identitas yang kuat, yang bila direspon berlebihan akan berubah menjadi fanatisme. Bahkan mendengar ada ya, belum ya, sudah lama sih kejadiannya, tapi ini mungkin bisa menjadi apa ya, itibar atau pengingat kita bahwa ada orang-orang yang mungkin terlalu fanatis dalam memeluk suatu agama, sehingga ia rela melakukan hal-hal yang mungkin di luar apa ya, nalar ya, misalkan disuruh melakukan tindak terorisme misalnya. Kan ada ya pendengar ya, pelaku-pelaku teroris gitu ya, mereka bertindak atas nama agama ya, bertindak atas nama kemanusiaan gitu ya, lalu mereka menghalalkan segala cara, dalam arti ya mungkin hal-hal yang membuat orang lain itu justru malah terluka, penganut agama yang lain terluka dan sebagainya. Tapi ingat pendengar, bahwa siapapun itu yang melakukan apa ya, misalkan terorisme gitu ya, intoleran dan sebagainya, itu sebenarnya oknum pendengar ya, tidak merujuk pada satu agama itu yang mungkin dianggap seperti itu ya pendengar ya. Karena itu oknum, dan nyatanya penganut agama yang mungkin dalam hal ini misalkan terorisme gitu ya, yang mengatasnamakan satu agama A, B, C, D misalkan ya, terus kemudian dinilai oh agama itu berarti nggak bagus ya, itu karena oknum, jadi tidak bisa juga kita langsung nilai seperti itu pendengar. Yang pasti di sini pendengar ya, hal-hal yang membuat orang menjadi fanatisme ya, beberapa faktor tadi pendengar ya.
karena mungkin sudah sangat antu apa ya fanatismenya sudah sangat tinggi gitu ya, sehingga dia merasa yakin gitu. Jadi ketika ya mati pun mungkin mati yang dalam keadaan baik misalkan. Kemudian ya dia merasa paling benar. Ya padahal dalam beragama itu tidak boleh pendengar ya. Tidak boleh merasa paling benar dan paling orang lain salah gitu ya, atau agama yang lain salah. Kita meyakini agama kita yang paling baik, yang paling benar, ya sah-sah saja karena itu keyakinan kita. Hanya saja tidak boleh kita bertindak atau berperilaku seolah-olah kita menunjukkan atau bersikap kita intoleran dan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan penganut agama lain. 103. Ya, beberapa faktor tadi ya pendengar ya, ada juga faktor kelompok ya. Ikatan emosional yang kuat dengan kelompok tertentu sering menumbuhkan sikap kita versus mereka ya, di mana kelompok sendiri dianggap paling suci dan kelompok luar dianggap sesat. Nah, seperti itu pendengar ya. Kemudian kurangnya dialog dan pendidikan inklusif. Minimnya ruang diskusi terbuka dengan latar belakang yang beragam menyulitkan seseorang untuk menerima perbedaan dan menghargai toleransi. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang fanatisme ini ternyata masih banyak pendengar ya. Orang-orang yang berpotensi fanatisme ini saat ini masih banyak, khususnya mereka-mereka yang mungkin tidak memahami agama sedari kecil. Mungkin mereka terdoktrin saat sudah dewasa sehingga pemahaman agama juga kurang ketika merasa dia mendapatkan sosok pembimbing yang dianggapnya itu sempurna gitu ya, khususnya dalam dalam agama gitu ya. Guru lah ya, mungkin seperti itu ya. Tapi sayangnya kalau sampai si pembimbing atau guru ini, guru agama mungkin ya lebih tepatnya, atau pemuka atau tokoh agama misalnya bisa jadi salah, dianya si gurunya ini juga salah, tentu akan sangat berbahaya sekali ya bagi muridnya lah begitu ya, atau penganutnya atau jemaahnya gitu. Karena ada saja dalam agama, dalam beragama itu ada saja perbedaan-perbedaan yang mungkin terlihatnya sepele, tetapi ya kadang-kadang hal-hal yang sepele itu justru juga membuat perselisihan atau apa ya, pertengkaran atau perdebatan lah gitu ya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sundawara.

Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Kakek.
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih. Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Ya.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

parkir mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan,

Masih di moderasi beragama bersama saya Edi hingga pukul 12 mendengar ya. Mengapa moderasi beragama itu penting ya di dalam masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia ini mendengar ya. Moderasi beragama diperlukan untuk menjaga persatuan nasional dan mencegah konflik berlatar belakang agama. Inti dari konsep ini adalah menghargai hak orang lain untuk meyakini kepercayaannya meskipun Anda meyakini agama Anda sendiri yang sebagai yang paling baik dan paling benar, ya itu tidak menjadi soal mendengar. Yang penting kita menghargai orang lain untuk meyakini kepercayaannya. Ada 4 indikator utama dalam moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akrab dengan budaya lokal. Toleransi mendengar memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan keyakinan agamanya sendiri, agamanya dia sendiri mendengar, dan menghargai perbedaan. Menerima prinsip-prinsip bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Menolak segala bentuk tindakan yang menggunakan cara kekerasan, fisik maupun verbal dalam menyelesaikan masalah atau memaksakan kehendak. Terbuka dan menghargai praktik, tradisi dan budaya lokal masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama pendengar. Ya pendengar, semoga informasi ini bermanfaat. Saya diakhiri program moderasi beragama di edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Tetaplah bersama kami pendengar untuk mendengarkan Warta Berita Olahraga Dinamika Olahraga pukul 12 bersama Pro3 sesaat lagi.

0: RRI Sinawar saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta Berita.
1: Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Bola Dunia 2026.
1: Peringat dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol.
4: Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim.
3: Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu. Saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum

0: ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Yes, I'm so happy to be here. So I'm excited to.
2: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
1: Now I'm so happy. I'm so excited to enjoy with my teammates.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev.

0: itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin. Dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya. Setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu, ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pembalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2020.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Proses itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids.

0: negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih PSM Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city. And
3: saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big difference to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3RRI terus mengundang.

0: Basket. Timnas Basket Putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin.
1: Mendengar bagi Anda yang ingin mendengar lebih

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Hey, bersiaplah.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini Anda kembali mendengarkan siaran RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Demikian telah kami rilai dinamika olahraga bersama Pro 3. Semoga informasinya bermanfaat. Untuk saat ini mendengar Anda, akan kami hibur dengan sajian lagu-lagu nostalgia. Kami hadirkan segera ke ruang dengar Anda Sendawar siang ini, sajian lagu-lagu nostalgia. Selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan
0: RRI Sendawar. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

0: Mendengar, menikmati suasana siang Anda di siang hari ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia kami. Semoga bisa menjadi hiburan yang menyenangkan buat Anda semuanya. Mari ya, bicara soal lagu ya. Lagu kenangan berarti pikiran kita akan membayangkan lagu-lagu lawas ya, atau nostalgia pendengar. Ya, secara umum sebuah lagu disebut sebagai lagu kenangan atau nostalgia jika memiliki ikatan emosional yang kuat dengan memori atau peristiwa di masa lalu pendengarnya. Biasanya lagu ini dikaitkan dengan momen tertentu pendengar, seperti cinta pertamanya, masa remaja, atau kenangan bersama orang terdekat. Tidak ada syarat tertulis yang baku, namun ada beberapa karakteristik utama sebuah lagu dikategorikan sebagai lagu kenangan. Yang pertama mendengar, terikat dengan memori emosional. Ya, lagu tersebut memicu musik evoked autobiographical memories ya, yakni respon emosional yang kuat yang membuat pendengarnya serasa kembali ke masa lalu. Kemudian ada karakteristik berikutnya, berusia relatif lama. Lagu ini umumnya berasal dari masa lalu, misalnya era 70-an, 80-an, atau 90-an, yang sering didengar pada masa-masa formatif pendengarnya seperti masa remaja. Kemudian karakteristik yang berikutnya, keakraban atau familiarity. Lagu tersebut sangat melekat ya diingatan karena sering diputar pada masanya, baik melalui radio, kaset, maupun momen-momen tertentu. Dan karakteristik selanjutnya, lagu kenangan biasanya memiliki melodi atau lirik yang tidak lekang oleh waktu dan masih relevan atau enak didengarkan di masa sekarang. Nah, bagaimana dengan sajian lagu-lagu nostalgia yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda? Tentu memiliki karakteristik seperti yang terakhir ini pendengar ya, tidak lekang oleh waktu, baik melodi ataupun liriknya tidak lekang oleh waktu dan masih relevan ya untuk kita dengar di era saat ini pendengar.
1: Loh, kok video YouTube ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
2: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh, khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.
3: Akbar, apa itu Pak? Kaget Ibu.
4: Ah, itu suara mercon Bu, biasalah anak-anak itu.
3: Heran betul, kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu kan?
4: Ya bahaya Bu, ya tapi gimana lagi?
3: Banyak loh Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
4: Tapi kalau kembang api boleh kan?
3: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Oh, yo.
5: Ayo jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

Pendengar masih di Sendawar siang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia bersama Seidi. Ya, perkembangan musik terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu ya. Namun di tengah hadirnya berbagai genre musik modern, lagu-lagu tembang kenangan tetap memiliki tempat tersendiri di hati para pendengarnya. Bahkan hingga saat ini tembang kenangan masih sering diputar di radio, acara nostalgia maupun platform musik digital. Salah satu alasan tembang kenangan tetap digemari adalah karena liriknya yang sederhana namun penuh makna. Lagu-lagu pada masa itu umumnya mengangkat tema kehidupan sehari-hari seperti cinta, kerinduan, persahabatan hingga perjalanan hidup. Lirik yang mudah dipahami membuat lagu tersebut terasa dekat dengan pengalaman banyak orang. Nah, bicara soal lagu-lagu kenangan tadi, tentu kita juga akan ingat pada penyanyi-penyanyi lagu-lagu lawas seperti Pance, seperti Bruir Marantika, Dewi Yul, ada juga Ita Purnamasari, kemudian ada Rati Purwasi, ada juga Betaria Sonata dan Christine Panjaitan, dan masih banyak lagi pendengar penyanyi-penyanyi lawas yang sampai saat ini lagu-lagu mereka masih sangat enak didengar.

0: Sama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
2: Program siar berikutnya kami hadirkan selanjutnya program Ragam Etnis Baho. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

0: Ya, bergara selamat siang. Iya, program etnis Penuak ya dihadirkan ke ruangan Karanda hari ini Selasa 14 Juli 2026. Mendengar, untuk Anda yang mau bergabung silakan, kami tunggu atensinya di 0812 505 2393. Baik, ada Mikael, kita sapa dulu ya Mikael. Halo, selamat siang Mikael.
1: Selamat siang.
0: Iya, silakan.
1: Ini aku enggak di Jolek nih, di kampung sudah.
0: Oh, di kampungnya mana?
1: Di Mahulu.
0: Mahulu ya. Oke.
1: Okay. Ya ini aku masuk meraba-raba aja ini.
0: Meraba-raba.
1: Iya, soalnya enggak monitor kan.
0: Oke, iya. Berarti enggak sampai Mahulu ya radionya.
1: Sudah 1 minggu.
0: Enggak, maksudnya radionya RRI-nya enggak sampai Mahulu.
1: Enggak. Kecuali pakai streaming baru sampai.
0: Oh gitu. Ya. Oke, Bang Mikael, silakan.
1: Bang Edi.
0: Apa?
1: Kok suaranya ini agak pecah-pecah ya?
0: Suara radio.
1: Enggak, suara ininya, suara di teleponnya.
0: Suara di teleponnya. Oh, sebentar, ketinggian kayaknya. Ya.
1: Halo?
0: Halo, ya, silakan.
1: Nah, ini baru bagus nih.
0: Siap. Oke, silakan, Mikael.
1: Lagunya boleh kah?
0: Boleh, silakan. Apa?
1: Lagunya Harin Ara aja.
0: Harin Ara.
1: Iya, dari Landu.
0: Landu ya. Sama ya. Salam buat siapa?
1: Pokoknya buat semua teman-teman yang monitor di Kubar aja deh.
0: Oh, siap.
1: Tumben nih Bang Edi yang siaran. Habis ini siapa yang siaran ya?
0: Habis ini Ibnu.
1: Oh iya deh. Pokoknya buat semuanya ya.
0: Ya, siap.
1: Mungkin tanggal 18 nanti baru balik ke Kubar lagi.
0: Oke, aman. Hati-hati ya.
1: Ya, ini aku monitornya pakai ini. RRI Play kan, jadi makanya agak dia ya, apa? Lambat gitu.
0: Iya, ya. Oke. Semangat.
1: Oke, lagunya aku tunggu ya.
0: Yuk,
1: selamat siang jelang sore.
0: Selamat siang jelang sore, Bang Mikael yang saat ini di Mahulu sana ya. Gimana nih airnya? Kalau ke Mahulu ini naik jalur sungai nih, aman aja mungkin ya. Bang Wasu di Penarung, halo selamat siang. Ya, Bang Wasu, silakan Bang Wasu.
2: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang Bang Wasu, silakan.
2: Apa lagu format di situ?
0: Yang di format di sini ada Lufang Ngayang, ada Lemaluk, dan ada Harin Lakek.
2: Lemaluk aja.
0: Lemaluk ya, siap.
2: Oke. Cuaca ini mulai panas lagi. Nah, siapa salam untuk semuanya aja dari A sampai Z, dari Z kembali ke A. Semoga sehat.
0: Amin. Amin. Ya.
2: Nanti hati-hati pulang ya.
0: Ya, siap.
2: Ayo, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Bang Wasu ya. Bang Wasu sudah disapa, kita sapa Putra Galo. Selamat siang Putra Galo, silakan. Suaranya mana nih? Putra Galo, silakan Putra Galo.
3: Iya, coba. Tentu saja ini, sehat saja.
0: Sehat aja, alhamdulillah. Ini makin berumur berita, makin berita sehat.
3: Berita-berita yang lain belum ada.
0: Berita-berita yang lain belum ada. Terus apa nih yang ada?
3: Anu, lagunya, permanya.
0: Lagunya. Datah
3: Benuang.
0: Apa? Datah
3: Benuang.
0: Datah Benuang.
3: Ya.
0: Siap dicarikan lagunya.
3: Ya, salamnya buat Mbak Erni, buat Ani Yongko, buat Bang Kusut, buat Rancau, buat ya. Mikael, buat ya, semuanya dari A sampai Z.
0: Semuanya A sampai Z.
3: Ya itu. Itu aja Mas Siang.
0: Yo, sama Siang juga, terima kasih Bang Putra Galo ya, Putra Galo nih ya. Oke, terima kasih Putra Galo. Kita jeda dulu ya, sapa-sapanya di jalur telepon. Nanti kita sambung lagi di sesi kedua. Mikael, Bang Wasu, Putra Galo siap-siap nih, lagunya mau diputar. Putra Galo agak lama nunggunya ya. Apa? Putra Galo lagunya nunggu dulu sebentar ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sendawara.
4: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

0: 103,3 MHz Radio Sunda Maria, masih di Etnis Baho. Silakan yang mau bergabung di sesi kedua 0812-505-23938. Airnya surut, ini batu sudah pada timbul semua. Iya ya, berarti mulai surut ini ya, enggak sederas yang sebelumnya mungkin. Bunda Erni, terima kasih sudah menyapa lagi. Halo Bunda Erni.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, gimana kabarnya
1: ini,
0: nih?
1: Cuacanya panas.
0: Panas cuacanya, waduh.
1: Selalu sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Jadi aktivitas sehari-hari ngapain nih sekarang nih Bunda Erni? Biasa sekarang aktivitasnya ngapa-ngapain aja nih kalau Mbak Erni sekarang?
1: Kerjaan ini di ladang.
0: Kerjaan di ladang. Oh gitu.
1: Bukan rencana dibuka lahan sawit. Jadi sudah 2 hektar setengah yang sudah selesai ditanam. Masih 2 hektar.
0: Okay,
1: itu syukur. Yang belum ditanam.
0: Yeah.
1: Jadi kerjaannya di ladang, terus setiap hari ke Bang Edi. Bang Edi, kalau lagunya cuma ikut aja.
0: Oh ikut aja.
1: Aku mau pinjam jalur dulu.
0: Silakan sahabat.
1: Salamnya buat Bunda Rosi, buat Bunda Dahlia, semoga tetap sehat selalu. Buat ibunya Bunda Dahlia juga semoga tetap sehat Bu.
0: Ya amin.
1: Ibu Bunda Dahlia itu Bang Edi kena stroke dia sekarang, kasihan. Gak bisa duduk, gak bisa ngomong dia.
0: Kapan itu?
1: Iya.
0: Kapan?
1: Ada Bunda Dahlia kemarin itu kasih tahu saya Bang Edi. Kasihan loh dia orang tua itu.
0: Bunda Rosi.
1: Tapi
0: halo,
1: berharap
0: halo.
1: Doa kita mudah-mudahan dia cepat sembuh.
0: Ya halo Bunda, Bunda Erni, halo. Halo, maksudnya Bunda Rosi tadi yang kena stroke?
1: Enggak, itu mamanya Bunda Dahlia.
0: Mamanya Bunda Dahlia,
1: neneknya, apa namanya neneknya Iin. Mudah-mudahan juga dia cepat sehat selalu. Buat adik Mila juga semoga cepat sehat, keluarga ada Amandun, ada apa lagi, Bangio, ada Putra Kisit, ada Edi Bermona, ada Bang Putra Jagat, Bang Satitis juga, Bunda Ceria, adik Maya, di Brau. Semoga sehat selalu. Tapi buat semuanya aja Bang Edi, dari A sampai Z tetap sekali. Semoga teman-teman kita tetap sehat semuanya.
0: Amin.
1: Buat Bang Edi, semoga tetap sehat selalu Bang Edi ya. Barang kecil juga.
0: Amin.
1: Keluarga Bang Edi tetap sehat selalu
0: amin.
1: Aja.
0: Amin, sama-sama.
1: Mungkin itu aja Bang Edi.
0: Ya.
1: Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih banyak untuk atensinya Bunda Erni. Ya, sehat-sehat juga Bunda Erni sama keluarga. Di belakangnya buat Bunda Erni ada Putra Kusut. Ya. Aduh, sayang sekali terputus ini. Kepencet, mohon maaf nih tadi Putra Kusut kepencet. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Baik, di 0812-505-23938 ya. Kami tunggu atensinya, silakan yang mau bergabung di siang hari ini silakan.

0: Ya, Putra Kusut, halo, selamat siang. Ya, halo Putra Kusut.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Putra Kusut. Ya, silakan.
1: Etnis Bahau.
0: Etnis Bahau, betul. Ya, silakan.
1: Lagunya, judulnya Anak Ula.
0: Anak Ula.
1: Ya, Anak Ula.
0: Oke.
1: Ya, salamnya buat Bunda Erni tadi ya. Semoga Bunda juga sehat selalu. Terima kasih sudah menyapa Putra Kusut. Semoga Bunda dimudahkan dalam segala pekerjaan. Ya, dalam segala kesehatan selalu sehat selalu. Juga untuk Mbak Aninya, semoga monitor di siang hari ini, semoga sehat selalu juga. Ya, salamnya untuk semuanya. Oh ya, Putra tadi Putra Galau ya, semoga abang juga sehat selalu ya. Amin. Selalu diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk Bang Edinya juga semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, sama-sama.
1: Semoga selalu diberi kesehatan, diberi berkat. Ya, salam untuk semuanya aja Bang Edi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih.

Baik, sudah dua telepon di sesi pertama ini, di sesi kedua ya. Masih ada satu telepon lagi, diberi kesempatan silakan di sesi kedua, silakan. 0812 505 2398.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Kakek.
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih. Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau

0: Sekolah bersama kami di 103.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
6: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut, kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
8: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
2: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
13: Pendengar, sampai di sini Etnis Bahu kami hadirkan. Saya Edi, mohon pamit dari ruang dengar Anda, dan kami ajak sejenak mendengarkan warta berita siang Kalimantan Timur bersama Persatu RRI Samarinda pukul 14. Dan setelah itu pendengar, penyiar kami selanjutnya akan menemani pendengar.
14: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
15: Berita siang.
16: Si tersangka ini setelah melakukan pencurian mulai dari bulan April, dia menghubungi...
14: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa 14 Juli 2026.
16: Si tersangka ini setelah melakukan pencurian mulai dari bulan April, dia menghubungi adik iparnya yang ada di luar Kaltim.
17: Pos Bankum sendiri ini hadir karena atas dasar astacita presiden. Yang ketujuh yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi.
14: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Vira Amalia. Seorang pengasuh anak di Samarinda harus berurusan dengan hukum setelah diduga mencuri perhiasan milik majikannya hingga ratusan juta rupiah. Berikut laporannya.
18: Seorang pengasuh anak atau babysitter di Samarinda ditangkap polisi setelah diduga mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya senilai 300 juta rupiah. Kapolsek Samarinda Kota AKP Amiruddin mengatakan tersangka berinisial AP alias Y merupakan pengasuh yang sudah 3 tahun bekerja di rumah korban di Jalan Sultan Sulaiman, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir. Kasus ini pun terungkap setelah korban berhasil melapor ke polisi pada 8 Juli lalu. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan perhiasan milik korban dicuri secara bertahap sejak April hingga Juni 2026. Perhiasan yang dicuri berupa 3 cincin, 2 kalung, dan 1 gelang. Seluruhnya merupakan perhiasan emas putih yang dilengkapi berlian. Setelah melakukan pemeriksaan, AP pun mengakui telah mengambil perhiasan milik majikannya dan menjualnya keluar pulau.
16: Si tersangka ini setelah melakukan pencurian mulai dari bulan April, dia menghubungi adik iparnya yang ada di luar Kaltim, ya. Kemudian dari adik iparnya ini menghubungkan kepada si pembeli yang saat ini juga dalam pengejaran tim unit operasional resim kami di lapangan. Kemudian terjadi transaksi, si tersangka ini mengirim hasil curiannya menggunakan JNT. Kemudian hasil penjualan oleh si pembeli di sana menggunakan transfer aplikasi Dana.
18: Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita 3 nota dari toko emas di Samarinda dan luar daerah, 1 unit telepon seluler milik tersangka, serta uang tunai 4,5 juta rupiah yang diduga merupakan sisa hasil penjualan barang curian. Atas perbuatannya, AP dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal 500 juta rupiah. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
14: Pemerintah terus memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan melalui pos bantuan hukum atau pos bankum. Berikut laporan selengkapnya.
19: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur memastikan pembentukan pos bantuan hukum atau pos bankum telah mencapai 100% di seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sejak Oktober 2025 lalu. Saat ini terdapat 1038 pos bankum di Kalimantan Timur dan 482 pos bankum di Kalimantan Utara. Kehadiran pos bankum di seluruh desa dan kelurahan ini diharapkan mampu mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di daerah. Penyuluh hukum ahli pertama Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur Suraida Listia hari ini dalam dialog bersama RRI mengatakan pos bankum merupakan wadah layanan hukum yang berkedudukan di desa atau kelurahan untuk memberikan informasi serta konsultasi hukum kepada masyarakat. Menurutnya, pembentukan pos bankum merupakan implementasi astacita Presiden, khususnya dalam memperkuat reformasi hukum serta memperkuat akses keadilan.
17: Pos bankum sendiri ini hadir karena atas dasar astacita Presiden. Yang ketujuh yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.

0: semakin mampu menembus pasar modern hingga pasar internasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Rusmadi mengatakan, masyarakat tidak lagi hanya menjual hasil hutan dalam bentuk mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Seperti lidi nipah dari Delta Mahakam ke India, serta pengembangan produk sirup dan dodol mangrove, kopi liberika hingga madu kelulut. Pemerintah berharap pengembangan perhutanan sosial dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan. Rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan kembali digelar dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah kota atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Kita simak laporannya.
1: Rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan kembali digelar dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah kota atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pemerintah kota memberikan apresiasi atas raihan opini wajar tanpa pengecualian dari PPKRI, sekaligus menjawab kritik tajam Dewan mengenai besaran silpa dan optimalisasi sektor pajak. Mewakili Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi kota tahun 2025 ditopang kuat oleh sektor sekunder, masifnya infrastruktur, serta dampak berganda dari pembangunan IKN. Menjawab setoran silpa sebesar Rp479,23 miliar, Pemkot menegaskan dana tersebut berasal dari efisiensi belanja dan sisa kegiatan yang tidak selesai. Namun evaluasi ketat akan tetap dilakukan. Selain itu, alokasi belanja infrastruktur diklaim telah melebihi batas mandatory spending undang-undang, yaitu sebesar 52,14%.
2: Kualitas perencanaan pelaksanaan yang tepat waktu serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai langkah korektif ke depan. Pemerintah kota juga memperhatikan masukan fraksi saudara agar alokasi belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat termasuk belanja bantuan sosial, belanja modal pelayanan dasar lebih mendapatkan prioritas.
1: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan yang juga dari fraksi Nasdem Yono Suherman menanggapi jawaban atas pemerintah Kota Balikpapan. Ia berharap agar pemerintah Kota Balikpapan bisa meningkatkan PAD lewat sektor pajak serta penanganan keluhan warga terkait pelayanan air bersih.
3: Ada beberapa pandangan fraksi DPRD Kota Balikpapan, Nasdem, fraksi Gerindra, fraksi PDIP itu hampir sama mengenai salah satu adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pajak daerah dengan komitmen bagaimana pemerintah kota untuk bisa menertibkan terus pengawasan serta konsen untuk dalam pemungutan pajak-pajak daerah sehingga bisa mendapatkan atau menyerap PAD yang lebih besar. Salah satunya adalah poin tentang tadi disinggung jawaban dari Pak Wakil Wali Kota, salah satunya adalah pajak hiburan. Pajak hiburan, pajak restoran, dan seterusnya. Ini yang kedua mengenai masalah tadi air bersih, begitu juga air bersih dari jawaban Wali Kota yang berkomitmen dengan PDAM yang ada di Kota Balikpapan ini bahwa sesungguhnya karena ada air kotor itu salah satunya adalah ada perbaikan pipa yang selama ini sudah 35 tahun kemudian.
1: Melalui Perumda Tirta Manuntung Balikpapan atau PTMB, pemerintah dapat mendeteksi kebocoran utama berada di jalur pipa baja transmisi Waduk Manggar menuju IPA Pusat. Pemkot berjanji melakukan restrukturisasi jaringan distribusi dan menargetkan pemasangan 12.000 sambungan rumah baru di tahun 2026 secara bertahap. DPRD Balikpapan menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah daerah, terutama dalam memperketat pengawasan pajak hiburan dan restoran guna menambal kebocoran PAD serta memastikan proyek peremajaan pipa air bersih berjalan sesuai target demi hajat hidup masyarakat banyak. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda mulai menerapkan sistem digital dalam pengusulan penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi aparatur sipil negara. ASN kini dapat mengetahui kelayakan penerimaan penghargaan berdasarkan masa kerja. Kita simak laporannya.
4: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Samarinda menghadirkan inovasi baru dalam proses pengusulan Satya Lencana Karya Satya melalui aplikasi Sistem Informasi Pengusulan Penghargaan atau SIP. Kepala Bidang Pembinaan Aparatur BKPSDM Samarinda, Aditi Paramita Wisesa mengatakan, penerapan SIP bertujuan mempermudah ASN mengetahui kelayakan menerima penghargaan negara tersebut. Menurut Aditi, melalui sistem baru ini, nama-nama ASN yang

0: telah memenuhi syarat masa kerja 10, 20, maupun 30 tahun akan muncul secara otomatis dalam aplikasi.
1: Nama-nama ASN yang memenuhi syarat itu sudah ada di aplikasi, baik itu untuk 10 tahun, 20 tahun, maupun 30 tahun. Jadi pegawai tidak perlu lagi mengira-ngira apakah saya sudah memenuhi syarat, apakah masa kerja saya sudah mencukupi. Nah, ini sudah kami hitung melalui sistem SIPP yang kami miliki. Waktu pengusulan, setahun kami membuka dua periode, yaitu periode Juli, yaitu tanggal 1 sampai 30 Juli, ini untuk penyematan pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bulan Agustus, dan yang kedua, nanti akan dibuka lagi per tanggal 1 November sampai dengan 30 November.
0: Kini BKPSDM Samarinda melakukan pemetaan berdasarkan data kepegawaian yang tersedia dalam sistem. Namun karena aplikasi SIP masih baru diterapkan, BKPSDM mengakui masih terdapat kemungkinan adanya data yang belum sesuai. Perangkat daerah diminta aktif melakukan pembaruan apabila terdapat perubahan data kepegawaian, termasuk ASN yang sudah pernah menerima penghargaan. BKPSDM mengimbau ASN memperhatikan batas waktu pengusulan karena data yang masuk setelah periode ditutup tidak dapat diproses pada periode berjalan. Melalui sistem SIP, BKPSDM berharap pengusulan penghargaan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memastikan hak ASN tidak terlewat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga. Atlet tenis Kabupaten Pasar meraih prestasi yang membanggakan di ajang kejuaraan nasional antar dokter se-Indonesia di Makassar. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kabupaten Pasar kembali berbangga atas prestasi melalui atlet tenis yang mengharumkan nama daerah setelah meraih medali dalam ajang kejuaraan nasional perorangan Asosiasi Tenis Medis Indonesia yang berlangsung dari 10 hingga 12 Juli 2026 kemarin di Makassar. Dalam kejuaraan nasional yang diikuti seluruh dokter se-Indonesia tersebut, Pasar menurunkan 3 atlet terbaiknya yakni Dr. Taufik Hidayat yang meraih juara 1 kelas tunggal kelompok umur 40 putra, Dr. Ahmad Irsyad pada ganda putra, dan Dr. Morita tunggal putri dan juara 2 ganda putri. Sebagai atlet yang meraih juara 1 dalam kejurnas tersebut, Dr. Taufik Hidayat mengaku senang bisa berkontribusi dan mengharumkan nama Pasar melalui kejuaraan tenis. Dirinya menceritakan meski animo peserta tidak lebih banyak dari kejurnas tahun lalu, namun persaingan dengan daerah lain berjalan sangat ketat, apalagi dengan hadirnya sang juara bertahan dari Pulau Jawa.
4: Kalau di kelompok putri itu lumayan, Dr. Morita sempat menang 3 kali, 4 kali, harus baru sampai ke final, sama di tunggal dan di ganda. Dan yang juara emang juara bertahan tuh, juara bertahan. Kalau yang ganda orang Jawa Barat, kalau yang tunggal orang Jawa Timur. Kalau di kelompok saya itu saya harus tanding 4 kali sampai babak akhir, 4 kali, 5 final. Itu pesertanya dari Jawa Barat, dari Bali, dari Jambi, dan memang sudah biasa ketemu di tahun-tahun sebelumnya karena pesertanya kan rutin biasanya, Pak.
3: Lebih lanjut, Dr. Taufik juga mengaku pada babak kedua sempat mengalami cedera kram dampak dari cuaca yang cukup panas di area venue. Namun setelah 15 menit melakukan penanganan medis, ia berhasil melanjutkan pertandingan hingga sampai ke babak final dan meraih juara.
4: Di babak kedua saya sempat cedera kram, harus dirawat dulu sama tim kesehatan sekitar 10 menit 15 menit baru saya melanjutkan pertandingan. Cuman ada masalah waktu di babak kedua doang. Selanjutnya alhamdulillah lancar karena emang cuacanya lagi panas banget di Makassar. Kalau di Dr. Irsyad di ganda lumayan berat tuh perjuangannya karena dia ketemu lawan yang juara-juara bertahan yang berat-berat semua tuh yang dilewatin.
3: Setelah ini pun petenis Pasar yang berprofesi sebagai dokter itu akan kembali turun bertanding menghadapi kejurnas tenis bergu ATMI yang bakal digulirkan pada tanggal 11 hingga 13 September 2026 di Solo, Jawa Tengah. Kemudian nantinya sang juara pada kejurnas tahun lalu berhak mengikuti kejuaraan skala internasional yakni World Medical Tennis Society atau WMTC yang bakal digelar pada tanggal 10 hingga 17 Oktober tahun 2026 di kota Antalya, Turki. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama.

sejuta keindahan di dalamnya. Beragam budaya, suku, bahasa, serta adatnya. Tak lupa pula dengan pemandangan alamnya. Hijau, rindang, sejuk, damai, dan tenang. Wahai putra bangsa Indonesia, sebagai generasi mendatang, tugas kita adalah belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh agar kelak

0: Kakak mau setrika baju. Ade main HP dulu nih. Jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini deh HP kakak.

0: aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
2: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali lagi di ruang dengar Anda bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, kita kembali lagi di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 55 23 9 38. Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
1: Menjelang sore Pro Dangdut,
0: Dangdut adalah kita. Ini ada Bang Andre dari Kuyung ya Bang.
1: Iya, apa kabarnya
0: nih? Alhamdulillah kabarnya baik. Bang Andre gimana Bang Andre kabarnya?
1: Rada-rada sakit.
0: Bang Andre, ini mau request lagu apa Bang Andre?
1: Lagunya sih aja, Senyum Adalah Ibadah. Dari Roma kalau nggak salah.
0: Adalah ibadah ya Bang Andre. Boleh sapa salamnya dulu Bang Andre sambil Ibnu cari lagunya Bang Andre.
1: Ini juga nih apa kabarnya ya? Mudah-mudahan juga sehat ya. Buat adik Putri atau Dinda Putri, lama nggak pernah nelpon ke Andre. Mudah-mudahan juga sehat bersama Mam bersama Yayangnya juga tuh. Buat Dek Fiska juga di Kota Bangun, mudah-mudahan juga sehat ya. Buat Kak Putra Banyar, Kak Putra Kutai, Kak Putra Kusut ya. Buat Kak apa itu lupa aku. Kawasu ya, mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga di sana ya. Buat ini Dek Happy dan anandanya ya. Buat adiknya di Berau juga mau dan sehat bersama keluarga bersama anandanya juga ya. Buat ayah Idris juga nih mau juga sehat ya. Bersama adik-adik di sana ya. Buat adik Merpati Putih ya, adik Cindy juga nih. Kak Edi Permana juga nih mau dan juga sehat ya. Siapa lagi ya? Pokoknya semuanya ya.
0: Untuk semua aja ya Bang Andre.
1: Bunda Ceria ini lama juga nih. Pokoknya semuanya deh sayang. Aku tunggu lagunya ada kah?
0: Ada lagunya Bang.
1: Oke. Okay. Buat adik Inu, mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga di sana ya.
0: Amin.
1: Aku pamit dulu, standby. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Andre dari Kuyup.

0: Halo, selamat siang menjelang sore, Bro Dangdut.
1: Ya, selamat siang.
0: Mbak Siska, gimana kabarnya Mbak Siska?
1: Alhamdulillah baik, Bang Ibnu.
0: Alhamdulillah, kabar baik terdengar dari Mbak Siska ya. Di Kota Bangun gimana untuk cuaca Mbak Siska?
1: Cuacanya nih sementara nih cerah ini Bang Ibnu.
0: Oh, sementara cerah. Dari kemarin cerah terus ya Mbak?
1: Iya, nggak tahu. Nanti kan perubahannya, nggak tahu nanti sore.
0: Oh, baik, baik, baik, baik, baik. Mbak Siska mau request lagu apa Mbak Siska?
1: Ini Bang Ibnu, bisa minta lagu Termenung kah?
0: Termenung. Dari ini ada
1: kalau
0: dari
1: bunyinya Edi apa ya?
0: Edi. Ini ada dari Arafi, Cuaca Handika, Elia Kadam, ada dari Ida Laila.
1: Edi, siapa namanya tuh Edi aja? Biasa tuh kalau tanda penyanyinya Edi kok Termenung.
0: Ini atau seadanya aja gimana Mbak?
1: Ya?
0: Soalnya ini belum terdownload ini yang Edi.
1: Dari anu aja, titik aja.
0: Dari itu.
1: Dari titik
0: Andora. Oh ya, ya titik Andora ada.
1: Sapa salamnya dulu.
0: Boleh untuk sapa salam.
1: Sudah tadi Andre, terima kasih Pak sapaannya. Semoga sehat selalu sama Mama di sana. Ada Putra Banjar, ada Kak Erni, ada Putra Kusut, ada Edi Permana, ada Tikar Lampit, ada Bang Dio, ada Putra Galau, ada Angsa Putih, ada Putra Jagat, ada Mbak Lina, ada Taman John. Sepanas ini Bang Ibnu. Pokoknya buat semua-muanya aja.
0: Buat semua-muanya saja Mbak.
1: Tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Untuk Bang Ibnunya, salam sehat selalu.
0: Salam sehat kembali Mbak Tip.
1: Makasih, itu aja Bang Ibnu. Lagunya ditunggu ya.
0: Siap.
1: Yuk, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali, selamat sore Mbak Siska dari Kota Bangun.

0: Pendengar setia Pro 1 Sandawar, masih kita tunggu gabungannya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di frekuensi 103,3 MHz RRI Sandawar. Saat ini waktu telah menunjukkan pukul 14:44. Bagi para pendengar yang sedang beraktivitas di luar ruangan dengan cuaca atau suhu yang cukup ekstrim, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen agar kulitnya tetap terlindungi dan terjaga. Halo, selamat siang menjelang sore, Bro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Bang Putra Kusut, gimana kabarnya Bang Putra Kusut?
1: Kabarnya sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Tetapi cuacanya panas pol lagi.
0: Iya, Bang Putra Kusut, ini cuaca ini kita lagi di musim kemarau yang cukup panjang nih ya, Bang Putra
1: iya.
0: Kusut.
1: Dari Juli ini sampai Agustus nanti kan, sampai September.
0: Iya, diprediksikan dari BMKG kayak gitu, Bang Putra Kusut.
1: Iya.
0: Bang Putra Kusut, ini mau request lagu apa, Bang Putra Kusut?
1: Masih di ujung kerinduan.
0: Masih di ujung
1: dari kerinduan. Dari Dalaila ya.
0: Iya, siap-siap.
1: Iya, salamnya buat Mbak Ani, semoga monitor di sore hari ini ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Siska tadi, semoga Mbak juga sehat selalu ya. Terima kasih sudah menyapa terkusut. Juga Bunda Carianya, semoga monitor di sore hari ini ya di Pro Dangdut. Semoga bisa bergabung.
0: Amin.
1: Dan selalu sehat selalu. Salam untuk semua muanya aja, Bang Ibnu. Semoga
0: semua
1: Abang
0: semua
1: juga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Oh ya, untuk Abang Andre tadi yang ada di Kertanegara, Kutai Kertanegara, semoga sehat selalu ya bersama keluarga.
0: Amin.
1: Sekian dan terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali Bang Putra Kusut dari Ombak. Baik pendengar, setelah ini kami akan membuka attention kembali. Kita dengarkan lagu yang telah kita tampung. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sandawar.

0: saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes padahal kita sempat untuk menutup rapat, dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
1: Loh, kok bayar nyelonong bener? Itu kan lampu bohong.
2: So, ini apa lah? So, biasa kayak macam jo.
1: Nah, ijo una lawan arus. Bahaya toh gak? Aduh, ini dada. Ini kan tikungan.
2: So lah, gak penting tay tertib.
1: Aduh, mejo. Koy ulih nyetir, kahe berarti ulih mengemudi kendaraan.
2: Maksud ke?
1: Iya, karena nentek kendaraan di ala umum, ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya, Pak.
3: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, dua buah lagu telah kita dengarkan dan kami kembali membuka attention di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 0812 5523938.

0: Halo, selamat siang menjelang sore, Bro Dangdut. Selamat siang Bunda Erni, gimana kabarnya Bunda? Halo.
1: Iya. Mau minta lagu. Lagu apa ini?
0: Lagu apa Bunda?
1: Lagu yang berjudul Lengkang Kangkung itu dangdut atau apa itu?
0: Lengkang Kangkung.
1: Iya.
0: Lengkang. Kangkung ya Bunda. Lagu Dung Engkang. Dung Engkang. Bentar Bunda ya. Coba Ibu carikan dia.
1: Ketinggian dia dulu.
0: Iya Bunda.
1: Bunda Rosi, Bunda Galia. Anak Anda Andresi juga semoga sehat selalu. Putra Banjar, Putra Lawa. Ada lagi ya Pak?
0: Ada Bunda.
1: Iya.
0: Lengkang Kangkung.
1: Kayaknya buat semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Untuk semuanya aja Bunda.
1: Mendengar RRI yang semuanya sehat. Yang semoga tetap sehat selalu ya.
0: Amin Bunda.
1: Kalau pulang nanti hati-hati. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali Bunda. Selamat siang menjelang sore.

0: Kalau datang belakangan, kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.
1: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
2: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
1: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
3: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.

Waktu Indonesia Tengah. Kami kembali membuka attention di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Nah, bagi para pendengar yang request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 0812 552 3938.

0: Halo, selamat sore, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat panas.
0: Selamat panas, Bang Wasu ya. Bang Wasu, gimana kabarnya Bang Wasu?
1: Ya, baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ini mau request lagu apa Bang Wasu?
1: Aku bukan tak jodoh. Tak jodoh.
0: Tak jodoh?
1: Ya.
0: Tak jodoh. Siapa salamnya Bang Wasu?
1: Nah, siapa salam untuk semuanya aja ya, dari A sampai Z, dari Z ke A. Semoga sehat semua, sekutu Indonesia.
0: Amin, amin, amin.
1: Tak jodoh. Kalau sekutu Barat, saya tidak pas ke Indonesia. Kalau sekutu Indonesia, Dewi kapan?
0: Dewi.
1: Ya.
0: Hari ini. Bentar Bang, saya lihatkan jadwalnya dulu.
1: Untuk hari malam kada.
0: Untuk hari ini ya Bang ya.
1: Enggak, dari kapan, malam kah? Pagi.
0: Oh, Mas Dani kah?
1: Dewi.
0: Dewi.
1: Ya. Penyiar cewek Dewi.
0: Oh, untuk Mbak Dewi hari ini lagi tidak ada jadwal, Bang.
1: Oh, malam kayaknya.
0: Malam nanti anu Mas Dani.
1: Oh, Mas Dani malam berarti besok pagi kalau gitu.
0: Ini Mbak Dewi besok pagi juga masih belum masuk, Bang.
1: Oh. Ya salam sayang aja sama dia, nanti sampaikan.
0: Oke, siap.
1: Ayo untuk hati-hati pulang karena ini musim panas sini. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Kesehatan pulang.
0: Iya, Bang. Terima kasih, Bang.
1: Ayo, selamat sore.
0: Selamat sore.

0: berhenti kau tebang pohon di sini? Habis sudah ini hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu, dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.

0: Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama. Dan selanjutnya, energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunja Mananke Jepang pada tahun 1946.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la

حي على الفلاح.

0: Solatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah salat asar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Budi, ku isap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
3: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Ku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Ku mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Yuk,
2: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
5: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan

0: RI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saatnya kita memasuki di program acara selanjutnya tepat pada pukul 16 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Ada di Kentongan ya. Untuk informasi pertama, ada tim SAR gabungan telusuri anak tenggelam di Pantai Kemala Balikpapan. Tim SAR gabungan Balikpapan Kalimantan Timur hingga kini masih bersiaga dan mencari seorang anak berusia 12 tahun yang tenggelam saat berenang bersama teman-temannya di kawasan Pantai Kemala Balikpapan pada Sabtu. Berdasarkan informasi yang diterima, saat kejadian kondisi air laut sedang pasang disertai arus yang deras, sehingga korban diduga terseret arus hingga tenggelam, sementara ketiga rekannya berhasil menyelamatkan diri. Laporan kejadian diterima SAR Balikpapan pada pukul 19.40 waktu Indonesia Tengah. Dari Megantoro, personal Satpol Air Polres Balikpapan menindaklanjuti laporan tersebut. Tim SAR Balikpapan langsung berangkat menuju lokasi kejadian pukul 9.55 menit waktu Indonesia Tengah dan tiba di lokasi pada pukul 10.20 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di lokasi, tim SAR gabungan Balikpapan langsung melakukan koordinasi dengan seluruh unsur yang terlibat, kemudian melaksanakan pencarian di sekitar lokasi korban tenggelam. Pendengar, pencarian dilakukan menggunakan berbagai sarana, antara lain perahu karet, speedboat, pelantaran, peralatan SAR air, peralatan selam, serta didukung peralatan komunikasi dan medis.

0: Kenapa ya awan melayang dan tidak jatuh terkena gravitasi?
1: Tahukah Anda, awan yang ada di langit tidak akan jatuh ke tanah disebabkan oleh material pembentuk awan tersebut. Berdasarkan penelitian, proses terbentuknya awan bermula dari udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengambang serta mendingin, sedangkan beberapa di antaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selain karena ukurannya yang kecil, angin yang ternyata dapat berhembus secara vertikal juga menghentikan tetesan air jatuh ke tanah. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit dan mencegahnya jatuh.
2: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?

Baik pendengar, kita lanjutkan dengan berita yang telah kita bahas tadi mengenai tim SAR masih mencari anak yang hilang ya. Hingga menjelang Sabtu senja, upaya pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan masih belum membuatkan hasil sehingga operasi pencarian dihentikan sementara. Operasi pencarian melibatkan tim rescue kantor SAR Balikpapan bersama unsur Ditsamapta Polda Kalimantan Timur, Lanal Balikpapan, Brimob Polda Kalimantan Timur, Satpol Lairut Polda Kalimantan Timur, Polres Balikpapan, BPBD Balikpapan, Info Bencana serta keluarga korban. Ia juga mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama ketika kondisi air laut pasang dan arus kuat. Pengawasan orang tua terhadap anak-anak juga sangat penting guna mencegah terjadinya kejadian serupa. Bagi para pendengar dimanapun Anda berada, jika dalam keadaan bermain air, khususnya untuk orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya yang masih di bawah umur. Walaupun kadang kita melihat air itu tenang, kadang juga air itu bisa pasang surut seketika. Maka tetap waspada dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda membawa sang buah hati. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
4: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
3: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
4: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
3: Benar juga ya.
5: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.

Baik pendengar, tepat kita pada pukul 16:27 waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. 54 orang tewas akibat banjir dan longsor di Bangladesh. Ribuan warga terisolasi.

Data terbaru dampak gempa 5,4 di Buol, 75 rumah rusak parah. Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah mencatatkan data terbaru dampak gempa bermagnitudo 5,4 sebanyak 75 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa tersebut. Menurutnya, pendataan masih terus dilakukan oleh tim reaksi cepat TRC di lapangan, karena itu jumlah rumah yang berdampak masih berpotensi bertambah. Data sementara BPBD menunjukkan sebagian besar rumah mengalami kerusakan ringan. Sementara itu, 4 rumah yang telah terindikasi mengalami kerusakan berat.

0: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
1: Ada apa dengan tanggal 20?
0: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program Sehari Berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya? Kira-kira bisa nggak ya Sehari Berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
1: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
0: Wah, asik banget.
1: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
0: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
1: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakkan program Sekolah Masuk Museum. Cinta budaya, cinta museum di hatiku.
2: Belum ada.
3: Tante, kopi susu dua ya? Saya kopi hitam aja, Tante.
4: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
3: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
5: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: Belanjaanmu banyak banget.
3: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
2: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
3: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja.

0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.
2: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk memecahkan masalah.
3: RRI Sendawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan Berita Sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Vira Amalia, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya sore ini kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Halo, selamat sore, Ristia.
1: Selamat sore, rekan Vira. Apa kabar hari ini Samarinda?
0: Baik, rekan-rekan di Samarinda baik. Dan juga Samarinda memang minggu ini sepertinya tidak ada hujan nih, Ristia.
1: Kita kurang lebih sama. Jadi beberapa hari terakhir ini memang cuacanya terasa panas. Jadi bukan hanya satu orang satu matahari saya rasa, tapi satu orang dua matahari ini ya.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita, Ristia?
1: Hari ini terkait dengan cuaca panas juga, yaitu karhutla yang mulai terjadi di Palangkaraya. Kabut asap mulai selimuti beberapa daerah, rekan Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di kota Palangkaraya. Akibatnya kabut asap tipis mulai terlihat di beberapa tempat, terutama pada pagi dan sore hari. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Di Palangkaraya khusus di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa, terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris.
3: Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di sejumlah titik di kota Palangkaraya seiring memasuki puncak musim kemarau. Dampaknya kabut asap tipis mulai menyelimuti beberapa kawasan dan memicu kewaspadaan masyarakat serta pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah relawan pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Banteng Ujung, kawasan Bengaris, dan juga wilayah Kelurahan Petuk Katimpun. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran BPK Swakarsa Kamboja, Sucipto, mengaku pihaknya akhir-akhir ini menerima aduan dari masyarakat terkait lahan terbakar di sejumlah tempat. Tidak terkecuali di bukan daerah kota Palangkaraya, yakni Desa Tembang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Dengan keterbatasan personil dan peralatan untuk menjangkau titik-titik kebakaran lahan ini, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti daerah yang berada tidak jauh dari permukiman dan tidak jauh dari sumber air. Oleh karena itu, wilayah yang sulit akses darat telah ditangani oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan helikopter waterbombing.
2: Di Palangkaraya khusus, di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa. Terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris. Tolong kepada kawan-kawan, saudara-saudaraku di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada umumnya, tolong dibatasilah, jangan sampai di musim kemarau ini salah mengartikan pola-pola yang tidak benar dibenarin. Karena membakar itu untung sepihak, tetapi orang lain yang dirugikan.
3: Sementara itu di tempat terpisah, menghadapi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di berbagai wilayah rawan. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan patroli terpadu, pemantauan titik panas, koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining juga mengoptimalkan kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadam sehingga penanganan awal dapat dilakukan secara cepat untuk mencegah meluasnya kebakaran.
4: Dan alhamdulillah berkat kekompakan tim, ya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari baru bisa padam. Dan beberapa daerah juga ada yang terbakar mulai hari ini langsung dipadamkan.
3: Agustan Saining juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga hutan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di wilayahnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Vira di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Listi atas informasi dari Palangkaraya. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita, Diti?
1: Informasi mengenai adu banteng dua sepeda motor di Tarakan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Vira dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, diduga balap liar adu banteng dua pesepeda motor di Tarakan tewaskan dua pengendara. Laporan Kristofan.
2: Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
3: Dugaan balap liar di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara berujung maut. Dua pengendara sepeda motor yang terlibat tabrakan dari arah berlawanan terjadi pada hari Minggu kemarin saat sore hari meninggal dunia akibat luka berat yang diderita. Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Ardi Wisnu Pradana melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan di kawasan belakang Polsek Tarakan Utara atau Jalan Sungai Maya Ring Road. Setelah datang ke lokasi kejadian, diketahui satu korban meninggal di tempat sedangkan satu orang lainnya sempat dibawa ke rumah sakit dan sekitar 2 jam kemudian dinyatakan meninggal dunia. Korban diketahui berinisial AF, 16 tahun, seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor dengan plat KU3546GS serta NS berumur 19 tahun, pengendara sepeda motor dengan plat KU5062GU. Keduanya merupakan warga Kelurahan Karang Harapan RT 1 Kota Tarakan. Dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, AF melaju dari arah Sungai Maya menuju RS Bayangkara dengan kecepatan tinggi. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai NS. Akibat benturan tersebut, NS meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara AF mengalami cedera yang cukup parah dan sempat menjalani perawatan di RS Bayangkara Kota Tarakan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
2: Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tarakan sebagaimana tertuan dalam laporan polisi nomor LP/31/07/2026/SPKT/Polda Kalimantan Utara. Pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan. Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
3: Rusli mengungkapkan hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan balap liar. Informasi awal yang diperoleh dari saksi menyebut kedua kendaraan sebelumnya melaju searah sebelum salah satu pengendara berputar balik dan bertabrakan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Meski demikian, polisi masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, faktor yang diduga menjadi penyebab kecelakaan adalah kurangnya kehati-hatian pengendara saat membawa kendaraan sepeda motor. Ia menambahkan, kedua sepeda motor tersebut telah dimodifikasi. Polisi juga menemukan pengendara sepeda motor dipinjam dari rekan mereka yang turut berada di lokasi kejadian. Saat ini, Gakum Satlantas Polres Tarakan masih melanjutkan penanganan perkara dengan mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk memastikan penyebab kecelakaan. Rusli juga mengimbau masyarakat, khususnya warga di kawasan Juwata Laut dan Jalan Sungai Maya, agar segera melaporkan aktivitas balap liar melalui layanan darurat kalau Center 1110. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali ke Samarinda.
0: Baik, terima kasih Diti atas informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kita akan ajak Anda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada Niar. Halo, selamat sore Niar.
1: Selamat sore juga Mbak Vira.
0: Bagaimana kabar di Banjarmasin dan juga cuaca di sana?
1: Ya, kabar kami

0: dalam keadaan sehat, alhamdulillah ya, yang bertugas hari ini. Dan cuaca dapat kami laporkan untuk pendengar dan pemirsa, Banjarmasin cerah banget hari ini, Vira.
1: Baik, berarti sama seperti di wilayah lain ya, ini Niar, cerah sepertinya.
0: Iya.
1: Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita dari Banjarmasin sore ini, Niar?
0: Dari Kota Seribu Sungai, Vira, kami akan hadirkan informasi mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang sering disebut dengan MPLS.
1: Vira, silakan untuk informasi selengkapnya, Niar.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pelaksanaan digelar bersama SD Negeri Teluk Dalam 9 yang masih berada dalam satu kawasan. Berikut laporan Cuma Muhammad.
2: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
3: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
4: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
5: Apanya?
4: Bapak aja tadi MPLS-nya?
5: Bapak tepuk tangan.
4: Oh, apa lagi MPLS-nya tadi?
5: Apa? Ada nyanyinya lah.
4: Kayak apa nih pian nano sekolah hanya masuk nih, senang kah? Kayak apa perasaan sekolah hanya turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
3: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
2: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid, dan SDN Teluk Dalam 10 itu hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
3: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
0: Vira, demikian laporan dari Juma Muhammad, reporter RRI Banjarmasin. Saya kembalikan ke Vira, ke RRI Samarinda.
1: Baik, terima kasih banyak Niar atas informasi dari RRI Banjarmasin. Dan sekarang kami akan ajak Anda untuk menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari RRI Nunukan, sore ini ada Syasha. Halo, selamat sore Syasha.
1: Selamat sore juga Vira, apa kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah, dan tentunya Samarinda cerah nih sore ini. Bagaimana di Nunukan sana Syasha?
1: Sama dengan Samarinda, di Nunukan juga cerah luar biasa Vira di sore hari ini.
0: Baik, alhamdulillah. Ada informasi apa dari Nunukan untuk para pendengar kita sore ini Syasha?
1: Dari Nunukan di sore hari ini, sama dengan Banjarmasin tadi, ada informasi terkait pelaksanaan MPLS di SDN 005 Nunukan.
0: Baik, silakan untuk penyampaian informasi selengkapnya, Syasha.
1: Terima kasih Vira, pendengar dan pemirsa. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SDN 005 Nunukan mendapatkan pemantauan lintas pemangku kepentingan. Hari pertama sekolah diwarnai antusiasme siswa baru. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah berlangsung dengan suasana tertib dan penuh semangat. Orang tua turut mendampingi siswa baru saat memasuki lingkungan sekolah. Hal ini disampaikan penasihat Pokja Bunda PAUD Kabupaten Nunukan, Susanti Hermanus.
3: Hasil monitoring kami pada pagi hari ini sesuai dengan harapan. Anak-anak itu luar biasa, semangat, karena sekolah juga tempat rumah mereka.
2: Sekolah menerapkan masa adaptasi bagi peserta didik baru selama pelaksanaan MPLS. Kepala SD Negeri 005 Nunukan Abdul Wahid mengatakan, pada masa awal sesuai kebutuhan siswa. Program tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari di SD Negeri 005 Nunukan. Pendampingan orang tua dilakukan secara bertahap agar siswa mampu beradaptasi secara mandiri.
4: Kalau memang ada yang masih membutuhkan pendampingan dari orang tua siswa, ya kita masih bolehkan ya. Kita bolehkan dan dengan apalagi bertahap seperti itu. Artinya mungkin 1-3 hari ini masih kita bisa membolehkan mereka sampai di apalagi mungkin di depan kelasnya.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Utara Maimun Rizal mengatakan, pelaksanaan MPLS diharapkan membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah dengan nyaman. Kegiatan juga menjadi awal pembentukan karakter dan kemandirian siswa.
5: Nah, ini semangat daripada anak-anak. Kita lihat mereka sangat bersemangat untuk hadir ke sekolah ya, dan orang tua anak-anak yang kelas 1 itu mengantar ikut ke kelas, melihat kondisi kelas, dan mudah-mudahan ini sukses bersama, dan kita doakan bersama putra-putri kita kelak akan menjadi orang yang sukses, menjadi pemimpin bangsa ke depan.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Vira Amalia di RRI Samarinda.
0: Terima kasih Syasha atas informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa Lintas Pancar Nusantara, ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, TK Tunas Rimba 1 Samarinda memperpanjang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 2 pekan untuk membangun kemandirian, kepercayaan diri, dan adaptasi anak sejak hari pertama sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Multianata.
1: Diwarnai tangis dan rasa canggung yang kerap mewarnai hari pertama masuk sekolah menjadi perhatian khusus Taman Kanak-kanak Tunas Rimba 1 Samarinda yang berlokasi di Jalan Ulin. Melalui masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang berlangsung hingga 2 pekan, sekolah memilih memprioritaskan pembentukan kemandirian anak sebelum memulai proses belajar secara penuh. Kepala TK Tunas Rimba 1 Samarinda, Siti Hanifah, kepada RRI mengatakan, pelaksanaan MPLS diawali dengan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang melibatkan seluruh guru. Langkah tersebut dilakukan agar setiap tahapan pendampingan anak berlangsung terarah, sekaligus memastikan lingkungan sekolah aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Pada minggu pertama, menurut Bunda Iva, sapaan Siti Hanifah, anak-anak diajak mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman sebayanya, yang mereka juga dibimbing membangun keberanian untuk berkomunikasi, mengenalkan diri, belajar menggunakan fasilitas sekolah, hingga melakukan aktivitas sederhana secara mandiri, seperti meletakkan sepatu dan makan tanpa bantuan orang tua. Dan menurut Bunda Iva, memasuki hari kedua, fokus pembelajaran bergeser pada penguatan karakter mandiri, anak-anak dilatih berani berpisah dengan orang tua, membiasakan bangun pagi, hingga menjaga kebersihan tubuh, dengan menyikat gigi, mencuci tangan, serta merawat kebersihan, dan hal tersebut merupakan pendidikan karakter sejak usia dini.
2: Jadi kami yang pertama dalam membuat SOP, jadi kami memang MPLS-nya agak lebih lama daripada sekolah yang lain. Yang pertama adalah orientasi lingkungan sekolah, yang kedua adalah orientasi kemandirian anak. Jadi kami di sini bekerja sama dengan guru-guru sudah membuat langkah-langkah apa mulai dari hari pertama MPLS sampai dengan minggu kedua. Seperti itu. Yang pertama ya kami persiapkan lingkungan sekolah dulu yang nyaman, aman bagi anak-anak, terus juga merapikan semua bagian-bagian dari sekolah ini. Seperti itu Bapak, 5 rombel, jadi setiap rombel itu 15 anak. Seperti itu, pengenalan lingkungan dulu, jadi biar anak-anak tahu bagaimana toilet training, bagaimana berteman, bagaimana mengenalkan namamu, terus bagaimana anak bisa melakukan sendiri seperti menaruh sepatunya, terus makan sendiri, seperti itu.
1: Bunda Iva menambahkan saat ini TK Tunas Rimba 1 Samarinda memiliki 75 peserta didik yang terbagi dalam 5 rombongan belajar dan masing-masing kelas berisi 15 anak, dan melalui MPLS yang lebih panjang, sekolah berharap setiap anak tidak hanya cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan siap mengikuti proses belajar selanjutnya. RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Samarinda Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantaraya hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

Pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.33 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan Sendawar sore hari ini. Penyebab ferry Long Iram ramai digunakan pekerja tambang dan masyarakat.

Aktivitas penyeberangan feri di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat masih berjalan seperti biasanya, terpantau ramai dan berjalan lancar. Feri menjadi sarana transportasi penting yang menghubungkan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari, termasuk para pekerja tambang. Anak buah kapal AKB ABK feri menyeberangkan Jian Putra Rahmat mengatakan aktivitas penyeberangan berlangsung normal dengan arus penumpang dalam keadaan terus berdatangan setiap hari. Menurut Rahmat sendiri, jumlah pengguna jasa penyeberangan bergantung pada banyaknya masyarakat yang hendak menjadi salah satu pengguna yang paling banyak memanfaatkan layanan feri tersebut, katanya. Rahmat menentukan feri melayani penyeberangan selama 24 jam penuh untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Dalam satu kali perjalanan, feri mampu mengangkut sekitar 3 unit mobil beserta sejumlah sepeda motor.

0: coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Dah, aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi nggak menang-menang sih?
2: Aduh, mama telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk ade habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
0: Maaf, Mak. Bapak nggak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.
4: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.

Pendengar setia Pro 1 Sendebar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18.03 waktu Indonesia Tengah. Tiba kita pada program acara Zona Petang pada sore hari ini. Kita akan mendengarkan laguan-lagu islamik dan pengajian ya. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendebar.

0: Head speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut head speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop head speech.
1: Med malam, med bobo, mimpiin aku.
2: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
3: Kamu berani bongkar HP ku?

0: sini kamu.
1: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepadanyalah kembalimu.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum datang kepadamu, hai orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

0: mana?
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, dan Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Lama ya nunggunya.
1: Gitu deh.
0: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api, padahal udah tangtung-tangtung gitu.
1: Ya gitu deh.
0: Oh gitu deh. Kamu kenapa sih?
1: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu nggak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
0: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
1: Loh, lampunya kan merah.
0: Alah, sepi kok.
1: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
0: Jadi?
1: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
0: Oh.
1: Tuh, udah hijau.
2: Mulailah disiplin dari diri sendiri.
3: Lampu merah berhenti. Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
4: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik berangkat setiap pukul 1 sendawar saat ini waktu menunjukkan pukul 18:41. Saya Ibnu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan siar kami. Dan kemana-mana tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak mikir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogrunggung, Kecamatan Barongtongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM. RRI Sendawar hadirkan Sendawar Malam untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar dimanapun Anda berada ya pada malam hari ini. Baik pendengar, kami buka Sendawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar karir dan bisnis nih pendengar. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan

0: memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Setelah pernikahannya dengan pesepak bola timnas Indonesia, Justin Hubner yang disebut-sebut berlangsung mewah dan menghabiskan biaya fantastis, perhatian masyarakat kini tidak hanya tertuju pada kehidupan pribadi Jennifer Coven. Banyak yang mulai penasaran dengan sosok Jennifer secara lebih mendalam, mulai dari perjalanan karir, bisnis yang dijalankan, hingga latar belakang pendidikannya. Selama ini Jennifer dikenal sebagai aktris influencer sekaligus pembisnis muda yang sukses di usia relatif muda. Namun di balik popularitas dan pencapaian tersebut, ternyata tidak banyak mengetahui bagaimana perjalanan pendidikan perempuan kelahiran Bali itu sebelum menjadi salah satu figur publik ternama di Indonesia. Karir Jennifer yang terus berkembang membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai bekal pendidikan yang dimiliki hingga mampu membangun nama besar di dunia hiburan dan bisnis secara bersamaan. Jennifer Rochelle Coven lahir di Denpasar, Bali pada 20 Juli 2001. Masa kecilnya banyak dihabiskan di Pulau Dewata sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan di Jakarta. Di tengah kesibukannya membangun karir di industri hiburan sejak usia remaja, Jennifer telah menyelesaikan pendidikan formalnya hingga tingkat sekolah menengah atas.

Rakyat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Anjat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua, biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai, kemudian dianyam.

0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: Sahabat wirausaha, pernahkah kamu bertanya mengapa ada pengusaha yang bisnisnya terus berkembang meski pemilik sedang berlibur, sementara yang lain harus hadir setiap hari agar bisnis tidak berhenti? Jawabannya bukan semata soal modal atau keberuntungan, melainkan soal di level mana kamu berdiri dalam jenjang karir wirausaha. Ya, wirausaha pun memiliki jenjang karir seperti karyawan yang naik dari staf ke manajer hingga direktur. Namun bedanya tidak ada sistem kenaikan pangkat otomatis di dunia usaha. Kamu harus secara sadar memahami posisimu, mengenali hambatannya, dan mengambil langkah yang tepat untuk naik di level berikutnya.

Berdasarkan data SAD UMKM nih pendengar, Kementerian UMKM RI per 31 Desember 2025, total unit usaha yang terverifikasi di Indonesia mencapai 30,2 juta unit yang tersebar di 38 provinsi, namun angka besar itu menyimpan ketimpangan struktural yang tajam. Dari total tersebut, 79.70% adalah usaha mikro, hanya 73.828 unit yang berhasil naik ke skala usaha kecil, dan hanya 15.313 unit yang mencapai skala usaha menengah.

Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Saatnya adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

0: Qaimah ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Pro 1, kanal informasi

Perkembangan industri teknologi di Indonesia mendorong kebutuhan dan akan dokumentasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami nih pendengar. Di tengah pertumbuhan perusahaan rintisan dan korporasi digital, peran penulis teknis menjadi semakin relevan karena produk teknologi membutuhkan perjalanan yang sistematis bagi berbagai pihak. Kondisi ini membuka ruang karir yang stabil dan terus berkembang di sektor teknologi.

Dalam konteks tersebut, profesi technical writer mulai banyak dibicarakan karena posisinya yang strategis sebagai penghubung antara tim teknis dan audiens yang lebih luas. Peran ini tidak hanya dibutuhkan di perusahaan teknologi besar, tetapi juga di startup yang sedang mengembangkan produk digital berbasis aplikasi, perangkat lunak, dan layanan berbasis data. Secara umum, technical writer bertugas menyusun dokumentasi teknis agar informasi kompleks dapat dipahami di pendengar, termasuk pengembangan tim internal hingga Anda sebagai pengguna akhir. Bentuk dokumentasi ini meliputi panduan penggunaan, dokumentasi AVI, manual sistem, hingga knowledge base produk digital.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi karir dan bisnis pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
2: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
1: Kan udah ada pot, Ma.
2: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
1: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
2: Iya, dan kita harus ingat 3M.
1: Apa itu 3M, Ma?
2: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
1: Wah, Mama hebat ya.
3: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
4: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyiarkan Warta

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan manfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
3: Mereka ini akan nanti akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di
2: salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
2: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademi, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat reserse anak dan pemberantasan perdagangan orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, Kabupaten Rambas yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari KPPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di
5: Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita. Kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan seperti itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah ya, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026.

0: 15 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
1: Apa aja yang PLS-nya di sini tadi?
2: Apanya?
1: Bapak aja yang PLS-nya?
2: Bapak tepuk tangan.
1: Oh, okay. Apalagi yang PLS-nya tadi?
2: Apa? Ada nyanyinya lah.
1: Kayak apa nih, pian nano sekolah hanyar masuk nih, senang kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
0: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
3: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid, dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya sebetul, kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
0: Dengan semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
4: Sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
5: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Badari menyatakan, pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
5: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
6: Sementara itu, dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir, menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
7: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu.

0: ton CO2, ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
1: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danatara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, bersih dan indah atau Indonesia asli.
0: Bersama-sama
1: dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bersih, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
4: Penyidik dan jaksa penuntut umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara JCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, ya, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
3: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
5: Ya, dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
6: Ya, terus kalau mengatakan bahwa akan mengungkap itu apa yang terungkap?
5: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya.
3: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandhi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazar yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan kedua negara telah membahas sejumlah adalah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
8: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
9: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
7: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
10: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nusyarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
11: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
10: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
12: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
10: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baiklah pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan untuk Anda Cermin Kehidupan yang membahas seputar tokoh inspiratif. Dan kali ini kita akan bahas tentang yaitu tokoh inspiratif Indonesia dengan prestasi mendunia nih pendengar. Namun sebelum itu pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan, pesanan ini. Makan di bantal, makan, makan di bantal.
2: Terasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Aku haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, banyak vitaminnya.
0: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi, sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Kita semua pasti tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya nih pendengar. Tidak hanya kekayaannya, alam dan budaya Indonesia saja yang tersohor, banyak juga prestasi anak bangsa Indonesia yang sudah diakui di kancah dunia. Yaitu ada Arianto Anindito, komikus asal Bandung yang pada 2020 lalu nih pendengar ditunjuk untuk mengerjakan proyek komik Marvel Star Wars The Hack Republic.

Selanjutnya ada Nova Vicesa nih pendengar. Seorang junior fellow atau peneliti junior sekretari of fellow Universitas Harvard yang berhasil menemukan kandidat baru vaksin COVID-19 pada 2021 lalu nih pendengar. Selanjutnya ada Griselda Sastrawinata, merupakan wanita asal Indonesia yang sukses menjadi animator. Salah satu karyanya paling dikenal adalah Shrek. Griselda terlibat dalam penciptaan beberapa tokoh karakter dalam film Shrek ini pendengar.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi cermin kehidupan pada malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua pendengarnya. Selanjutnya kami tutup dengan beberapa lagu untuk Anda dan kita jelang mini drama pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dari RRI Atambua dengan judul Air Tidak Salah. Dan selamat mendengarkan.

0: Pagi itu, desa tampak tenang. Sungai mengalir pelan seolah tak menyimpan ancaman. Tapi di balik ketenangan itu ada luka yang dibiarkan menganga. Luka bernama kelalaian.
1: Buang saja di sini, Ari. Nanti air bawa semua itu sampah dong.
2: Tony, kau mau tunggu ini air masuk dalam rumah baru kau sadar kah?
1: Lu ini so pintar mati. Lu karena ikut itu pelatihan mungkin.
2: Saya omong ini bukan karena saya pintar. Saya omong ini karena saya takut, Hei, kau buang lagi.
1: Biar, bete buang lu yang repot.

0: Oi, kau bikin ribut di sungai pagi-pagi itu untuk apa?
1: Bapak, sungai sudah dangkal. Sampah sudah menumpuk begini nih. Hutan di atas justru gundul habis.
0: Ah, jangan ajar saya urus desa. Saya lahir di sini sebelum kau ada.
1: Justru karena bapak lama di sini toh, bapak harusnya jaga.
0: Ini anak ajar saya lagi. Eh, supaya kau tahu, sekarang ini ekonomi lebih penting. Orang mau hidup, bukan dengar ceramah.
1: Aduh, kalau banjir datang, manusia sahanyut. Apalagi uang, Pak.
0: Kau keluar. Keluar! Jangan bawa ketakutan di sapu rumah.

0: kakak, hujan ini beda. Angin kuat sekali, nak.
1: Iya sih. Saya rasa juga kayak begitu.
0: Kalau sungai meluap, bagaimana?
1: Kita sudah ingatkan. Tapi orang malah lebih percaya kebiasaan lama bagaimana?
0: Kakak, saya tahu.

Air sudah selutut nih. Bagaimana kita ini?

0: Ai, ai, air masuk rumah. Aduh, ai, banjir ini.
1: Ayo, Pak, ikut saya sekarang. Jangan bawa apa-apa, kasih tinggal semuanya.

0: habis semua. Habis sudah semua. Surat, baju, beras. Habis sudah semua ini.
1: Aduh Tuhan eh. Kalau mungkin beta son buang itu sampah, mungkin sudah banjir begini banyak ya. Kasihan warga yang lain dong.
2: Ini sebenarnya bukan salah satu orang saja, tapi ini memang salah di kebiasaan.
3: Saya pikir alam ini akan selalu sabar, tapi ternyata alam berkata lain.
4: Alam suka sih tanda kita sayang keras kepala.

0: Ari, kau benar.
1: Bapak, sebenarnya bukan saya yang benar, tapi memang ini air yang bicara.
0: Mulai hari ini, saya pasti ikut kerja bersihkan sungai. Saya juga akan ikut tanam pohon. Saya akan rawat alam mulai hari ini.
2: Aduh, beta juga malu . Be malu mati be pendiri nih. Beta sangat-sangat malu Tuhan .
3: Iya, kalau mau desa ini berubah, ya kita harus begitu.
4: Hari ini kita mulai. Tidak tunggu bantuan datang dulu. Kita mulai dari tangan kita, mulai sekarang.
5: Kakak, lihat. Air di sungai sudah mulai jernih .
1: Itu sudah. Kalau kita jaga, dia juga jaga kita.
0: Air tidak pernah salah. Kita yang lupa hormat pada alat.

Baiklah pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan untuk Anda yaitu program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Yang kali ini kita akan bahas yaitu komunitas Kreki ini pendengar. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Kakak mau terka baju, ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
2: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu, pakai HP ya.
1: Ini cara paling praktis bro, kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
2: Cara ini sih terlihat praktis kawan, tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh, khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
1: Ele, kamu kayak psikolog aja, sok tahu loh.
2: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia meluncurkan aplikasi Daring Kreki 119 yang bisa digunakan untuk pertolongan pertama pada kondisi kegawat daruratan yang terjadi ini di pendengar.

Ketua Umum Indohasep Dr. Supriyantoro di Jakarta Sabtu mengatakan aplikasi Kreki 119 merupakan sistem pertolongan pertama pada kegawatan darurat di masyarakat berbasis komunitas, di mana penolongannya adalah masyarakat sendiri yang telah dilatih menjadi relawan.

Greki yang merupakan inisiasi dari Indonesia Healthcare Forum adalah komunitas berbasis teknologi, informasi dan komunikasi nih pendengar. Memungkinkan seorang memberikan sekaligus mendapatkan pertolongan dan penanganan gawat darurat secara cepat dan tepat. Greki dibangun guna mendukung program sistem penanggulangan darurat terpadu nih pendengar.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Akbar, apa itu Pak? Kaget Ibu.
3: Nah, itu suara mercon Bu, biasalah anak-anak itu.
2: Heran betul, kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu kah?
3: Ya bahaya Bu, ya tapi gimana lagi?
2: Banyak loh Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
3: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
2: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Oh, yo.
4: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia atau disingkat KREKI kini hadir di daerah Yogyakarta nih pendengar. Agar efektif dan efisien, pemberian pertolongan kehadiran KREKI di Yogyakarta kini dilengkapi dengan susunan pengurus yang diketuai oleh DRG Rini Sunaring Putri. Pelantikan pengurus KREKI di wilayah DI Masa Bakti 2023-2027 oleh Dr. Supriyantoro selaku Ketua Umum Pengurus KREKI ini pendengar. Pelantikan dihadiri seluruh pengurus KREKI di daerah istimewa Yogyakarta yang berlangsung di ruang auditorium Kresna lantai 5 Rumah Sakit Akademik Universitas Gajah Mada.

Memberi sambutan saat pelantikan Supriantoro, Ketua Umum Kreki Pusat menyampaikan komunitas lawan emergensi kesehatan Indonesia adalah wadah perkumpulan bagi para relawan emergensi kesehatan nih pendengar, yang berbasis aplikasi teknologi informasi. Kreki didirikan bertepatan dengan Hari Relawan Sedunia pada tanggal 5 Desember 2018 nih pendengar.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di komunitas Kreki pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya kami berikan beberapa lagu penutup untuk Anda hingga merapat pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, dan kita jelang bersama program Ruang Rindu.

Sejak tanggal 2 Mei 1964, pertanggal 21 April, selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar RRI Sendawar di mana saja saat ini Anda berada ya. Dan seperti biasa program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti kita tetap kita merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938. Baik, selanjutnya ada Bang Wasu nih yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam Bang Wasu. Gimana kabarnya nih Bang Wasu?
2: Dari Rano Karno
1: judulnya?
2: Bukalah kacamatamu.
1: Bukalah kacamatamu. Boleh. Sapa salamnya dulu Bang Wasu.
2: Sapa salam ya dari aku.
1: Oke.
2: Ini dengan Dani.
1: Iya, benar sekali dengan Dani di Bang Wasu.
2: Kenapa kawan lagi ini panas? Kawan lari uti.
1: Ya. Ya, kenapa Bang?
2: Hujan hari ini.
1: Hujan.
2: Itu Bang Dani. Semoga sehat ya.
1: Amin. Makasih Bang Wasu.
2: Selamat malam
1: kembali. Oke, terima kasih buat Bang Wasu nih pendengarnya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya kita sambungkan ke Bang Andre nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya. Gimana cuaca di sana? Kabar? Alhamdulillah baik nih. Gimana kabar sebaliknya nih Bang Andre?
1: Ya, alhamdulillah nih. Tapi agak rada-rada nih. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Doanya ya. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Oke, lagunya Telepon Rindu aja.
0: Telepon Rindu. Boleh sama salam dulu.
1: Untuk yang aku di Kota Sampit. Mudah-mudahan juga dia sehat. Amin. Buat Kak Wasu tadi ya. Mudah-mudahan juga sehat ya bersama Kakak Bini. Buat Kak Putra Kuntang, Kak Putra Bener, Kak Putra Kusul, Dek Ani. Walaupun gak pernah nyapa-nyapa Kak Andre lagi, Dek Ani ya. Mudah-mudahan sehat bersama Ananda di sana, bersama suaminya ya. Buat Mama Erni bersama Ayahanda, mudah-mudahan juga sehat ya. Buat Bunda Rosi atau Mama Rosi dan Mama Dahlia juga, mudah-mudahan juga sehat ya. Ada Cindy ya, ada Merpati Putih, lama gak kedengaran juga. Buat adik Siska di Kota Bangun, mudah juga sehat bersama Ananda, bersama suaminya ya. Buat adik Edi ya di Panajam bersama Ananda juga. Buat adik Maya bersama Anandanya juga, bersama suaminya ya, mudah juga sehat keluarga di sana, amin. Buat ayah ini Idris juga nih, mudah juga sehat bersama adikku di sana, lama nggak pernah nelpon juga. Buat adikku yang putri atau ada Adinda Putri ya, lama nih, kangen banget juga ke Andre, lama nggak pernah nelpon ke Andre ya, mudah juga sehat bersama mama, bersama yayangnya juga ya. Mudah-mudahan sehat semuanya, amin. Buat adik Dani, adik Dani kan?
0: Iya benar sekali nih Bang.
1: Orang tampan. Mudah-mudahan dapat juga nih setiap orang ini, oke. Hati-hati pulang deh sayang.
0: Iya baik Bang.
1: Aku pantun santai, aku tunggu lagunya ya. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang Andre nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya kita sambungkan ke Mbak Siska nih di Kota Bangun. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, gimana Mbak Siska? Mau request lagu apa pada malam hari ini?
1: Ya?
0: Mau request lagu apa kira-kira?
1: Cinderella.
0: Cinderella dari siapa nih Mbak Siska?
1: Hilang.
0: Ya?
1: Cinderella hilang.
0: Hilang.
1: Ya.
0: Oke, siapa salamnya dulu?
1: Salamnya buat semua-muanya aja. Nimang dan Nika.
0: Benar sekali.
1: Iya. Pokoknya dapat salamnya buat semua.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Putra Galau nih ya, bergabung. Halo, selamat malam Bang Putra Galau.
1: Iya, selamat malam.
0: Malam. Gimana kabarnya nih, sehat?
1: Kabarnya bagus saja, cuma sakit enggak. Cuma sakit juga, karena sakit lele ikan. Lele ada sayur. Jadi lagunya Ebit masuk kah?
0: Masuk. Kira-kira judulnya apa nih?
1: Oh, putar aja Ebit. Barang nggak barang aja lagunya. Penting Ebit bawa lagunya.
0: Oke, baik. Ya. Siapa salamnya dulu?
1: Siapanya buat Ani, buat Erni, Balok, buat Kloiklu, buat Mikael, buat ini karena hampir buat apa namanya Putri Duyung, buat Barosi, buat Dahlia, itu aja semuanya dari A sampai Z.
0: Oke bang.
1: Iya, semuanya dari A sampai Z.
0: Iya. Baik bang. Tergalau.
1: Ya itu aja. Malam.
0: Selamat malam kembali buat Bang Putra Galau ya, pendengar yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu ya pada malam hari ini. Dan kali ini kami hadirkan di sesi terakhir nih pendengar. Dan kami buka kembali tensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938. Baik, selanjutnya ada Bang Putra Kusut nih yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang?
1: Sehat selalu Bang Dani.
0: Alhamdulillah
1: ya, cuacanya ya tetap seperti kemarin-kemarin, cerah betul.
0: Cerah Bang ya.
1: Hari ini tadi panas po.
0: Benar sekali, panas sekali Bang hari ini.
1: Iya.
0: Baik Bang, lagunya?
1: Lagunya untuk Putra Galau tadi dari Ebit tuh, judulnya Kupu-Kupu Kertas Saja Bang Dani.
0: Oh, Kupu-Kupu Kertas Saja, boleh.
1: Iya, untuk Putra Galau, untuk Abang. Itu kakakku sendiri. Iya.
0: Oke.
1: Kalau aku lagi, judul lagunya Hidup di Bui.
0: Apa tadi Bang?
1: Hidup di Bui.
0: Hidup di Bui.
1: Di Bui.
0: Oke, dari Deloitte.
1: Iya. Salamnya untuk Abang Putra Galau tadi ya, semoga selalu. Untuk Abang Andre juga semoga sehat selalu, Bunda Erni juga semoga sehat selalu ya. Semoga semuanya sehat.
0: Amin.
1: Untuk Abang Daninya juga semoga sehat selalu. Semoga juga Mbak Aninya pada malam hari ini monitor ya. Di sini agak kurang bagus jaringannya Bang Dani.
0: Oh, kurang bagus.
1: Saya berapa kali nelpon tadi putus terus.
0: Iya Bang.
1: Ya itu aja Bang Dani, sekian dan terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Bang Putra Kusut ya, pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
2: Wih, apaan wayang? Hari ini apa enggak kuno?
1: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
2: Wow, keren.
1: Bagaimana? Bangga nggak?
2: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
1: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Selamat malam, dan kembali kami hadirkan untuk Anda program Sendawar malam ini dengan menghadirkan info dan musik 2000-an ini pendengar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut untuk Anda.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Debit air sungai makam di Kampung Tering Lama nih pendengar, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut mulai memengaruhi aktivitas masyarakat, terutama transportasi sungai yang menjadi jalur utama mobilitas warga nih pendengar.

Terlihat di sejumlah titik bantaran sungai, permukaan air semakin menyusut hingga banyak perahu harus bersandar lebih jauh nih pendengar, melewati hamparan pasir dan tanah yang mulai mengering untuk mencapai perahu. Salah satu warga kampung Tering Lama, Hajau, mengatakan surutnya Sungai Mahakam sudah mulai dirasakan oleh Sungai Mahakam dalam beberapa hari terakhir nih pendengar.

Hajo mengungkapkan, meski aktivitas masyarakat masih berlangsung, para pemilik perahu harus berhati-hati nih pendengar. Karena perahu berapa bagian sungai menjadi dangkal sehingga menyulitkan saat melintas nih pendengar.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
2: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
3: Aduh, Mak telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
4: Pak, susu sama pupuk adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
1: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.

Penyeberangan Beri di Kecamatan Longiram, Kabupaten Kutai Barat terpantau ramai dan berjalan lancar. Feri menjadi sarana transportasi penting yang menghubungkan masyarakat beraktivitas sehari-hari ini pendengar, termasuk para pekerja tambang. Anak buah kapal ABK atau Feri Penyeberangan Jian Putra ini pendengar, Rahmat mengatakan aktivitas penyeberangan berlangsung normal dengan arus penumpang yang dan kendaraan yang terus berdatangan setiap harinya. Menurut Rahmat, jumlah pengguna jasa penyeberangan bergantungan pada banyaknya masyarakat yang hendak menyeberang. Namun, para pekerja tambang menjadi salah satu pengguna yang paling banyak memanfaatkan layanan peri tersebut nih pendengar.

Rahmat menuturkan, ia mengungkapkan pada hari-hari biasa aktivitas penyeberangan tetap ramai, sementara saat akhir pekan maupun musim libur jumlah pengguna jasa meningkat cukup signifikan nih pendengar. Baiklah pendengar, ini pos lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu recent tahun 2000-an untuk Anda hingga penghujung acara nanti. Dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
13: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
12: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
13: rri.co.id

Sikap positif dapat membuat kesuksesan serta pikiran mengenai diri sendiri. Bahkan jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, harga diri sendiri dengan fakta bahwa sesuatu yang baik akan terjadi pada akhirnya. Jalani kehidupan sehari-hari dan segala sesuatu yang telah ditawarkan dengan senang hati. Jika merasa terlalu negatif mengenai segala sesuatu dan hanya membayangkan yang terburuk dari segala situasi, maka seseorang mungkin saja tidak pernah merasa puas dengan diri sendiri atau untuk memberi diri sendiri rasa hormat yang sepantasnya. Contohnya saja, ketika melamar pekerjaan yang sangat diinginkan, jangan pernah mengatakan, "Tidak ada kesempatan bagi saya untuk mendapatkannya. Ada begitu banyak pelamar lain yang sepertinya memenuhi kualifikasi." Sebaliknya, cobalah untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa akan sangat menyenangkan mendapatkan pekerjaan ini. Bahkan jika tidak diminta untuk wawancara atau ke tahap selanjutnya, saya akan tetap bangga terhadap diri saya karena sudah mencoba.

Baiklah pendengar, demikian seluruh rangkaian acara yang kami sajikan di program 1 RRI Sendawara edisi Selasa 14 Juli 2026. Setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti program siaran berikutnya, sembari menantikan pertandingan Piala Dunia, yaitu Inggris berhadapan Prancis berhadapan dengan Spanyol, dan di pukul 3:00 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama dari komponen harga pangan bergejolak atau volatile food serta sejumlah biaya produksi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mencermati sejumlah komoditas yang dapat mempengaruhi pergerakan inflasi. Menurutnya pemerintah akan melakukan penanganan terhadap komponen volatile food agar tidak memberikan tekanan terhadap inflasi. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kenaikan harga kemasan yang turut berdampak pada produk makanan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berharap proyek strategis nasional di Merauke menjadi sentra produksi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Papua. Zulhas mengatakan pengembangan proyek strategis nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan di tanah Papua. Menurutnya, pengembangan kawasan proyek strategis nasional tidak hanya produksi pangan, tetapi juga energi, dengan target pembangunan sekitar 1 juta hektar lahan sawah dan juga energi berbasis biodiesel 50. Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Lebanon mengecam serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi dan menyatakan solidaritas penuh mereka dengan kerajaan tersebut. Disampaikan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menegaskan dukungannya terhadap hak Riyadh untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi wilayah, warga negara, dan kepentingan negara sebagai bagian dari hak mereka yang sah untuk membela diri. Menurutnya, kelanjutan serangan itu menunjukkan niat untuk melemahkan berbagai upaya yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan stabilitas di Teluk Persia. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi mengaku bersyukur dapat meraih prestasi dalam kejuaraan dunia panjat tebing 2026 berkat dukungan pemusatan latihan nasional dari pemerintah. Desak Made baru saja meraih prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis dengan merebut emas di nomor speed putri untuk tim Indonesia. Sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun dari atlet asal Bali itu setelah sebelumnya merebut emas dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia pada pekan sebelumnya.

Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, urusan pajak lagi, bahasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
1: Aku juga pernah merasa begitu tau Ruth, belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
0: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
1: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya enggak?
0: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
1: Ye, betul itu.
2: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

0: tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Lavuria Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang

nanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Nanti sebelum nanti kita ikuti ya, bagaimana dengar bareng laporan pandangan mata pertandingan antara Prancis versus Spanyol yang akan

Nacional.

0: tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. Laburia Roja sempat terseok setelah hasil imbang

Pendengar, Badan Pangan Nasional atau Bapanas memastikan penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 menggunakan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN versi 3 tahun 2026. Data terbaru tersebut digunakan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang berhak. Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan melalui Perum Bulog kepada 33,24 juta penerima bantuan pangan atau PBP. Setiap penerima akan memperoleh 10 kg beras setiap bulan selama Juli, Agustus, dan September 2026. Kementerian Ketenagakerjaan memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut. Pemetaan tersebut dilakukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Sahnur bersama delegasi selama kunjungan kerja ke Jepang pada 8 hingga 12 Juli 2026. Selama kunjungan, Wamenaker bersama delegasi berdialog dengan KBRI Tokyo, Lembaga Pelatihan dan Penempatan, sejumlah perusahaan penerima tenaga kerja Indonesia, serta Sekretariat ASEAN Productivity Organization atau APO. Dari rangkaian pertemuan tersebut, Kemenaker memperoleh gambaran mengenai kebutuhan industri Jepang, kesiapan tenaga kerja, serta aspek perlindungan yang perlu terus diperkuat. Dengar, situasi keamanan di Arab Saudi tetap kondusif di tengah memanasnya konflik yang kembali melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Demikian disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Amodi, saat ditemui pada Senin kemarin atau Senin malam 13 Juli 2026. Pada kesempatan tersebut, Faisal turut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umroh tidak perlu khawatir. Menurutnya, stabilitas keamanan di Arab Saudi tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh dinamika konflik yang terjadi di kawasan.

Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu, 15 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen diprediksi masih berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik utara Papua dan di sekitar pusat sirkulasi. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, pesisir selatan Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke, dan potensi asap atau kabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: 你是说一看前程人家的你
1: tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju.

Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang. Ampun, Bu Marindo sama ayah. Ratu, udah.

Internet. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1,

0: dari Bina Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada B50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: JT ke atas. Nah, dengan harga Rp15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Steve Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
4: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan di bidang hukum.
5: baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim berada yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan backsoundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

sampai tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, yang ditangkap dan ditahan ya terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi, dan juga Bupati Langkat ya. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu ya. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, salam sehat buat semuanya.
0: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
2: Iya.
0: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando? Anda melihat ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang. Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik. Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit. Gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Jadi ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya

0: berkembang dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Iya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
0: Iya, makanya justru ini yang harusnya bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayain coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif, tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu, karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
1: Jadi, ya itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu, Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan, untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
0: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik. Bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasi. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun, bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat, dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik, supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif.
1: Iya.
0: Tentunya ya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah, kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak, justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
0: Ya, jadi memang karena kan apa ya, untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana, ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian gaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampaui yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian ada saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saat ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya. Gitu. Jadi, dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500 ribu, 300 ribu. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat. Ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun setiap TPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando. Kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu dimanfaatkan menjadi untuk yang tidak baik ini.
0: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah saksi kan gitu. Dan ini akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik, ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya,
1: misalnya kader ini terkena
0: undang-undang pemilu, apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan, apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini? Terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan, bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun terkena sanksi juga gitu.
0: Iya, jadi pada waktu diwawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang udah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik.
1: Iya.
0: Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Ini kan akhirnya partai politik kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya, dan karena ketakutan mereka itu keluar sia-sia.
1: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando, untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
0: Iya Pak, dan ini kan memang seringkali kan begitu. Jadi ya memang serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang ingin memiliki tiket untuk
1: berjalanan
0: kontestasi di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan, misalnya kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PJLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang hard akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa ini?
0: PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
0: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas, perbincangannya mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
0: Dan catatan juga Mas karena kos politik juga itu karena masyarakat juga semakin besar kos politik, karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga, cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima penerima money politik ini, para pemberi. Ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun ini, agar kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
1: Baik, Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Sukses selalu. Selamat malam. Salam sehat.
1: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
2: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru. Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak? Emang ngaruh banget ya ke kita? Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah. Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya? Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat. Terus, kita harus gimana nih? Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
3: Caranya?
2: Kayak yang gua lakuin nih. Edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
4: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat? Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
5: Wawancara Pro 3.
1: Pak Didi, selamat malam.
6: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa, Pak, proses atau mekanismenya?
6: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
1: Ya.
6: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
1: Ya.
6: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya. Partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
1: Ya, perbaikannya di tingkat apa, Pak? Kalau bicara proses kaderisasi di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini.
6: ada beberapa poin-poin yang sudah saya apa ya, ini yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu, sebagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
1: Okay. Ya,
6: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu. Lalu apakah gaya hidup dia dari keluarganya wajar atau tidak wajar? Lalu ini penting ya, kelima ya. Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya. Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian, ini banyak nih kalau saya saya sampaikan nih masih
1: panjang ya.
6: Banyak.
1: Ya, tapi kalau kita lihat ini Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
6: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas, rekam jejak, lalu main di apa namanya, mendapatkan tiket. Ini kan hancur kalau negara kita kayak begini. Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyogok partai-partai. Udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor. Tentu berbahaya ini. Nah ini mau gak mudah ya, ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau gak ya susah. Kalau semua apa namanya, ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah, lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya di berbagai daerah ya, ya. Pada akhirnya.
1: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini, Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya, Pak Didi. Bagaimana Pak Didi melihat ini?
6: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
1: Okay.
6: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus yang punya integritas ya. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Soran Mamdani di wali kota New York ya katakan ya,
1: ya.
6: Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya, dari para pendukung, pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan ya. Memberikan suatu apa namanya, suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya. Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan kepuasan, diyakini memberikan suatu kepuasan akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, itu masih potensi yang lain yang tidak ketangkap, akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya. Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya, akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita. Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A si B si C ini baru bayar mahar sekian besar ya. Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
1: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, umum. Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
6: Jadi begini ya, kalau di negara, di Indonesia sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu. Ada akte di bawah tangan atau tanda tangan di pengusaha gelap ini, pengusaha hitam dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah. Akhirnya ya yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu kan yang terjadi, yang kita apa, yang kita khawatirkan.
3: Baik. Ya.
6: Nah ini itu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen. Inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
3: Baik.
6: Begitu
1: ya. Saya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam ya. Hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
6: Sukses juga Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
3: Amin.
6: Selamat malam, salam sehat untuk semuanya.
1: Ya. Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024 Didi Irawadi.
7: Catatan peristiwa.
8: Setelah Jepang kalah dan Inggris, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoop, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoop pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
9: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
9: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita kontrolkannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Hmm. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisihan grup. Yeah. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisihan grup.
1: Yeah.
9: Ya, sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisihan grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur.
1: Iya.
9: Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia.
1: Iya.
9: Nah, ini perbedaannya, artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat.
1: Baik. Ya.
9: Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
1: Iya, baik. Ini masih agak imbang nih kalau dari empat pendengar ini, Bung Opan, ada dua Spanyol, dua iya. Prancis, silakan.
9: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu. Sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan ya 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka saling menyerang, walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan, mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3-4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya, dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol, jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu, misalnya di Prancis ada Mbappe ya, yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Dan bahwa, ini silakan.
9: Bahwa selain diisi, walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama empat tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
9: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, di mana seperti yang Anda katakan tadi, empat peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol, dan Inggris. Yeah. Nah, selain mempertemukan empat peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa, ini juga adalah semifinal para juara.
1: Yeah.
9: Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia.
1: Yeah.
9: Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali, 78, 86, kemudian 4 tahun lalu, 2022, Prancis 2 kali, 98, dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol, 1 kali, 2010. Artinya, selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
9: Sama-sama. Ya,
1: sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
9: Salam olahraga.
1: Ya.
9: Terima kasih.
3: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil.
1: Sampai kemarin, dilakukan pelimpahan ya dari kepolisian ke kejaksaan, dan kita lihat juga hari ini Pak Kapolri bersama Pak Jaksa Agung juga melakukan pertemuan dan sama-sama tadi secara terbuka kita melihat komitmen kuat dari kedua institusi tersebut, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Terlebih dari awal proses hukum sudah dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga kawan-kawan jurnalis juga bisa terus mengikuti, terus mengawal bagaimana progressing penanganan perkara ini ke depannya.
2: Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa majelis hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, RRI 63 terus mengudara untuk Indonesia.

kita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen.

Inggris akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
2: Halo, salam olahraga, Mas Rudi.
0: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana empat semifinalis ini adalah empat besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu ya, Mas Rudi.
0: Halo, Alif.
2: Iya, halo.
0: Ya, boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya, memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari empat tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju karena kan satu semifinalis lainnya Argentina kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya saya setuju 80% lah begitu.
0: Oke. Tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini. Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya, ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa empat semifinalis ini kan empat peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam. Menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian. Karena kemenangannya kan fantastis. Dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-ngabrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam. Tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan empat negara teratas di peringkat FIFA.
0: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak?
2: Pertama, saya akan bedah Prancis ya. Prancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 Piala Dunia. Ya. Mereka tampil dengan kerangka tim yang sama, dengan pelatih yang sama.
0: Ya.
2: Saya kira Prancis ini tim terbaik di 3 Piala Dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan Didier Deschamps yang pemainnya juga baik-baik, bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari Piala Dunia kemarin di Qatar kan. Tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa, karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol.

0: orang Spanyol ini tim yang menurut saya apa boleh dikatakan dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010, ya kan, walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya, itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja, ya kan, karena orang pasti hidup ada yang sampai ada pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang dia mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh, karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, ngotot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan, dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya apa udara yang tipis oksigen di atas 2000 mg/dl, bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat, segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinalis ini ya, Mas.
1: Oke. Itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan, kalau seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya, dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
0: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi ruhnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah, kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah. Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa ya. Nah, inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi ya kan. Nah, ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana apa Prancis ya kan, mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi main Prancis itu kan seperti Olise ya kan, main di Bayern Munchen kan, kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau, ya kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, Mas Rudi.
1: Oke. Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
0: Kalau saya melihat sebenarnya kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Perancis melawan Inggris. Iya kan, walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Perancis ini kan timnya sangat baik, sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin tim ini tim yang paling solid saat ini gitu. Iya kan, Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah, kemudian bagaimana Inggris? Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu, dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Karena Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas gitu, smart. Tapi tentu ini pandangan saya, bukan berarti kemudian melemahkan atau tidak melihat bahwa Spanyol dan Argentina punya peluang. Spanyol sendiri, kalau saya melihat kelebihan Spanyol masih kepada bagaimana mereka bermain ngotot, bermain dengan keinginan menangnya tuh besar sekali, ya kan. Kemudian mereka tuh bermain dengan bola pendek. Tapi saya melihat Spanyol sekarang tetap masih berbeda dengan Spanyol di eranya Iniesta, Xavi, Fabregas, yeah. Memang agak berbeda gitu. Yeah. Jadi, tetapi mereka determinasi bagaimana mereka ingin menang, ingin benar-benar menang, itu mereka tunjukkan, terutama di pertandingan terakhir kemarin kan.
1: Oke. Dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu? Atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
0: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan, Maroko, Mesir, menurut saya cukup baik ya kan. Dan sebaliknya sampai saat ini kita tahu negara yang punya 4 bintang, Italia kan nggak lolos-lolos Piala Dunia, ya kan. Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi 4 negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita lihat bagaimana determinasi Jepang kan, walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia kan.
1: Oke.
0: Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini, Mas Budi.
1: Ya. Dan kalau melihat lebih luas lagi Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa menembus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu, Pak? Aspek mana yang
0: sebenarnya
1: paling penting ini?
0: Hal terpenting itu, kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasi ini, ya kan? Kalau bagaimanapun, kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi ya kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal, ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar.
1: Oke.
0: Iya kan, itu untuk ukuran mereka. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia, kemarin kan juga berpengaruh federasi, pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Nah, Korea sekarang kan mencak-mencak, wah, rakyatnya marah semua kan. Langsung mereka ganti pelatihnya kan, dia sudah memilih pelatih baru. Sebaliknya Jepang ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Hajime masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan begitu. Itu keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya besar.
1: Oke. Ya, terakhir Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari 4 besar semifinalis ini, yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
0: Saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, VAR digunakan, yang akan juara Prancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina. Gitu.
1: Oke.
0: Jadi kita lihat kalau VAR digunakan netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Prancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
1: Baik, Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, salam olahraga Pak.
0: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar.
2: Wawancara Pro 3.
3: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa

Rabu 15 Juli 2026 dini hari ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi

0: Prancis dan Spanyol, yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol, ini di bawah Luis de la Fuente, mereka ini datang sebagai penjaga tradisi sepak bola indah yang mengandalkan dominasi, kemudian juga kontrol dan struktur permainan yang terkenal rapi begitu. Nah, seni memang efektif untuk menguasai bola begitu ya. Lantas dari dua filosofi yang berbeda ini, mana yang lebih meyakinkan untuk melangkah ke partai puncak? Nah, untuk membedahnya kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola terkemuka, Bung Wahyan Bisma. Bung Wahyan.
1: Kak Luna.
0: Ya, salam olahraga, salam sehat juga untuk Anda.
1: Saya sehat selalu, Kak.
0: Baik, Bung Wahyan, banyak yang menyebut begitu ya, kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu. Tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya tahun 2024?
1: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kepagian, karena semua empat semifinalis itu adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah hasil yang mungkin di luar prediksi banyak orang dari mereka menjagokan. Tapi fakta yang di lapangan mengedepankan bahwa peringkat dunia itu sangat berpengaruh juga terhadap sebuah konteks prestasi. Makanya kalau tidak heran kalau timnas kita juga mengejar peringkat dunianya untuk naik, karena untuk bisa meningkatkan grade-nya seperti itu. Dan kembali ke tadi, antara Prancis dengan Spanyol, memang ini kontradiktif sekali begitu. Artinya bahwa ya begitulah sepak bola, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakteristik sendiri, seni tersendiri. Mungkin orang bosan dengan pragmatis, mungkin orang bosan juga dengan ball position, tapi itulah seni sepak bola yang sekarang disuguhkan begitu. Bagaimana empat tim semifinalis ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sendiri, dan itu akan menjadikan sebuah sajian bahwa semifinal nanti pasti akan berbeda. Tentu saja karena ini menentukan langkah mereka menuju ke final, ini menjadi sebuah PR untuk kedua pelatih. Dan berkaca dari hasil akhir di Euro, tentu saja secara matematis mungkin Spanyol sedikit diunggulkan, tapi di beberapa waktu terakhir menjelang pertandingan posisi menjadi 50-50 begitu, Kak.
0: Spanyol punya peluang 50-50 ya, Prancis juga begitu 50-50. Jadi big match nanti malam ini, pendukung masing-masing tim pasti sama-sama banyaknya ya, Bung Wahyan ya.
1: Betul. Ya.
0: Tapi kalau kita lihat mereview dari permainan yang selama ini ditunjukkan oleh Prancis, ini kan tim yang paling produktif kedua di turnamen. Padahal mereka itu kan kalau kita lihat seringkali membiarkan lawan memegang penguasaan bola ya, Bung Wahyan. Kenapa filosofi pasif tapi mematikan yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps ini begitu sulit mungkin diredam oleh tim-tim besar, Bung?
1: Ya, kalau kita bicara yang pertama adalah bahwa itu adalah bagian daripada taktikal, dan taktikal itu disesuaikan dengan seluruh kemampuan skuad pemain terpilihnya begitu. Dengan starting eleven-nya begitu. Artinya apa? Di Prancis mereka punya kecepatan-kecepatan. Mereka punya Michael Olise, kemudian mereka punya Ousmane Dembélé, kemudian punya Désiré Doué, kemudian mereka punya Kylian Mbappe. Artinya apa? Pemain-pemain ini punya kecepatan, dan mereka harus dimanfaatkan dengan gaya main yang sesuai dengan karakternya. Walaupun kita lihat mungkin pragmatis, tapi ketika pada saat lawan lengah, kemudian ada sebuah counter attack, kemudian ada sebuah contact pressing yang sangat cukup tekat, maka akan tercipta peluang. Dan kita lihat Prancis selalu seperti itu. Dan yang menarik adalah bahwa keliru sekali saya menyebutkan seperti itu, Kylian Mbappe, kemudian Dembélé, Olise ini kalau ada kesempatan sangat pilih sekali dalam mengeksekusi bola-bola yang menjadi peluang untuk menjadi gol seperti itu.
0: Iya, dan seringnya tepat ya, tepat sasaran begitu.
1: Iya, betul, karena kebetulan di tiga klub berbeda, di Munchen, kemudian di PSG, kemudian juga di Madrid, mereka juga punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa gitu.
0: Nah, dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Prancis ini, yang kemudian apakah ini akan dimanfaatkan oleh Spanyol untuk melihat pola permainan yang selama ini diterapkan oleh calon lawannya nanti, Bung?
1: Saya rasa Spanyol juga akan hati-hati ya, berkaca dari kemenangan tipis di Euro kemarin begitu, kemudian di Nation League begitu. Walaupun secara umum mungkin sejarah masih berpihak di Prancis, tapi ketika di pertandingan semifinal nanti Prancis juga tidak akan gegabah. Mereka belajar dari pengalaman menghadapi Portugal, betapa uletnya, betapa sulitnya hingga harus last minute. Dan ada Miguel Moreno yang mungkin menjadi pembeda begitu. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya. Karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisinya sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh La Fuente begitu kan.
0: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini, terlebih sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Prancis, kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Prancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
1: Iya, mereka punya Manu Pone, mereka punya Ngolo Kanté, mereka punya Adrien Rabiot, yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, semua mereka bermain dengan seninya sendiri, mereka dengan skillnya sendiri, kemudian mereka dipadukan dengan kolektif taktikal pragmatis yang dilakukannya di Deschamps. Artinya apa? Bahwa kita melihat ya Prancis memang akan mencoba membedah potensi Spanyol, dan kita tahu bahwa Rodri memang menjadi rohnya Spanyol di lini tengah. Kalau kita lihat alur-alur bolanya, kemudian sistem-sistem pragmatis yang dilakukan oleh penguasaan bola di depan oleh Spanyol ini memang banyak di Rodri, dan ini menjadi sebuah sebenarnya kemudahan Prancis untuk bisa menganalisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang menjadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas. Mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alex Buena, dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Pedri begitu.

kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah

0: pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Bersama Pro 3 RRI dalam siaran pandangan mata Piala Dunia 2026 sudah tanpa terasa masuk ke babak semifinal. Pada dini hari ini, duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi.
1: Pagi.
0: Ah, gila, akhirnya kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
1: Nggak terasa.
0: Nggak kerasa, ya.
1: Baru kemarin opening, ya.
0: Baru kemarin pasan opening, ya. Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa. Dan juga mereka itu pernah bertemu dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik. Kedua lah, terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bung Henry?
1: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini khususnya di fase knockout, bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan di fase. Dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final. Dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010, yeah, di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya.
0: Iya.
1: Jadi memang anak asuh Luis de la Fuente menuju laga ini dengan rasa percaya diri tinggi. Dan meskipun pada dua pertemuan terakhir Spanyol selalu keluar sebagai pemenang ya.
0: Iya.
1: Di mana bahkan kekalahan paling menyakitkan terjadi di semifinal Euro di 2024. Dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nations League, kala itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini, khususnya di fase knockout, mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nations League ya. Jadi kembali lagi tanpa kebobolan di fase knockout. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menarik, dua tim yang memiliki gaya permainan menyerang, Spanyol dengan ball possession-nya, sementara Prancis sama-sama kita tahu ya memiliki banyak sekali pemain-pemain winger cepat, ada Mbappe, Desailly, ada Olise, nama-nama yang akan menjadi ujian berat lah untuk ini belakang Spanyol yang sejauh ini berbobol 1 gol.
0: Sepanjang Piala Dunia 2026 Spanyol baru 1 gol kebobolan, itu pun lawan Belgia dari gol sundulan dari dekat leher.
1: Ya, dekat leher.
0: Nah, itu setelah itu nggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Permainan belakang di Prancis sendiri cuma 2, Spanyol cuma 1. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piawai dalam, tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga wah luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya.
1: Betul,
0: Bung. Nah, kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih. Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa, halo.
2: Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Caswa.
2: Orang salam
0: ya.
2: Yeah. aduh, yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Permainan gawat ini permainannya. Menurut saya, pegangnya Spanyol. Tapi menurut saya itu kayaknya itu, Bung. Satu-satu prediksi saya, Bung.
0: Jadi harus memaksa ada babak tambahan?
2: Iya harus lah.
0: Jadi sampai adu penalti. Oh, sampai adu penalti kira-kira gitu. Ya,
2: penalti Bung, itu yang kalau okay. Apa yang namanya bisa menang kayak gitu.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Sama-sama. Jaya Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Salam olahraga Pak Tanjung.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Iya, silakan. Iya.
3: Tim besar, tim favorit keduanya gimana mau milih? Aduh, oke deh kalau gitu aku berarti juga lah satu-satu nih imbang nih berapa?
0: Satu-satu imbang. Oke.
3: Oke.
0: Jaya. Pak Mulyadi Banjarmasin, pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya, salam olahraga, silakan nih.
4: Dan anu, selamat pagi, Bung Narasumber.
0: Pak, ada Bung Hendri.
1: Pagi.
4: Bung Hendri.
0: Iya.
4: Kalau dugaan saya, Prancis menang adu penalti.
0: Prancis menang adu penalti.
4: Iya, dia akan bertemu Inggris di final.
0: Amin. Saya boleh aminin nggak nih? Ya. Lagi salam olahraga. Pak Leman di Lampung.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
5: Selamat pagi. Sambung Hendi Wibowo.
0: Iya. Silakan.
5: Begini, ini kedua-duanya ini kan sama-sama di benua apanya ya? Ya. Jadi kalau saya itu megang Spanyol lah gitu.

0: Spanyol, kalah atau menang tetap Spanyol ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, pokoknya ini 2-1 lah gitu.
1: 2-1 untuk Spanyol, oke. Okay.
0: Ya, baik. Satu unggul Spanyol ke satu. Pokoknya ini saya rasa ini di Spanyol itu kan juara satu ini.
1: Oke, okay, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal, bahkan sampai final atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
2: Untuk dasar sampai empat.
1: Iya. Kita main statistik dulu nih, Bung Henry. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16. Ya. 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
2: Tuh.
1: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini 2026, 11 gol tercipta.
2: Ya.
1: 11-11-nya babak pertama. Jadi, bisa enggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung?
2: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya. Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di babak Prancis lebih panas di babak kedua ya.
1: Yeah.
2: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
1: Merino yang selalu golin juga tuh.
2: Iya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88. Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85 mencetak gol di menit 90+3. Kayaknya ini menit 88-86 ini akan jadi menit-menit krusial. Nanti kalau nanti dia masuk, tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang. Dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan, dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya, yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
1: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
2: Betul, dan ini akan kedua pemain ini akan berusaha untuk mereka free ball dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis harus diwaspadai oleh
1: gelandang Prancis itu. Rabiot biasanya tandem sama
2: Manu Kone.
1: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya.
2: Betul,
1: untuk pagi ini ya.
2: Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai star. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya.
1: Iya.
2: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone. Dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Deschamps, dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di lini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya.
1: Attacking daripada defensive.
2: Iya, yeah. Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
1: Iya, intercept ya, cutting ball ya.
2: Betul. Mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang Didier Deschamps ingin lebih
1: gaya gebraknya lebih kencang.
2: Gaya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
1: Iya, starting line up sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
2: Betul.
1: Barcola, jadi yang nggak main itu depan tuh Dewi ya.
2: Ya, di Dewi. Dewi
1: ya. Selalu di
2: dan juga di seri Dewi ya.
1: Oke, okay. Tentunya ini ya. Baik, sudah ada pendengar dulu, saya juga terima dulu ya sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan mata pertandingan semifinal pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
3: Halo Bang.
1: Iya, salam olahraga, jaya. Silakan Pak Rudi.
3: Namanya Bang siapa, Bang Sabil?
1: Dengan Fajar, Pak Rudi. Dengan Fajar dan juga Bung Henry. Silakan.
3: Ya, Bang Fajar, Bung Henry. Pokoknya saya

0: intinya gini aja, malam ini harus ada dedanan ya.
1: Harus ada dedanan, jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu.
0: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang, bahkan sampai final.
1: Oke, terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar pagi, selamat olahraga Pak Jidar.
2: Selamat pagi Fajar,
1: iya.
2: Olahraga.
1: Jaya, ya, silakan.
2: Oke ya, luar biasa lah malam ini. Tapi malam ini dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini Spanyol merasakan kekalahan.
1: Wah, dari tadi tuh jagoin Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jidat jagoin Prancis.
2: Emang mau mainnya jagoan Spanyol. Tapi sayang Spanyol merasakan kekalahan.
1: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidar.
2: Iya.
1: Menarik. Kenapa pesimis Pak Jidar?
2: Iyalah, terlalu banyak pujian. Dengan pujian jadi Spanyol sudah apa ini maksudnya itu sudah overdosis.
1: Oke, baik.
2: Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian. Jadi kekalahan.
1: Oke, baik. Ya, itu prediksinya Pak Jidar. Pak Dian di Palembang pagi.
3: Iya, selamat malam Mas.
1: Iya, Jaya, silakan Pak Dian.
3: Iya, saya ini bingung ini Mas, negara saya semua ini.
1: Wah, makanya dukungnya satu aja biar enggak bingung.
3: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya, Mas.
1: Beratnya ke Spanyol?
3: Iya.
1: Oh, gitu. Iya, oke, baik.
3: Iya.
1: Ini
3: jadi skornya 1-0 saja.
1: 1-0 tipis-tipis saja ya. Oke, baik. Terima kasih. Pak Roni di Jakarta. Pak Roni pagi.
4: Pagi Mas Pacar Hendri Wibowo.
1: Iya, salam olahraga. Silakan Pak Roni.
4: Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah 10 menit.
1: Oke, menarik. Ini babak pertama ada gol, lalu
4: skornya Prancis 1, Spanyol 2.
1: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
4: Spanyol.
1: Oh, baik, menarik. Oke, baik, terima kasih Pak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak apa memprediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya. Sementara Prancis tidak demikian, tapi yang perlu diingat statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah apa istilahnya tuh bahasa Inggrisnya tuh ya, intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris, tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession. Gimana nih Bung?
5: Ya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan di pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal ya.
1: Iya, kayak La Liga gitu ya.
5: Betul, di semifinal Piala Dunia rasa El Clasico. Menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi di 2 laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe.
1: Yeah.
5: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin lah mencetak gol ke gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah mulai di laga ini hari ini ya.
1: Ya meskipun banyak yang mengatakan bahwa Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030 Piala Dunia besok. Ya sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa ya mereka spotlight ya yang ada di apa namanya Lamine Yamal ini tidak salah begitu ya, dari dribblingnya, dari shoot on goalnya dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal. Meskipun untuk skor statistik masih dipegang oleh Mbappe, di bawahnya ada Messi, beda selisih asis doang.
5: Iya.
1: Asisnya 3, golnya 8. Kalau Messi asisnya 2, golnya 8. Beda asis doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Kukurea, Laporte, ada Kubarsi dan juga Pedro Porro. Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah, ini menariknya dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Kukurea terbukti sudah ada 2 asis, termasuk juga Pedro Porro. Nah, ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu, Bung. Gimana?
5: Ya benar ya, karena memang Lucas Digne dan maupun Jules Koundé di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang tipikal dua pemain ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena winger-winger cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
1: Yeah.
5: Sementara memang Spanyol, Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Ada seorang Mbappe, ada Dembele,
1: Baik.
5: Olise juga.
1: Baik, terima kasih Bu Henry atas analisisnya. Dan langsung saja pendengar, kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas bagaimana mempreview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, sebuah serangan mencoba dibangun Spanyol yang pada kesempatan ini mengenakan kostum putih bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum kebesarannya biru celana putih di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis. Bagaimana penjaga gawang Maignan ini coba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang pada Bacorla tadi. Lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan, coba ini Spanyol, Rodri mundur ke belakang pada Laporte, alirkan saja kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi, ada juga Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil dikini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di pertahanan sendiri, para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon, dengan tenang dengan kostum kuning-kuningnya Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi, berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis, mundur ke belakang kepada Mike Maignan, sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, ataukah ada juga di mana Digne, masih Digne, ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola, nomor punggung 14 dari Prancis, sodorkan kepada Digne, mengirimkan umpan tadi pada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah kepada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, memainkan bola, sodorkan lagi Bu, coba lagi para pemain Spanyol membangun serangan di sektor, Kubarsi alirkan lagi ke sisi kanan, lini serang dari Spanyol ada Lamine Yamal, Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang, coba menggiring bola lagi, Yamal terjatuh bukan pelanggaran, sodorkan lagi, pemain-pemain Prancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri, berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe, coba dibayangi oleh pemain dari Spanyol Spanyol tadi, alirkan mundur ke belakang, ada Chomani, sodorkan saja kepada Pamecano. Di lingkaran tengah ada Rabiot, mencoba mau sodorkan bola ke depan, namun kembali patah, namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Perancis, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, namun kembali lagi salah umpannya dari pemain Perancis, mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mencoba mengirim bola Lamine Yamal, alihkan kepada Baena. Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri, pendek saja. Ada juga bagaimana pemain Fabian Ruiz tadi mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro mundur ke belakang pada Kubarsi. Di lingkaran tengah ada Rodri, Laporte kini menguasai bola, pemain-pemain Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Prancis, sodorkan perlahan kepada Alex Baena, namun kembali dapat diperebut tadi oleh Rabiot, sodorkan bola ke depan namun tidak ada kawan, lebih dekat kepada Laporte yang dapat menguasai bola. Masih terjadi perebutan dan di lini tengah lapangan pertandingan pemain Spanyol dan juga Prancis, Dani Olmo kini menguasai bola, masih Dani Olmo, pada siapa diberikan, pendek saja dia pada Fabian Ruiz, sodorkan saja kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba menggiring, melihat sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang ke Laporte, ada Kubarsi di sana, balikan lagi kepada Laporte, melewati garis tengah Laporte, melihat rekan-rekannya posisinya masing-masing, berikan saja pendek kepada Korea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih cukup kesulitan nampaknya mencoba cari celah para pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada Laporte masih menguasai bola, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan lagi kepada Alex Baena, namun patah di tengah jalan, berbahaya, ada Ousmane Dembele, kirimkan bola ke depan, berbahaya bagaimana Kylian Mbappe di sana, sodorkan ke sektor sebelah kiri, bagaimana ada Digne tadi, si sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini, kirimkan umpan namun membentur pemain bertahan Kubarsi tadi, upaya dari Bradley Mahorla tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol memberikan keuntungan kini bagi Perancis. Bola bergulir ke sisi kanan gawang pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi di Perancis di babak yang pertama ini. Ya, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru, bersiap-siap Olise, sudah dilakukan kaki kiri tadi, berhasil dihalau lagi, ada Rabiot mencoba menendang namun tidak jelas tadi bagaimana arah tendangan dari Rabiot, bola bergulir ke sisi kanan gawang dari Spanyol yang dikawal oleh Unai Simon. Tendangan gawang saja kini bagi Spanyol, masuki menit ke-6 babak yang pertama, kedudukan masih 0-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan tadi, bagaimana Laporte kirimkan bola ke jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Upamecano, sodorkan saja pendek kepada Mike Nan, pendek lagi kepada Upamecano, masih lagi kembali kepada Mike Nan, menguasai bola, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, angkat, mencoba disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Spanyol, bola kembali bergulir di sisi pertahanan dari Perancis, di sisi kiri berhasil dikuasai oleh Mike Nan, belum ada peluang-peluang berbahaya dari kedua tim. Di awal-awal babak yang pertama ini, Prancis kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Upamecano, mencoba menggiring bola, kirimkan saja ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé di sana, umpan 1-2 tadi dengan Ousmane Dembélé, namun kembali patah di tengah jalan, upaya lagi dari bagaimana Fabian Ruiz dari Spanyol menguasai bola, masih Ruiz, sodorkan pendek, mundur ke belakang tadi, bagaimana Oyarzabal tadi, ada Rodri kini menguasai bola, Fabian Ruiz, ada juga Kubarsi mencoba menggiring bola, sekarang menguasai bola sektor sebelah kanan, sodorkan bola ke depan, ada Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal namun bukan kembali pelanggaran, masih kembali dapat direbut oleh pemain dari Perancis. Upamecano kirimkan bola ke depan, mencoba dikejar oleh Olise, masih Olise yang penumpan terobosan tadi masuknya, namun kembali membentur pemain dari Spanyol, mencoba membalikkan serangan kini bagaimana Dani Olmo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, kerjasama pendek saja dengan Lamine Yamal, masih Lamine Yamal dan tetap nanti tadi bagaimana juga Dani Olmo membentur, ya pelanggaran nampaknya, wasit memimpin jalannya pertandingan menyukam kulitnya tampaknya terjadi pelanggaran. Ivan Barton dari Slovenia menganggap pelanggaran dilakukan oleh Rabiot di depan garis
7: dari kotak penalti dari Prancis yang berbuah keuntungan tentu bagi Spanyol, di mana pelanggaran terhadap Dani Olmo ini kita nantikan set piece atau tendangan bebas yang akan dilakukan Spanyol di menit ke-8 ini. Ya, siapakah di sana? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal. Ya, kartu kuning Adrian Rabiot dari Perancis mendapatkan kartu kuning untuk pelanggarannya terhadap Dani Olmo. Kita nantikan ada Oyarzabal juga di sana. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Spanyol? Akankah menjadi peluang berbahaya atau gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini? Kita nantikan. Sejumlah pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti dari Perancis. Sementara hampir seluruh pemain Perancis mundur jauh di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Masih memberikan arahan namanya Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan bebas bagi Spanyol. Kita nantikan, masih menunggu bagaimana wasit Ivan Barton. Ya, nampaknya harus memberikan tanda khusus yang biasa dilakukan untuk menandai garis lapangan atau garis tanda pada tendangan. Kita nantikan ada Alex Baena juga di sana, namun Lamine Yamal

0: Cristiano dan Rodri mundur ke belakang kepada, bagaimana juga pemain dari Spanyol mundur ke belakang lagi pada Rodri, masih Rodri mainkan bola kepada Kubarsi, lingkaran tengah alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro, kirimkan kepada Lamine Yamal, namun umpannya terlalu lebih dekat kepada penjaga gawang dari Prancis, Mike Nan, belum membahayakan gawang dari Prancis, upaya dari pemain Spanyol, Mike Nan kirimkan saja langsung jauh ke depan, mencoba kini pemain Prancis ada Rabiot nampaknya, menguasai bola di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Spanyol, masih Rabiot, kirimkan kepada Mbappe, kembalikan lagi kepada Rabiot, mundur ke belakang, ada Digne di sana, ada juga Tchouaméni, Upamecano, mencoba menggiring bola Upamecano, sana sudah bersiap-siap bagaimana Dembele di sisi kanan, namun mundur kembali ke belakang Upamecano, mundur ke belakang Tchouaméni, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, Digne nampaknya di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi pada Tchouaméni, memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan, bagian Upamecano di sisi kanan, angkat langsung jauh ke depan, mencari tampaknya Jules Koundé yang maju ke depan, namun umpan yang diberikan terlalu deras sehingga tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jules Koundé yang mendapat pengawalan ketat dari Laporte, belum membahayakan bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Unai Simon, sodorkan bola langsung jauh ke depan, ada bagaimana saat ini Kukurea memainkan bola Alex Baena yang mundur ke belakang, berputar-putar Alex Baena dibayangi Upamecano yang maju ke depan, kirimkan bola jauh ke depan, bagaimana tadi Alex Baena, Dani Olmo terjadi lagi, dia direbut oleh Rabiot, kirimkan saja bola ke belakang tadi ada Mike Nan, penjaga gawang dari Prancis, sodorkan bola ke depan, Olise di sana, ada juga Tchouaméni mencoba direbut tadi, namun berhasil diamankan dengan baik, Digne sodorkan saja ke sisi kanan, nampaknya juga ada Olise di sana, sampai mundur ke belakang Olise, coba menggiring perlahan, pemain dari Prancis masih mencari celah, bagaimana peluang di sektor sebelah kiri, kini mencoba diciptakan pada Digne, kini pemain dari Prancis sodorkan, coba alirkan ke sektor sebelah kanan pertahanan, ada Bakorla tadi, ada Mbappe, ini menguasai bola Mbappe, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, namun mencari Ousmane Dembele tadi, umpan yang diberikan Mbappe terlalu tajam mendekati gawang dari Spanyol, belum berbahaya hingga menit ke 13 babak yang pertama ini, Prancis dan Spanyol kedudukan masih 0-0 nih Bung Tomo.
1: Ya baik, kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari belakang namun kembali dipatahkan oleh pemain dari Prancis. Kali ini bagaimana sektor lini kanan, sektor serang kanan dari Prancis mencoba untuk membangun serangan namun tidak berhasil, dipatahkan oleh pemain Spanyol. Kali ini Dani Olmo sudah melewati garis tengah lapangan, bola balik geser ke belakang sedikit, di sana ada Pedro Porro, kembali ke belakang ada Kubarsi, dan juga tadi kali ini ada Laporte bergeser ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol kali ini masih pemain-pemain Spanyol, Matador coba untuk membongkar pertahanan dari Le Bleu Prancis, hari ini dari Rodri, kemudian bergeser ke kiri ada Laporte, masih ke kanan, ke kiri lagi dia, bagaimana Kukurea kali ini mencoba untuk membawa bola, bekerja sama dengan Alex Baena, dia dibayangi oleh dua pemain dari

Mereka Laporte, menon 14 sana masih bawa bola dibayangi oleh satu pemain dari Prancis bergeser ke tengah. Kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor sayap. Ini bagaimana Aixbaena, Aixbaena dibayangi oleh Dembele, sana kembali ke tengah. Kali Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Dembele umpan langsung jauh ke depan. Yang kedua adalah ada Kylian Mbappe di sana dibayangi oleh dua pemain Spanyol di sana. Masih Kylian Mbappe dalam kotak penalti, masih Mbappe bergeser ke dalam ke kanan. Kali ini bagaimana coba untuk pemain Prancis melakukan penembangan dalam kotak penalti dalam rangka kiri. Namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 11 Olise di sana menggunakan tendangan kaki kiri di dalam kotak penalti Spanyol masih belum berhasil. Mbappe juga tadi cukup apik melakukan serangan penetrasi, bagaimana dia coba mengecoh 3 pemain belakang dari Spanyol. Tendangan corner atau tendangan sudut tidak dilakukan. Kali ini Prancis coba untuk bangun serangan, tidak berhasil. Dari dalam kotak penalti kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Spanyol umpan langsung ke depan. Namun sayang sekali Oriozabal tidak berhasil menguasai bola sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Upamecano bergeser di ke kanan, ada Jules Konde sudah menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Ke belakang dia Dembele bekerja sama dengan Rabiot di sana, balik belakang lagi. Bagaimana Upamecano masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan. Kali ini di sektor kanan ada Dembele berhadapan dengan Aixbaena. Dia masih Dembele kutak-atik berdansa dia dengan bola. Dembele umpan langsung dalam kotak penalti. Masih di sana ada pemain Barcola di sana di dalam kotak penalti Spanyol, bergeser lagi. Bagaimana tidak berhasil menembus barisan pertahanan Spanyol, langsung dalam kotak penalti umpan, namun berhasil dicundul saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam untuk timnas Prancis masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, akan coba dilakukan, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Bagaimana Dini bisa lagi kepada Saliba di sana di sektor kiri. Penyerangan dari Prancis bergeser ke kanan. Kali ini Jules Konde bekerja sama dia dengan main dari Prancis lainnya, masih mencoba untuk melakukan serangan namun kembali patah lagi dari serangan-serangan dari Prancis. Kali ini pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola di sektor tengah lingkaran pertahanan dari para pemain Spanyol. Laporte

0: langsung terobosan kepada Kukurea di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Perancis di sana, Upamecano. Namun tidak berhasil Kukurea untuk mengirimkan umpan karena bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan tendangan gawang saja untuk timnas Perancis, Lebru Perancis yang mengenakan seragam kebangsaan kebesaran mereka yaitu biru dan celana putih. Sudah dilakukan kali ini, penjaga gawang Mike Mainan ini sudah langsung mengirimkan umpan ke depan. Kali ini ada Jules Konde menguasai bola di sektor kanan lini serang dari Perancis, bekerja sama dia niatnya tadi dengan salah satu pemain dari Perancis, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Perancis kali ini di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Perancis. Saliba tadi mengirimkan umpan ke kiri, ada Dine di sana, tidak sama Dine dengan Rabiot, masih Dine tadi tidak berhasil menembus pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam untuk Spanyol kali ini sudah dilakukan, pendek saja pada Poro, bergeser ke tengah. Bagaimana kali ini Laporte masih menguasai bola, bergeser ke kanan, ada Bubarsi, menur punggung 22 di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke depan dia ada Dani Olmo di sana, mendekati lingkaran garis tengah, bergeser ke kiri lagi Dani Olmo, memberikan pada Laporte kembali, masih melewati garis tengah sudah, bergeser ke sebelah kiri. Bagaimana Kukurea kali ini mencoba berlari di sisi kanan pertahanan dari Perancis, umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak ada pemain Spanyol di sana, berhasil dicuri saja pelanggaran dan wasit langsung menunjuk titik putih. Bagaimana tadi upaya atau penetrasi yang dilakukan oleh Lamine Yamal berbuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Perancis nomor punggung 3 Digne. Ketika Lamine Yamal mencoba untuk merebut bola dari Lucas Digne, ini terjatuh tadi dari belakang. Lamine Yamal berlari dan tidak sengaja atau ditendang saja oleh Digne ini, niatnya ini menyapu bola, namun ternyata lebih dekat dengan paha dari Lamine Yamal. Main nomor punggung 19 asal Spanyol ini menjadikan hukuman untuk Perancis, tendangan penalti bagi Spanyol kali ini di menit 20 waktu pertandingan babak pertama semifinal yang pertama antara Spanyol atau Perancis menghadapi sebelasan Spanyol. Tendangan penalti kali ini akan coba dilakukan oleh siapa, kita masih menunggu. Ada Kylian Mbappe di sana, kemudian ada Dembele juga di sana, sedang berbincang dengan beberapa pemain lainnya, mencoba untuk mencari kesepakatan. Siapa nih, gua aja, apa lu aja? Jangan saya aja deh, udah kamu aja. Aduh, jangan deh, saya nggak berani. Aduh, ini kan semifinal bro. Begitu mungkin perbincangan mereka dalam bahasa Prancis yang saya terjemahkan secara ala kadarnya ya.
1: Lebih pada ngaco sih.
0: Ya, kita masih mencoba mencari keputusan dulu karena ini beberapa pemain dari Perancis juga melakukan protes, dan juga pemain Spanyol juga melakukan protes mengenai keputusan dari wasit Ivan Barton ini. Kita akan coba nantikan seperti apa keputusan dari wasit, apakah tetap penalti atau memang ada seperti apa. Nah, sepertinya tetap penalti. Bagaimana kali ini wasit memerintahkan jaga gawang dari Perancis, Mike Mainan ini untuk segera mengisi posnya. Ya, Mikel Oyarzabal ternyata yang akan mengambil eksekusi penalti kali ini. Sudah mundur dia beberapa langkah ke belakang, Mikel Oyarzabal. Berkonsentrasi dia, begitu pula dengan Mike Mainan yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi Oyarzabal kali ini dengan menggerakkan kakinya ke kanan ke kiri. Tangannya juga melebar dia, mencoba untuk mengganggu konsentrasi. Sudah bersiap Oyarzabal, langsung saja gol! Penalti Oyarzabal menggunakan kaki kiri menghujam sisi kiri gawang dari Perancis. Meskipun tadi bagaimana mainan ini juga membaca arah yang sama, namun bola lebih kencang tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang dari Perancis, merubah skor sementara untuk Spanyol 0-1 di menit pertandingan yang memasuki menit 23. Mikel Oyarzabal, pemain bernomor punggung 21 dari Spanyol ini, dengan tenang, dengan dingin, dan dengan santainya melakukan eksekusi tendangan penalti ke sisi kiri gawang dari Perancis. Bergetar kali ini gawang Perancis untuk pertama kalinya di semifinal pertama.

0: yang diciptakan oleh Mikel Oyarzabal melalui titik putih setelah tadi Lamine Yamal dilanggar oleh pemain Prancis. Kita masih tunggu bagaimana reaksi atau respons dari Prancis begitu dengan tertinggal ini, dan pertandingan sudah berlangsung di menit 23 kali ini dengan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol, sudah dilakukan oleh Marco Correa ke belakang dia kali ini kepada Laporte, langsung ke depan yang dituju adalah tadi pemain Laporte berhasil dicuri oleh pemain Prancis, namun kembali kali ini lemparan ke dalam setelah bola tadi sempat meninggalkan lapangan pertandingan untuk Prancis, dan bersama dengan itu wasit di Laporte wasit Ivan Barton memutuskan untuk memberlakukan hydration break di menit pertandingan masukin menit 24 kali ini. Kedua pemain atau kedua kesebelasan ini bersiap atau melakukan hidrasi atau meminum cairan untuk memulihkan cairan tubuh mereka yang hilang bersama Oknari Sweat, bukan ya? Beda ya? Ya, silakan Bung Hendri, bagaimana catatan Anda selama kurang lebih sekitar 24 menit pertandingan ini, serangan-serangan dari kedua tim sampai akhirnya Spanyol sementara unggul 1-0 ini?
1: Iya, tentunya ini sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul dan 57% untuk Spanyol, sementara Prancis 43%. Tapi memang dari sisi serangan balik tadi beberapa kali Dembele tadi menemukan seorang Kylian Mbappe yang melakukan sprint. Tapi memang laga atau tipe laga seperti ini akan ditentukan oleh apapun, sekecil apapun kesalahan akan terbayar mahal ya. Dan tadi akhirnya ada foul yang dilakukan oleh seorang Lucas Digne dan sebenarnya ingin membuang bola, tapi dia tidak melihat ada pergerakan dari Lamine Yamal dan melakukan tendangan yang justru mengarah ke paha dari seorang Lamine Yamal ya. Dan memang layak diberikan foul oleh wasit asal El Salvador ya, Ivan Barton, dan tadi Oyarzabal juga mengeksekusi penalti dengan sangat dingin dan membuat Oyarzabal pemain Real Sociedad ini mencetak 5 gol dan membuatnya menjadi top scorer sementara Spanyol ya di Piala Dunia tahun ini.
0: Ya, dingin sekali eksekusi yang dilakukan oleh Oyarzabal, sampai saya merasakannya di studio ini cukup dingin juga ya, menggigil juga saya pagi kali ini. Nah, kira-kira menurut Anda Bung Hendri, ada beberapa skema atau perubahankah yang akan dilakukan oleh Prancis dalam hal ini untuk juga mengejar ketinggalan mereka?
1: Ya, mungkin yang sedikit berbeda dari Prancis di laga ini adalah bagaimana lini tengah mereka tidak tampil seperti biasanya ya. Bagaimana mereka tampil seperti biasanya, seperti agresif dan sangat cepat gitu melakukan recovery ball. Tapi tadi Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot justru tampil seperti kewalahan, dan bahkan Adrien Rabiot tadi sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-9. Ya, artinya ini harus sangat berhati-hati, karena kalau sampai mendapatkan kartu kuning kedua yang berarti untuk kartu merah, itu akan mempersulit lagi perjuangan Prancis ya, apalagi saat ini mereka dalam kondisi tertinggal dengan skor 0-1.
0: Ya, kita nantikan saja sama-sama seperti apa reaksi atau respons dari timnas Prancis kali ini untuk mengejar ketinggalan. Apakah bisa menyamakan kedudukan atau lebih unggul, atau sebaliknya Spanyol yang justru bisa menambah keunggulan mereka. Saat ini untuk Anda pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama kami

pemain Spanyol yaitu Laporte tadi mengalami benturan dengan pemain Spanyol lainnya sepertinya ketika akan menghalau umpan dari pemain Prancis tadi, sehingga masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Prancis untuk bobol gawang dari Spanyol. Dimana tadi juga sempat terjadi salah pengertian antara Oyarzabal dengan sang penjaga gawang Unai Simon, coba untuk mengantisipasi tendangan terhadap tendangan yang dikirimkan oleh pemain Prancis tadi. Masih menit pertandingan sudah memasuki 43 menit. Kali ini wasit memberikan keuntungan atau bola kepada Prancis. Kali ini bagaimana Dembele mencoba membawa bola namun tidak berhasil. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka, tidak begitu jauh dengan kotak 16 penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Dembele ini dilanggar atau dianggap melanggar satu pemain dari Spanyol yaitu Fabian Ruiz, dianggap melanggar Usman Dembele sehingga menghasilkan tendangan bebas. Kali ini masih wasit Ivan Barton ini dikerumuni oleh para pemain dari Spanyol yang mencoba untuk mempertanyakan keputusan dari sang pengadil lapangan di pagi hari ini waktu Indonesia bagian barat. Bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Usman Dembele ini namun tidak berhasil. Kali ini pemain dari Spanyol menguasai bola di sektor kiri pertahanan kanan pertahanan dari Prancis. Kukurea langsung dalam kotak penalti namun berhasil diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bagaimana kali ini Jules Koundé, nomor 11 posisi kami, Olise ini dibayangi oleh 3 pemain dari Spanyol, tidak berhasil melewati andangan dari pemain Spanyol. Kali ini pemain dari Prancis belakang, kali ini ada Marco Correa di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, menggeser dia kepada Fabian Ruiz ke tengah, pada Oyarzabal ke belakang lagi kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk mengamankan bola. Pau Cubarsí di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Usman Dembele ke depan dia. Yang dituju tadi adalah Lamine Yamal namun dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Bola berhasil dapat direbut lagi oleh para pemain Spanyol kali ini. Rodri, tadi terjadi pelanggaran terhadap Fabian Ruiz oleh pemain nomor 14 Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ini apakah akan kembali mendapatkan kartu kuning yang kedua Rabiot setelah melakukan pelanggaran terhadap Fabian Ruiz ini? Karena kalau memang jadi kartu kuning kedua, dua kali kartu kuning dalam satu pertandingan sama dengan merah, ini akan merugikan bagi timnas Prancis. Namun ternyata masih mendapatkan peringatan saja Rabiot. Mudah dilakukan kali ini tendangan bebas oleh timnas Spanyol. Bagaimana berat bola kali ini berada di sisi kanan pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan, sudah melewati kali ini. Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan dari Prancis mencoba untuk melakukan serangan. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Alex Baena namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Prancis mencoba untuk membangun serangan. Kali ini pemain nomor punggung 11 di sana, Olise, nyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Namun ya, sayang sekali salah umpan atau salah pengertian tadi kerjasama dia dengan Usman Dembele, dengan Koundé maksud kami, sehingga bola berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Alex Baena. Namun terjadi pelanggaran ternyata terhadap Alex Baena kali ini, menghasilkan tendangan bebas saja di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh para pemain Spanyol di sektor lini pertahanan mereka. Di sektor kanan kali ini Pau Cubarsí coba untuk membawa bola, lemparan ke dalam kali ini tadi karena Pau Cubarsí tidak berhasil menguasai bola dengan baik, lemparan ke dalam untuk Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kali ini ke belakang saja dia, Lucas Digne bergeser kepada sektor tengah di mana Upamecano masih bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti Jules Koundé namun tidak berhasil, coba dikejar oleh pemain Prancis lainnya. Kali ini nomor punggung 12 ada Barcola kembali ke tengah. Kali ini ada pemain-pemain dari Prancis, Lacroix tadi kepada Dembele, kembali kali ini Lucas Digne mencoba membangun serangan, geser dia. Kali ini Rabiot langsung dalam kotak penalti. Rabiot yang dituju adalah Jules Koundé namun tidak berhasil, offside posisi dari Rabiot tadi ketika akan menerima umpan sehingga menghasil pelanggaran, lemparan atau tendangan gawang saja untuk Spanyol karena posisi Rabiot tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan sehingga

tendangan bebas saja untuk timnas Spanyol di sisi kanan gawang mereka. Akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil kali ini. Jaga gawang mereka sendiri yaitu Unai Simon yang akan mencoba melakukan tendangan bebas pasca satu pemain Prancis terjebak offside tadi. Sudah dilakukan langsung saja di depan jauh, yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil dikejar oleh Yamin Yamal. Kali ini dalam kotak penalti dari Spanyol, Yamal tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain-pemain dari Prancis. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan Prancis, masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Berhasil dicuri lagi, kali ini mencoba untuk masuki pertahanan dari Spanyol, tidak berhasil, patah lagi di sektor kanan. Ini serang dari Spanyol kali ini. Bagaimana Fabian Ruiz geser dia ke belakang kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Kali ini Unai Simon coba untuk mengirimkan bola, namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Sektor lingkaran tengah dari pertandingan bergeser ke kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 11 di sana dari Prancis, ada Olise ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 8 Tchouaméni, kemudian bergeser kepada Upamecano, Lacroix. Bola bergeser ke sektor sebelah kiri, ini diserang dari Prancis kali ini atau berada di sektor kanan ini pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Lucas Digne ini mencoba untuk bekerjasama dengan Lacroix, ke belakang lagi dia. Geser lagi ada Tchouaméni, bantu pertahanan Tchouaméni kepada nomor punggung 5 di sana. Jules Koundé terjatuh, Jules Koundé tadi bersentuhan dengan Alex Baena, pelanggaran di sektor lini kanan, lini serang dari Prancis tadi dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Sudah dilakukan tendangan bebas, bergeser kali di bola sektor sebelah kiri pertahanan dari lini serang dari Prancis. Bagaimana saat ini kerjasama tadi lihat dilakukan antara Dembele dengan pemain Prancis lainnya, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain dari Spanyol. Berada di sektor kanan pertahanan Spanyol, kali ini bergeser ke belakang dia. Bagaimana penjaga gawang Unai Simon ini mencoba untuk mengirimkan bola melalui kaki kirinya, menggunakan kaki kiri yang dituju adalah tadi Alex Baena, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Oyarzabal di sana, namun dibayang-bayangi Oyarzabal oleh Upamecano. Geser ke belakang kepada sang penjaga gawang, kembali kepada Upamecano kali ini di sektor kanan, kerjasama dia dengan Jules Koundé di sektor kanan di pertahanan dari Prancis. Kemudian sama kali ini upaya bagaimana tadi gerak tipu yang coba dilakukan oleh Olise, ini tidak berhasil, ini meninggalkan lapangan bola sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Spanyol di sektor kanan. Ini serang Spanyol kali ini masih coba dilakukan, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah. Bagaimana Lacroix menguasai bola kali ini, sudah melewati garis tengah. Lacroix dari Prancis bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang mereka. Ya, di situ ada Kylian Mbappe dalam kotak penalti. Mbappe membuat coba melewati dua pemain dari Spanyol, tidak berhasil. Bentur kali ini satu pemain Spanyol, umpan coba dilakukan oleh Digne tadi, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Digne di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sementara itu sisa 1 menit babak tambahan di babak pertama injury time kali ini. Prancis masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jules Koundé geser dia ke sebelah kanan. Bagaimana ada Olise di sana, bekerja sama dengan Dembele, masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dembele tumpaskan tembakan langsung, namun berhasil diblok saja oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Upaya yang dilakukan oleh Usman Dembele tidak berhasil, sehingga wasit juga memutuskan untuk menyudahi pertandingan di babak pertama kali ini. Sementara Spanyol unggul 1-0 atas Prancis. Kita akan segera kembali di babak kedua setelah resume atau review dilakukan oleh Fajar Nugroho dan juga Bung Henry Wibowo.

0: yang kita obrolin sebelum pertandingan dimulai. Babak pertama Spanyol selalu mencetak skor. Kali ini menambah statistik Spanyol bahwa dari 12 gol 12-nya di babak pertama. Tapi kalau dari statistik yang kita baca tadi, babak kedua adalah saatnya Prancis mencetak skor. Saya ingin tahu bagaimana analisis jalannya babak pertama ini, Bung Henry.
1: Ya memang sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul, tapi Prancis juga pintar memanfaatkan kalau pemain-pemain tengah khususnya dari Spanyol melakukan kesalahan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana seringnya para pemain Spanyol tadi melakukan long ball ya, long ball ke depan, mengarah kepada Kylian Mbappe, dan itu sebenarnya cukup baik strategi tersebut. Tapi memang Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte di jantung pertahanan Spanyol juga tampil sangat solid ya. Dan lagi-lagi laga seperti ini, tipe pertandingan seperti ini akan ditentukan oleh hal-hal atau detail kecil ya. Nah, detail kecil tadi itu kesalahan adalah yang dilakukan seorang Lucas Digne. Padahal sebelum Lucas Digne melakukan kesalahan foul terhadap Lamine Yamal, Digne membuktikan bahwa dia bisa mereduksi, bisa meminimalisasi bahaya-bahaya dari sisi kanan ya, yang ditepati oleh Lamine Yamal. Tapi sayangnya memang dia melakukan kesalahan kecil tadi, sebenarnya ingin membuang bola ya. Tapi dia tidak melihat pergerakan dari seorang Lamine Yamal yang bergerak di belakangnya, dan akhirnya memang menendang area paha ya. Dan memang ini foul, dan akhirnya tadi Oyarzabal melakukan eksekusi dengan cukup dingin dan membuat Spanyol unggul dengan skor 1-0. Setelah gol ini, Prancis sebenarnya tampil lebih berani, sudah mulai tidak hanya mengandalkan long ball, lebih sering memainkan bola-bola pendek, kemudian mengarah kepada Mbappe, kepada Dembele. Tapi memang sejauh ini lini belakang Spanyol membuktikan ya bahwa kualitas mereka yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol, dan terlihat tadi di babak pertama betapa sulitnya para pemain Spanyol masuk ke area kotak penalti dari Prancis ya.
0: Iya, otomatis bahwa sebenarnya Rodri di gelandang bertahan posisinya akan membantu serangan, mempertebal lini belakang dari Spanyol selain dari Laporte dan Cubarsí yang tertib untuk menjaga posnya, kecuali Cucurella dan juga Pedro Porro yang selalu overlapping biasanya begitu. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan juga celah ini untuk membalikkan keadaan atau menyamai kedudukan dari Prancis ini, Bu?
1: Ya, karena kalau kita melihat bagaimana di akhir babak pertama tadi ya, memang serangan-serangan dari Prancis mulai tersusun dengan rapi begitu.
0: Biasanya dari mana? Olise atau justru Barcola?
1: Justru kalau kita melihat peran Olise ini, mungkin salah satu pemain tadi babak pertama yang perannya tidak terlalu signifikan. Kita bahkan tidak melihat sosok Olise yang seperti biasanya ya, bagaimana koneksi dia dengan Mbappe juga tadi begitu terputus. Dan bahkan tadi serangan justru lebih banyak ada di posisi Barcola, dan bahkan Adrien Rabiot tadi yang berulang kali melakukan progressing passing kepada Mbappe, tadi cukup baik juga tadi melakukan passingnya. Dan mungkin inilah yang menjadi PR buat Prancis babak kedua, bagaimana peran Olise harus lebih terlihat lagi. Dan tadi juga Tchouaméni yang diturunkan sebagai starter di laga ini juga tampak belum memberikan peran yang begitu baik ya, meskipun mungkin Didier Deschamps memainkan Tchouaméni karena memang dia bermain untuk Real Madrid, sehingga sudah mengetahui ini lawan-lawan dihadapi.
0: Karena ini semifinal rasa La Liga El Clasico gitu ya.
1: Betul. Bahkan Cucurella yang tadinya Chelsea men udah pindah ke Real Madrid.
0: Iya udah. Udah tahan kontrak dengar-dengar ya. Tapi gini, kita akan lihat bagaimana Prancis atau Didier Deschamps yang biasanya mempunyai kejutan di babak kedua, dan selalu itu terjadi. Kalau kita baca textbooknya, gol tercipta bagi Prancis itu selalu di babak kedua paling banyak. Dari 16 gol, 11 diantaranya babak kedua. Apa yang bisa diracik oleh Didier Deschamps? Apakah akan mengganti pemain-pemain yang mungkin lebih potensial untuk melakukan serangan, atau justru lebih kepada mempertahankan babak pertama tadi, mengandalkan counter attack dari kecepatan trisula mereka?
1: Mungkin satu pemain yang menjadi sorotan babak pertama adalah seorang Adrien Rabiot ya. Ini pemain tadi di menit ke-9 sudah mendapatkan kartu kuning. Cara bermain dari Adrien Rabiot ini, dia cukup sering melakukan foul-foul ya. Dan ini terlalu berisiko seandainya Adrien Rabiot diturunkan oleh Didier Deschamps sampai menit akhir nanti.
0: Penggantinya kira-kira siapa nih kalau misalkan main aman, ganti Rabiot?
1: Tentu masih laga terakhir pun dia menjadi
0: starting, ya,
1: starting line up. Dan andai memang Didier Deschamps memilih untuk bermain lebih aman karena Adrien Rabiot berpotensi mendapatkan kartu merah, mungkin Manu Pone juga akan dimasukkan. Meskipun di sisi lain di Spanyol pun Cucurella juga sudah mendapatkan kartu kuning nih. Dengan posisinya di sebelah kiri, di mana tadi di babak pertama juga kita melihat bagaimana
0: ketemunya
1: juga,
0: berarti Dembele.
1: Dan itu membuat Cucurella juga harus bekerja keras, ya, tadi, ya. Tidak hanya dia sprint ke depan untuk membantu serangan, tapi dia juga harus bagaimana mereduksi bahaya dari seorang Dembele. Dan akhirnya juga tadi Cucurella mendapatkan kartu kuning juga, ya.
0: Yeah.
1: Ini akan menjadi strategi menarik juga, apakah seorang De La Fuente berani menarik keluar Cucurella, karena sejauh ini memang dia salah satu kekuatan Spanyol, lah, ya.
0: Salah satu yang nyentrik, ya. Kalau di Chelsea ketika saya lihat pergerakannya itu memang, ya, tadi saya kemarin saya bilang itu penuh drama, guling-gulingan, tapi berani adu tackle, dan kemudian maju mundurnya begitu cepat. Tetapi yang paling berbahaya dari Cucurella adalah umpannya.
1: Betul.
0: Kemarin itu dia menyumbangkan assist, dua assist dengan umpan yang begitu matang bagi pemain depan dari Spanyol. Dan sepertinya akan ada pergantian pemain, ya, kalau dari salah satu di antara yang potensi adalah Rabiot yang sudah kena kartu kuning dengan performa pada babak pertama ini agak bermain terlalu dalam tanda kutip agresif.
1: Iya. Dan mungkin kalau dari kubu Spanyol pun beberapa nama tampaknya juga akan dicoba ditarik keluar oleh De La Fuente, ya. Bagaimana tadi di babak pertama Dani Olmo juga peran tidak terlihat, juga Alex Baena, ya.
0: Baena.
1: Dan yeah, kalau kita bicara di laga sebelumnya menghadapi Belgia, seorang Alex Baena pun ditarik keluar kala itu digantikan oleh Inaki Williams.
0: Nah, kemungkinan berarti super sub Merino.
1: Dan itu pasti, ya, itu Vitor Quirino ini pasti dimainkan. Cuman masalahnya adalah kalau kita melihat dua laga terakhir, Merino ini biasanya masuk di menit 85.

0: Malaysia Barat. Dari Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Penugasan itu diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani.
1: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
2: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Eti Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sabto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima Sabtu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD. Menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
1: Kami sebagai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas bupati melalui surat telegram Mendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur, segera kami melakukan langkah-langkah, ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya, ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
2: Lebih lanjut, Eko Sabto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sabto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sabto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati.
3: Di Kemendagri, Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru ini. Jadi belum ada SK, belum ada apa. Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati. Ya sampai ada surat ketetapan.
2: Penunjukan PLT Bupati Sukoharjo dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Eti Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan PLT Kepala Bagian Umum Sekda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPPKAD Richard Trihandoko sebagai tersangka. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rri.

Saya Jamie Ravitz, Judah Bichara, Kaduta Ambesar, America Serikat di Jakarta. America Serikat Sangha Antusias Manjari, Tuan Rumah, Bersama Piala Dunia, FIFA, Dua Ribu, Dua Puluh Enam, Tournament Sepak Bola, Terbesar di Dunia Yang Menyatukan Para Penggemar di Seluruh Dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

Yeah.

kini kirimkan lagi langsung ke depan, namun membentur lagi pemain dari Spanyol Dani Olmo, kembali menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Perancis. Di sektor sebelah kiri ada Lucas Digne yang akan melakukan lempar ke dalam, berikan saja kepada Kano tadi, mundur ke belakang kepada Mike Nan, sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba menggiring bola kini Upamecano, pemain dari Perancis, sodorkan saja pendek pada pemain Kylian Mbappe yang mencoba menjemput bola. Kylian Mbappe mundur kembali kepada Upamecano, masih mencari rekan yang berdiri bebas. Upamecano kirimkan lagi langsung jauh ke depan, kembali dipotong lagi oleh Laporte, pemain-pemain dari Spanyol. Rodri kirimkan lagi kepada Alex Baena, namun terlalu deras tadi umpan dari Rodri, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Di sektor sebelah kanan pertahanannya, bola dihadapi oleh Jules Kounde, sodorkan saja langsung adalah Croa, kirimkan kepada Manu Kano, pendek saja dia kepada Tchouaméni, masih Kano, kembalikan ke sektor sebelah kiri, ada Lucas Digne, mendapat tekanan dari Lucas Digne, kirimkan tadi bola ke depan, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Perancis, ada Mike Nan, penjaga gawang, kirimkan lagi pada Upamecano, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, di sini serang ada Jules Kounde, mencoba menggiring Jules Kounde, mendapat tekanan dari Alex Baena, kirimkan bola ke depan kepada Michael Olise, mencoba menggiring, mendapat ke Korea, mencoba membayangi, namun berhasil dikuasai oleh tadi oleh Laporte. Alex Baena mundur ke belakang kembali kepada Laporte, dengan tenang mundur saja kepada Unai Simon, sodorkan langsung ke depan kepada Kukurea. Coba pemain Spanyol kini menguasai bola, namun penguasaan bola yang tadi kurang cermat dan berhasil diganggu tadi oleh pemain Prancis. Bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini masih bagi Spanyol, ada Kukurea, Kukurea sodorkan langsung jauh ke depan mencari Dani Olmo, namun lebih dekat kepada Upamecano, mundur ke belakang kepada Mike Nan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, terjadi direbut tadi, mencoba disundul oleh Laporte, masih pemain-pemain semasa Fabian Ruiz berebutan di dekat pertahanan dari Prancis, terjatuh pemain dari Prancis, Upamecano, dilakukan tadi oleh Fabian Ruiz, hasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis di daerah pertahanannya sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Prancis yang mencoba untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Ada Lucas Digne mencoba menggiring, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dikuasai oleh pemain dari Spanyol kini. Bagaimana Lamine Yamal sodorkan saja ke tengah dia tadi, kembali lagi Rodri, kapten kesebelasan, mundur ke belakang kepada Laporte, pendek saja kepada Kubarsi melebar ke sisi kanan kepada bagaimana Pedro Porro. Ada Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Perancis, namun terjatuh bukan pelanggaran, berhasil direbut penguasaan bola. Ada Manu Kano, kirimkan lagi Michael Olise, kirimkan lagi ke tengah, coba mengirimkan bola tadi bagaimana Kylian Mbappe, namun kembali dihentikan oleh pemain dari Spanyol, ada Fabian Ruiz kini. Fabian Ruiz sodorkan mundur tadi kepada Rodri, kepada Alex Baena, melebar kini ke sektor sebelah kanan mencari bagaimana Dani Olmo, di sana terjatuh salah satu pemain dari Spanyol tadi, berbenturan dengan pemain dari Prancis, Oriozabal cetak gol bagi Spanyol melalui titik putih tadi, Oriozabal. Tendangan bebas saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah pertahanannya sendiri, bagaimana benturan tadi, bagaimana Oriozabal mendapat tekanan dari Rakoa, pemain dari Prancis. Kita nantikan babak yang kedua ini, tendangan bebas bagi Spanyol. Ya, wasit Ivan Barton sudah memberikan peluitnya, sodorkan saja kepada Pedro Porro, angkat ke depan Pedro Porro, berbahaya, ada Lamine Yamal di arah kotak mati, Yamal. Namun sayang penguasaan bola tadi, bagaimana Lamine Yamal juga posisi offside, hampir saja membahayakan bagaimana pergerakan Lamine Yamal, namun posisinya sudah berada di belakang pan garis pertahanan dari Prancis tadi, Lamine Yamal, pemain dari yang berkiprah untuk Barcelona ini. Ya, coba lagi pemain Prancis, namun kembali patah di tengah jalan, berhasil
masih dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur ke belakang dia, berhasil kembali mencoba dicuri pemain dari Prancis. Mundur saja ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon menatap ke depan, angkat, mencoba menjadi Dani Olmo, lebih dekat kepada Lucas Digne, mencoba disundul kembali lagi, jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Ada Pedro Porro, kirimkan kepada Dani Olmo. Di sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal juga. Mundur ke belakang kepada Rodri, berikan lagi kepada Porte di belakang. Coba kini main Kukurea di sektor sebelah kiri, mencoba melewati garis tengah. Kukurea bayangi oleh Jules Kounde, kirimkan saja kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Alex Baena dibayangi oleh Jules Kounde. Alex Baena kirimkan ke tengah, umpan pada bagaimana Oriozabal. Oriozabal di sana, kirimkan tendangan. Oh, Oriozabal, tendangannya namun masih menyamping di atas mister gawang. Oriozabal, tendangan dari luar kotak penalti tadi belum membahayakan gawang Prancis di babak yang kedua ini. Ya, Oriozabal yang sudah mencetak di gol di babak yang pertama tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Prancis, namun tendangannya begitu kencang tadi dari Mike Maignan, tidak menemui rekannya sendiri, bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja. Kita nantikan. Ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh Mark Kukurea. Siapa yang berikan? Kukurea pendek saja kepada Ruiz, mencoba menendang Ruiz, namun bola melambung ke atas. Sodorkan tadi berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur ke belakang Unai Simon.

0: sisi kanan mencari Jules Koundé, mencoba merangsak di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Jules Koundé bayangi oleh Alex Baena, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dicuri oleh Alex Baena. Spanyol kini menguasai bola, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana Upamecano kirimkan lagi kepada Michael Olise, ada lagi mana ke Bakorla, dari kotak penalti, masih Bakorla, Bakorla, oh sayang sekali, kuasaan Melio Bakorla tadi berhasil saja dicuri. Bagaimana Unai Simon berhasil mengamankan si kulit bundar tadi di depan gawang tadi, di sisi kanan gawang dari Spanyol ini. Aksi dari Unai Simon mengamankan gawang dari Spanyol, kembali terjadi pelanggaran nampaknya bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Kita nantikan apakah akan ada pergantian pemain juga dari kubu Perancis yang sejauh ini nampaknya juga cukup kesulitan untuk menembus bagaimana pertahanan dari Spanyol. Manu Kano kirimkan bola ke depan tadi, umpannya pada Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada pemain dari Spanyol. Unai Simon kini menguasai bola, penjaga gawang sodorkan saja kepada Kubarsi, masih Kubarsi, kirim kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, berputar dia Dani Olmo, mencoba kirimkan lagi kepada Oyarzabal, berbahaya serangan dari Spanyol kini. Ada bagaimana juga Lamine Yamal ke tengah, dia mencari Rodri, kirimkan bola ke depan, berbahaya kini, kirimkan lagi kepada Fabian Ruiz, kirimkan ke sektor sebelah kanan, namun terlalu deras tadi datangnya bola di daerah kotak penalti dari Spanyol. Bola hanya bergulir ke lapangan, tendangan gawang saja, pergantian pemain nampaknya dari Spanyol. Bakorla harus ditarik keluar, digantikan oleh pemain Doye yang akan mengisi lini serang dari Perancis. Pergantian dari pelatih Didier Deschamps untuk skuad lini serang dari Perancis. Mike Nan kirimkan bola ke depan, sundul saja tadi. Halo, bagaimana Kubarsi, masih terjadi berebutan di sana, mencoba kini di sektor sebelah kanan bagaimana Michael Olise, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, mundur saja kepada Unai Simon, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, kirimkan tenang kepada Rodri, tengah lagi pada Fabian Ruiz, masih Fabian Ruiz dibayangi oleh Cuma ini tadi, lebar ke sisi kanan ada Pedro Porro, macam luas satu pemain Pedro Porro, mencoba menggiring ke tengah, kirim kepada Rodri, ada lagi Pedro Porro, mundur lagi kepada Laporte, masih pemain-pemain Spanyol lebih dominan dalam penguasaan bola, sodorkan bola ke depan kepada Dani Olmo, masuk ke daerah pertahanan dari Perancis. Dani Olmo lebar ke sisi kanan ada Alex Baena, Alex Baena baring oleh Jules Koundé, Alex Baena kirim tendangan namun membentur tadi dari Jules Koundé, ada lagi Rodri, kirimkan bola ke daerah penalti, disundul saja tadi oleh pemain dari Perancis Lucas Digne, kirimkan lagi Pedro Porro di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, kirimkan kepada Dani Olmo, umpan 1-2 berbahaya, ada Pedro Porro, Pedro Porro yang bisa dilihat. Menjadikan skor 2-0 untuk La Furia Roja. Bagaimana nih Bung Henry? Serangan dari Spanyol yang begitu berbahaya, mengejutkan tentu barisan pertahanan dari Prancis. Meski tadi sempat tampaknya terjadi sebuah pelanggaran, namun bola terus bergulir dan berhasil dikuasai oleh Pedro Porro nih Bung Henry.
1: Ya, dan ini kombinasi permainan yang sangat cantik sekali, berawal dari umpan 1-2 antara seorang Pedro Porro yang meninggalkan posisinya di posisi bek kanan, jauh sekali maju ke depan, memberikan umpan kepada Dani Olmo, dan bagaimana ketenangan seorang Pedro Porro saat menaklukkan main-mainan, meskipun dia bukan berposisi sebagai pemain depan, tapi memang eksekusi yang dingin dari seorang Pedro Porro berhasil membuat Spanyol unggul 2-0 dan membuat Prancis yang sebenarnya memulai babak kedua ini dengan cukup baik semakin kesulitan ya untuk mengejar ketertinggalan dengan skor 0-2 ini.
0: Ya, semakin unggul kini Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 ini, menambah keriuhan di Stadion Dallas ini pada malam hari atau dini hari waktu Indonesia. Upaya lagi dari Spanyol melalui Fabio.

0: Fabian Ruiz menemui lagi umpan 1-2 berbahaya, namun bola bergulir saja lebih dekat kepada Mark Maignan yang menghasilkan penguasaan bola bagi Perancis. Ada Manukano mengisi gelandang tengah kini bagi skuad Perancis, mencoba dikuasai lagi oleh Lacroix. Masih Lacroix menguasai bola, berputar-putar dia mundur ke belakang pada Tchouaméni, berikan lagi kepada Maignan. Ya, sudah menguasai bola, berbahaya dibayangi oleh Oyarzabal tadi. Maignan berhasil dikuasai oleh Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde di sana, sodorkan saja bola ke depan, mencari ada Michael Olise, kirimkan bola namun kembali membentur pertahanan dari pemain dari Spanyol, berbahaya kini. Ada Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo tenang saja kepada Alex Baena. Pemain-pemain Spanyol nampaknya lebih percaya diri kini setelah unggul 2-0 atas Prancis di babak yang kedua ini. Telah unggul 2-0 melalui gol Pedro Porro, berbahaya lagi, umpan lagi-lagi yang menyama dengan kotak penalti, Lamine Yamal, Lamine Yamal. Aduh, sayang sekali nampaknya offside. Lamine Yamal hampir saja membuat para pendukung Spanyol tentu berharap keunggulan lebih atas aksi Lamine Yamal, namun posisinya sudah offside nih Bung Hendri.
1: Iya, dan sebenarnya tadi bagaimana aksi sprint dari Lamine Yamal sudah sangat baik ya, dan melewati seorang Lucas Digne yang sudah kalah lari, tapi sayangnya memang posisi Lamine Yamal ada di posisi offside.
0: Ya, sayang sekali posisi Lamine Yamal tadi offside. Kembali pertandingan dilanjutkan, Spanyol masih menguasai bola, mundur saja ke belakang pada Unai Simon yang kirimkan bola ke depan, namun terlalu deras tadi datangnya bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kiri pertahanannya.
2: Ya, pendengar RRI dan juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih dalam semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol sudah unggul atas Prancis dengan skor 2-0. Bola saat ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis, di mana di sektor kanan ada Jules Kounde, di sana masih mencoba untuk melakukan coba untuk melakukan tekanan terhadap pemain Spanyol, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Di sana umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Dani Olmo di sana, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Prancis. Kali ini pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi, terjatuh tadi bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini pemain Spanyol melalui Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Prancis mencoba untuk merangkul serangan, melebar dia melalui sektor sayap. Kali ini ada Alex Baena bekerja sama kembali dengan Dani Olmo ke belakang pada Rodri, kembali lagi ke belakang. Kali ini pemain-pemain Spanyol untuk mencoba melakukan serangan. Laporte melebar langsung jauh ke sektor kanan, ada Pedro Porro di sana yang mencoba mengirimkan bola. Kali ini masih mencari rekannya di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, bergeser ke belakang. Kali ini ada pemain dari Spanyol di sana, Rodri, pindah kepada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol di sana, direbut bola oleh pemain Perancis, namun tidak berhasil umpan tadi ke Mbappe. Kali ini Spanyol melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Perancis, ada Alex Baena bekerja sama dia dengan Rodri. Kali ini masih berada di sektor kanan, Dani Olmo di tengah, kali ini bergeser, kali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini berganti Spanyol melakukan penetrasi serangan, ada Pedro Porro di sana mencoba untuk mencari rekannya, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih mencoba melakukan serangan kali ini di sektor kanan, kembali Lamine Yamal dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, belakang lagi dia, bagaimana Pau Kubarsi ini mencoba untuk mengirimkan atau menerima umpan kepada Unai Simon, sang penjaga gawang, bergeser ke kiri adalah Porte di sana, kembali lagi ke belakang kepada Unai Simon, ke tengah bagaimana Dani Olmo sudah menerima bola bekerjasama dengan satu pemain dari Spanyol, namun tidak berhasil. Kali ini pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, Lucas Digne, dari sektor kiri ada Kylian Mbappe, sektor kiri pertahanan atau serangan dari Prancis dalam kotak penalti, Mbappe kirim umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Umpannya dipotong saja oleh penjaga gawang Unai Simon, menghasilkan tendangan penjuru bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, akan dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan pendek saja kepada Dembele. Kali ini di dalam kotak penalti ada menor Prancis karena Digne, namun kembali gagal umpan yang coba dilakukan oleh Digne, Spanyol, Bali tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kali ini posisi yang sama di sektor kanan coba dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan dalam kotak penalti, namun upaya yang coba dilakukan tadi oleh Kone, main yang baru saja bernomor punggung 8 tadi, masih belum berhasil menemukan sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Spanyol. Kali ini sudah dilakukan Dani Olmo menggiring bola sudah melewati lingkaran tengah, namun terjadi pelanggaran terhadap Dani Olmo tadi sehingga tendangan bebas kali ini untuk Spanyol di sektor dekat lingkaran tengah. Bola dihadapi oleh Rodri di sana, sang kapten kesebelasan dari Spanyol yang bajunya masih dimasukkan ke dalam celana ya, sebenarnya yang lainnya sudah pada keluar semua. Ya, kali ini Spanyol coba untuk melakukan serangan, patah lagi kali ini Prancis melalui sayap gawang ke tengah dia. Gimana kali ini ada Upamecano ke belakang kali ini, masih pemain-pemain Prancis coba untuk melakukan penetrasi tadi ya, berhasil dicuri komunikasi yang sangat tidak terjalin antara Kone tadi ke belakang. Kali ini masih Prancis coba untuk melakukan serangan dari sektor kiri, Lucas Digne kerja sama dia dengan Mayor punggung 20 di sana, masih pemain Prancis di sektor kanan kali ini. Coba Benny tadi bekerja sama dengan Konde kali ini. Ada Olise, masih Olise mencoba mengirim ke umpan ke tengah kali ini. Mayor punggung 22, umpan langsung kepada pemain Prancis Lucas Digne, namun lebih cepat tadi sapuan dari pemain berangkang Spanyol. Bola lemparan ke dalam kali ini untuk Prancis akan diambil oleh Digne, geser kepada Due, masih Due ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Tchouaméni. Tchouaméni langsung ke kanan kali ini, masih ada Ousmane Dembélé di sana mencoba mendekati Kylian Mbappé langsung dalam kotak penalti. Upaya yang coba dilakukan oleh Kylian Mbappé di dalam kotak penalti dari Spanyol tadi masih gagal karena membentur kaki dari Cucurella. Sudah dilakukan tendangan penjuru tadi, Olise kali ini membawa bola dibayangi oleh pemain dari Spanyol bersama dengan Lucas Digne. Kembali Olise coba melakukan penetrasi, masih mencari rekannya kali ini. Due membawa bola, Due tidak berhasil, masih Due ada di dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali bagaimana tadi komunikasinya kali ini. Lucas Digne coba untuk bawa serangan langsung dalam kotak penalti. Lucas Digne dengan gampangnya, dengan mudahnya dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon. Tendangan langsung kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal di depan, namun berhasil dia antisipasi dengan baik oleh pemain Prancis. Kali ini datang lagi serangan dari pemain Prancis nomor punggung 11 di sana, ada Olise kirim bola langsung ke sektor kanan di sana, ada Kylian Mbappe di sana. Ah, sayang sekali terjebak offside. Bagaimana Kylian Mbappe ya, menerima umpan tadi terjebak offside sehingga wasit menghentikan pertandingan sementara. Dan juga bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis ini masih belum menemui sasaran. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan, dia diserang mereka. Dani Olmo di tengah, geser dia dari lingkaran tengah. Kali ini ada Alex Baena di sektor sayap kiri, penyerangan dari Spanyol bersama dia dengan menor punggul 8 di sana, Fabian Ruiz balik pada Alex Baena, balik pada Fabian Ruiz, masih berada di sektor lingkaran tengah. Pemain dari Spanyol terjatuh tadi, Alex Baena, bukan merupakan pelanggaran, masih Cucurella belakang dia. Ada Laporte bekerjasama dengan Fabian Ruiz, masih Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Coba untuk mengirimkan umpan, Laporte terjatuh tadi. Bagaimana satu pemain Spanyol bersentuhan dengan Jules Koundé, menurut punggung 15 Alex Baena tadi, ketika akan menerima umpan dari Laporte terjatuh ketika akan menerima umpan Jules Koundé tadi, terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Dan di saat yang bersamaan, menit 69 pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat berlangsung hydration break. Kita akan coba bahas sedikit bersama Bung Henry. Sampai menit 69 ini belum nampak komunikasi yang apik di antara pemain-pemain Prancis ini, Bung Henry.
1: Ya, tadi dengan masuknya Manu Kone menggantikan Adrien Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning, sebenarnya membuat Prancis bermain lebih baik ya di awal babak kedua tadi. Tapi sayangnya saat Kylian Mbappe dan kawan-kawan coba menyamakan kedudukan, tapi justru Spanyol kembali bermain lebih efektif. Dan tadi ada gol dari Pedro Porro ya. Dan bahkan tadi ada gol ketiga dari Lamine Yamal. Dan itu offside-nya setipis tisu ini bukan?
2: Setipis kesabaran saya.
1: Tadi bahkan saat review dari VAR itu sebenarnya posisinya sejajar ya dengan Lucas Digne. Tapi memang hanya ada perbedaan anggota tubuh saja tadi ya yang membuat Lamine Yamal tertangkap offside. Dan yang menariknya, Spanyol sudah unggul 2-0 tapi bahkan belum menurunkan para super sub mereka nih. Ada Mikel Merino masih ada bangku cadangan, ada Ferran Torres, ada Iñaki Williams. Ini membuat memang Spanyol benar-benar ada di atas angin, sementara Prancis harus segera mencetak setidaknya satu gol untuk bisa mengembalikan pertandingan ini ke jalur yang benar, karena memang statusnya saat ini Spanyol bermain sangat tenang sekali. Dan bahkan tadi berulang kali seorang leader Deschamps ya tampak sangat kecewa sekali dengan performa anak asuhnya, khususnya di lini tengah ya, yang sejauh ini seperti masih terputus ya koneksi antara lini tengah mereka dengan para pemain yang ada di depan. Dan bahkan tadi Kylian Mbappe mungkin harus melakukan beberapa aksi individu ya, yang meskipun membuahkan mungkin ada 2 atau 3 shoot yang dilakukan oleh dia, tapi sejauh ini memang Unai Simon masih bermain sangat baik untuk menjaga gawang Spanyol untuk tidak kebobolan sejauh ini.
2: Ya, kali ini Spanyol berada di atas angin dan Prancis sepertinya masuk angin ya. Atau kurang angin ya, karena agak sedikit kempes ini. Nah, apa yang terjadi ini Bung Henry, kalau Anda melihat ketika nanti misalkan Prancis berhasil mengejar keunggulan 2-1 aja, apakah mental mereka akan sedikit terangkat dan membuat pertandingan ini akan lebih menarik lagi, Bung Henry?
1: Ya, tentunya ya, kalau Prancis bisa segera mencetak gol, akan membuat kepercayaan diri mereka semakin tinggi. Dan tampaknya memang ada beberapa pemain yang sudah disiapkan oleh Didier Deschamps, salah satunya adalah Ryan Cherki, yang sama-sama kita tahu adalah winger Manchester City yang memiliki eksplosivitas tinggi juga dan memiliki aksi individu dan unggul dalam duel satu lawan satu. Patut kita tunggu siapa yang akan digantikan oleh Ryan Cherki, meskipun tampaknya kalau kita lihat di atas lapangan dan bagaimana performa Ousmane Dembele yang sejauh ini tidak terlalu menonjol, tampaknya Ryan Cherki akan menggantikan seorang Dembele. Dan ini juga ada Theo Hernandez yang tampaknya disiapkan untuk menggantikan Lucas Digne ya, yang tadi berulang kali memang menjadi titik lemah Prancis dan berulang kali kalah duel melawan seorang Lamine Yamal. Tampaknya justru Olise ya. Dan yang membuat tentunya ini akan tampaknya akan menarik Mbappe bermain lebih ke tengah, sehingga memang di sayap nanti ada Ryan Cherki, ada Dembele, dan ini juga ada Theo Hernandez yang tentunya akan membuat suntikan tenaga baru lah di sisi kiri Prancis, yang memang tadi kewalahan sekali ya untuk seorang Lucas Digne mempressing Lamine Yamal.
2: Oke, baik. Dan terima kasih Bu Henry ulasan sesingkatnya kali ini. Kita kembali ke dalam pertandingan, sudah berlangsung kembali pertandingan, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bola berhasil dikuasai, dicuri oleh pemain dari Prancis, kali ini terjatuh Tchouaméni tadi ketika akan merebut bola. Kali ini pelanggaran untuk sektor Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Pemain-pemain Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Pamecano tadi, masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk menguasai pertandingan. Kali ini Lacroix tadi geser dia. Bagaimana Pamecano kali ini, Jules Koundé masih membawa bola belakang dia, balik kepada Upamecano di sana, masih mencoba untuk membangun serangan. Lacroix kembali di sektor kiri pertahanan dari Prancis, kerjasama dia 1-2 dengan Kylian Mbappe di sektor kiri lini serang Prancis. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 20 di sana, ada Due, mencoba untuk mengirimkan umpan dalam kotak penalti, namun berhasil disapu saja oleh pemain dari Spanyol. Yang dituju adalah Oyarzabal di sana, kerjasama dia dengan Lamine Yamal di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Oyarzabal kembali, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Prancis. Sayang sekali upaya yang dilakukan oleh pemain Prancis tadi masih belum menemui hasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Spanyol. Pergantian pemain juga dilakukan oleh timnas Spanyol. Ferran Torres masuk menggantikan Oyarzabal, mencetak gol di babak pertama tadi. Standing applause juga dilakukan oleh para pendukung Spanyol ketika Oyarzabal ini digantikan oleh Ferran Torres, pemain nomor punggung 7 di menit 73 pertandingan di babak kedua pertandingan semifinal yang pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol kali ini masih mencoba membangun serangan. Kali ini bagaimana Ferran Torres berada dalam posisi offside tadi ketika akan menerima umpan dari Lamine Yamal, menjadikan tendangan bebas saja untuk timnas Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis, bergeser dia kepada Jules Koundé, masih melakukan upaya membangun serangan. Pemain-pemain Prancis kali ini kembali ke belakang pada Upamecano. ya kali ini pada main Prancis lainnya yang bergeser ke sektor kiri. Bagaimana ada Lacroix di sana bergeser kepada Due di sektor kiri lini serang dari Prancis berhadapan dengan 3 pemain Spanyol di sana mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini umpan yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan, tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Spanyol kali ini. Menjaga gawang Unai Simon sudah bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di pertahanan Spanyol. Masih bersiap Unai Simon, sudah dilakukan pendek saja kepada pemain Spanyol di sana. Langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Prancis. Maignan di sana masih mencoba untuk melakukan membangun serangan. Kali ini pemain-pemain Prancis ada Tchouaméni, kerjasama dia dengan Lacroix. Masih Tchouaméni di sana di sektor kanan. Tengah dia menor punggung 6 di sana ada Kone, langsung kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri. Kali ini serang Prancis terjatuh Kylian Mbappe. Pelanggaran kali ini terhadap Kylian Mbappe dilakukan oleh pemain Spanyol yaitu Lamine Yamal, menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Kylian Mbappe masih tampak tergeletak tadi setelah terjadi benturan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Ini kayaknya sepertinya persaingan antar klub terbawa ke tim nasional ini ya, karena Yamal ini berada di Barcelona dan Mbappe di Madrid. Ini sepertinya terbawa ke tim nasional ini persaingannya, dan masih mencoba untuk melakukan tendangan bebas. Kali ini pemain-pemain Prancis ada sudah dilakukan oleh Dembele ke dalam kotak penalti Dembele, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Spanyol. Umpan yang coba dilakukan oleh Dembele tadi masih belum berubah kedudukan. Kali ini sudah memasuki menit 77 pertandingan. Spanyol masih unggul atas Prancis dengan skor yang cukup telak 0-2. Sementara itu juga pergantian pemain masih akan dilakukan oleh Spanyol. Kali ini 2 pergantian langsung dilakukan oleh pelatih Spanyol, De La Fuente, bukan De La Roja ya kan, dari Olmo turun atau digantikan, dan juga Fabian Ruiz juga digantikan oleh pemain Spanyol lainnya, Pedri dan juga Merino. Ini masuk super sub seperti yang Henry tadi katakan, 2 pemain ini termasuk super sub ini apakah bisa juga menambah keunggulan dari Spanyol di pertandingan untuk dini hari kali ini.
3: Ya, tendangan bagi Spanyol sudah dilakukan oleh Unai Simon, jatuh dari pertahanan Prancis, masih terjadi perebutan di sana. Mencoba ada lagi dikuasai oleh Pedri yang baru masuk di babak kedua ini bersama Merino, mundur ke belakang Lamine Yamal juga. Pedri berputar-putar mencoba kini menguasai bola di sektor sebelah tengah, bagaimana mendekati daerah kotak penalti dari Prancis. Alirkan ke sektor sebelah kanan, ada juga Alex Baena, kirimkan bola ke depan, mencoba di sudut Prancis.
4: Namun sayang bagaimana tendangan atau sundulan dari pemain Spanyol ini masih menyamping di sisi kanan tiang gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Belum menambah keunggulan bagi Spanyol. Ada Rodri, kini kapten kesebelasan dari Spanyol, berputar dibayangi oleh Manu Cano. Alirkan lagi ke Kuda Korea di sektor sebelah kiri, berbahaya. Kini mencoba Spanyol membangun serangan kepada Alex Baena. Bayang oleh Jules Koundé ke tengah lagi. Bagaimana juga pemain dari Spanyol mundur saja ke belakang. Ada Laporte, berikan lagi kepada Unai Simon. Masih Unai Simon, coba dikati oleh Dembele, angkat langsung ke depan Unai Simon. Sundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Dari perebutan coba lagi dikuasai, terjadi pelanggaran nampaknya di dekat lingkaran tengah tadi, perebutan antara pemain Prancis tadi dengan pemain Spanyol. Tendangan bebas, bola dikuasai oleh Ryan Seki, mundur ke belakang sisi kanan kini Jules Koundé, lagi pemain Lacroix, Upamecano kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Doye, kirimkan lagi bola ke depan, ada Theo Hernandez, kirimkan umpat, maksudnya tadi berhasil saja ditangkap dengan baik oleh Unai Simon. Tidak ada juga pemain Prancis yang di dekat sana, berhasil diamankan pemain atau umpan dari Theo Hernandez. Ya, itu masih terjadi perbuatan di dekat lingkaran tengah, berhasil dikuasai lagi, ada Pedri kini menguasai bola.
0: sodorkan saja maksudnya tadi, bayangi oleh Jus Konde, kembali lagi, dapat tekanan, berhasil keluar lapangan tadi. Halau bola tadi pemain-pemain Perancis di sektor sebelah kanan pertahanannya, lemparan ke dalam kini bagi tim ayam jantan Perancis, sodorkan bola ke depan tadi, terjadi perebutan lagi ke Korea dan pemain Perancis, namun bukan pelanggaran. Ryan Serki nampaknya terjatuh. Bagaimana Pedri kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, bagaimana Alex Baena berhasil lagi direbut oleh Ryan Serki, mencoba lagi Perancis menguasai bola, namun bola sudah meninggalkan lapangan tadi, mencoba dikuasai oleh Ousmane Dembele. Lemparan ke dalam saja kini bagi Spanyol. Kedudukan masih 2-0 untuk tim Matador Spanyol, memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Ya, kembali lemparan ke dalam berhasil didapatkan oleh Spanyol. Marco Correa kini menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis. Pendek saja dia, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Perancis. Lemparan ke dalam kini bagi Perancis di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, sodorkan saja langsung jauh depan, sudah dikuasai oleh Laporte, namun berhasil oleh Ryan Sekin kepada Kylian Mbappe. Namun Unai Simon keluar dari sarangnya, datang lagi mana Doye, kirim tendangan, ada Unai Simon yang sudah mundur, berhasil menahan tendangan dari Doye tadi. Beruntung dan juga selamatlah gawang tim Matador Spanyol dari serangan Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih keunggulan 2-0 bagi Spanyol. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Spanyol. Ada Doye kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil saja tadi ditahan oleh main dari Spanyol, Pedro Porro. Lemparan ke dalam bagi Perancis sudah dilakukan, ada Kylian Mbappe, masih Mbappe, kirimkan lagi ke tengah, ada Tchouaméni, lebar ke sektor sebelah kanan, kini ada Jules Koundé, kirimkan umpan, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Spanyol, berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Perancis, Theo Hernandez, kirimkan lagi kepada Doye, umpan terobosan tadi masuknya, namun berbenturan tadi tendangan dari Theo Hernandez mengenai muka dari Unai Simon yang coba menghalau umpan atau tendangan dari Theo Hernandez, masih terguling-guling. Bagaimana memegang mukanya Unai Simon, tergeletak di sisi kanan kotak penalti dari Spanyol. Berbahaya tadi memang, bagaimana pergerakan Theo Hernandez mencoba dihentikan oleh Unai Simon yang cukup agresif dalam mengawal pertahanannya atau gawangnya dari serangan-serangan pemain dari Perancis. Ya, mampu bangkit kembali. Beruntung saja tidak ada sesuatu yang serius pada Unai Simon. Mampu bangkit kembali, dan tampaknya juga di pinggir lapangan kita sudah melihat bagaimana Nico Williams yang bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini, dan ada satu pemain lainnya yang sudah berada di pinggir lapangan. Gantian nampaknya Pedro Porro yang ditarik keluar, tercatat gol kedua bagi Spanyol bersama juga Alex Baena, juga digantikan oleh Luis Del Puente, pelatih dari Spanyol ini. Porro dan Baena digantikan Nico Williams dan juga Llorente yang masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan perubahan dari susunan pemain dari Spanyol. Unai Simon lakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Jatuh dari pertahanan dari Perancis, duel udara, mencoba dikalau tadi oleh Tchouaméni, lagi mundur ke belakang Doye tadi, terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Perancis terhadap Theo Hernandez nampaknya. Ya, Tchouaméni akan melakukan tendangan bebas kini, masih di daerah pertahanan Perancis, sodor kepada Lacroix, pendek saja kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan, ada juga Jules Koundé, kirimkan ke depan, ada dari Dembele di sana, kerja lagi Jules Koundé, bayangi oleh Nico Williams di sana. Bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Perancis, masih di sisi kanan, berikan kepada Ryan Serki, dihalau oleh bagaimana juga tadi Kukorea. Oh, mencoba mencari mainnya, pemain Spanyol berhasil dikuasai, ada Manu Cano tadi,
4: mundur saja ke belakang Lebelakwa, alirkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Prancis menatap ke depan, sodorkan lagi mundur kembali kepada Lacroix. Pemain-pemain Prancis melebar kini mencoba mencari di sisi kanan. Dan Ryan Cherki di sana coba menggiring bola di tengah dia. Dari Manukano, ada Chomeni, alirkan kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Ada Doye tadi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri mencari Dembele, Ousmane Dembele. Namun mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Rodri Dembele. Pelanggaran kini bagi Perancis, masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis kini. Masuk kami dari Spanyol. Ya, tendangan bebas, bola dihadapi oleh Ousmane Dembele. Kita nantikan. Ousmane Dembele sudah dilakukan ke tengah, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Mike Nan keluar dari sarang yang jauh, mencoba menjemput bola Theo Hernandez kepada Ryan Cherki, mencoba melewati Pedri. Tadi Ryan Cherki berhasil melewati Pedri, masih Ryan Cherki kirimkan bola ke depan mencari Kylian Mbappe tadi, namun umpannya lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Hasil menguasai bola pemain atau penjaga gawang dari Spanyol ini, kirimkan saja bola ke depan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi nampaknya, aksi dari mana Kylian Mbappe tadi mencoba merebut bola terhadap penguasaan bola dari penjaga gawang Unai Simon, mendapatkan kartu kuning, mencoba merebut bola tadi hingga membuat Unai Simon terjatuh. Aksi dari Kylian Mbappe depan gawang dari Spanyol ini nampaknya cukup frustasi Kylian Mbappe, belum membuahkan peluang-peluang berbahaya bagi timnas Prancis. Kylian Mbappe yang bermain untuk Real Madrid di La Liga Spanyol. Kita nantikan tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Tersisa beberapa menit saja waktu di babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Unai Simon. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi, jatuh di daerah pertahanan dari Perancis. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Persia Boyen. Dapat dorongan tadi dari Lorente nampaknya. Parang ke dalam saja bagi Perancis. Ya, sektor sebelah kiri tadi masih terjadi perebutan di sana, mencoba lagi kejar oleh Nico Williams, dihalau saja oleh pemain dari Prancis. Ada Ryan Cherki, Jules Koundé kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Bagaimana coba Ryan Cherki mencoba membantu, bayangi oleh tiga pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke tengah lagi. Ada Doya di sana, mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis atau Spanyol tadi. Lagi tackle tadi nampaknya Doye oleh Lamine Yamal. Jatuh Doye, menghasilkan tendangan bebas saja. Ivan Barton tadi wasit meniupkan peluitnya, memang pelanggaran yang tadi mencoba menahan pergerakan dari Doye, menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Prancis. Bola dihadapi oleh Kylian Mbappe. Kita nantikan tendangan seperti apa yang dilakukan oleh Kylian Mbappe, apakah akan langsung mengarah ke gawang yang dikawal oleh Unai Simon dari Spanyol ini. Kita nantikan apakah akan membuahkan skor bagi Prancis. Ada juga Ryan Cherki di sana, Kylian Mbappe mengambil ancang kaki kanan, namun melambung saja di atas mister gawang dari Spanyol. Tendangan dari Kylian Mbappe hanya menghembuskan angin saja bagi mister gawang dari tim Matador Spanyol, belum membahayakan Kylian Mbappe yang nampaknya juga cukup kecewa dengan tendangannya, tidak mampu membahayakan dia. Berbahaya lagi Lamine Yamal dari Spanyol kiri, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis berbahaya. Lamine Yamal otak atik dibayangi oleh pemain dari Prancis, di sektor sebelah kanan jatuh Lamine Yamal berguling-guling, bukan pelanggaran nampaknya Lamine Yamal. Ya, bagaimana Ivan Barton juga anggap bagaimana pergerakan tadi yang sempat dihentikan atau mendapat pengawalan ketat dari Theo Hernandez tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, hanya menghasilkan tendangan gawang
0: tenang saja nampaknya bagi Prancis sudah dilakukan. Ya, ada Tchouaméni, sadirkan lagi sektor sebelah kanan lagi. Ya, Jules Koundé menguasai bola, Ryan Serki, Jules Koundé mencoba membantu serangan atau Manu Cano kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Dalam pertahanan dari Spanyol, Manu Cano berputar-putar dia, kirimkan lagi pada Jules Koundé, mundur ke belakang Upamecano, ada Tchouaméni juga di sana, ikat lingkaran tengah, Lacroix menatap ke depan, sodorkan saja pendek kepada Manu Cano, mencoba mencari Ryan Serki, dibayangi pemainnya umpan 1-2 dibayangkan oleh Ryan Serki berbahaya dari kotak Spanyol, namun Kylian Mbappe tadi kembali gagal untuk menendang tadi, bayangi oleh Luku Korea. Kemana Doye kini menguasai bola, sektor mana Dembele kirimkan lagi bola ke umpan, namun berhasil lagi dihalau lagi oleh pemain dari Spanyol. Datang lagi Prancis menguasai bola, ada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri. Ada juga Luku Korea kirimkan umpan ke daerah kotak penalti, dicoba dikejar oleh Manu Cano. Manu Cano, masih Cano berputar dia, mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, ke tengah lagi pada Rai, masuk Ryan Serki, alirkan lagi ke Manu Cano, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpan yang diberikan tadi berhasil atau hanya menyamping saja di sisi kiri gawang dari Spanyol.
2: Ya, upaya coba dilakukan terus oleh timnas Prancis di sisa waktu babak kedua kali ini. Sementara itu barisan pertahanan Spanyol juga terus-terusnya tidak ada putus-putusnya untuk menghalau upaya yang dilakukan oleh Prancis mengejar ketinggalan 0-2. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang Unai Simon, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis di lingkaran tengah pertandingan. Kali ini pemain Spanyol berhasil merebut, kali ini melalui sektor kanan. Lamine Yamal tadi bekerja sama dia dengan salah satu pemain, masih lama belakang dia. Kali ini masih adalah pemain-pemain Kubarsi di sana. Back kembali pada sang penjaga gawang Unai Simon bekerjasama dengan Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Umpan langsung terobosan ke depan yang dituju tadi adalah William sekali ini, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Prancis. Namun jatuh ke bola kali ini di kaki Williams, bekerjasama dia di sektor kiri lini serang dari Prancis. Ke tengah kali ini bagaimana upaya coba dilakukan oleh pemain dari Prancis, geser ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal mencoba untuk melakukan penetrasi di sana, masih Lamine Yamal beradu fisik dengan Theo Hernandez, namun berhasil direbut oleh Theo Hernandez di sana. Masih di belakang sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba untuk melakukan bangun serangan lagi. Lacroix bekerjasama dia, Lacroix dengan Tchouaméni. Kali ini masih Tchouaméni bergeser ke sisi kanan, lebar dia. Bagaimana Jules Koundé di sana, umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe, maksudnya di sana. Mbappe dibayangi oleh dua pemain dari Spanyol, bergeser ke belakang dia, tidak ada kawan yang membantu. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Bagaimana di sektor tengah kali ini pemain Spanyol coba untuk membawa bola. Pedri di sana bekerjasama dia dengan Menor punggung 19 tadi. Masih pemain-pemain dari Spanyol untuk mencoba untuk membawa bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Jatuh satu pemain dari Spanyol di sana, yaitu Menor punggung 16 sana, sepertinya Rodri jatuh masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Tim Matador Spanyol tampak makin nyaman. Sementara untuk waktu tambahan yang diberikan dalam babak kedua ini adalah 7 menit. Sekarang sudah memasuki menit ketiga, masih sekitar 4 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini para pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Kali ini Spanyol sudah melewati garis tengah lingkaran permainan. Ada Nico Williams di sana, geser dia pada Menor punggung 20 Pedri ke tengah kali ini. Coba pada bekerja sama dengan Rodri di sana, kembali ke belakang lagi. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk memanfaatkan setiap sisi jengkal lapangan. Di belakang kali ini ada Menor punggung 6 sana, Merino coba untuk ke belakang penjaga gawang Unai Simon. Masih berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari Prancis, namun umpan tadi dipatahkan. Kali ini Fernand Torres mencoba untuk melakukan serangan melalui sisi kanan. Kali ini Nico Williams di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Prancis, langsung tendangan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Nico Williams masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Spanyol, tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0. Prancis kali ini mencoba membangun serangan di sektor kiri melalui Theo Hernandez. Di sektor kiri masih membawa bola Theo Hernandez, minta bantuan kepada rekannya tadi, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan untuk Prancis, lemparan ke dalam sudah dilakukan penalti.
5: pendek saja langsung kepada Kylian Mbappe di sektor lingkaran tengah permainan kali ini. Ada Ryan Cherki di sana, bergeser dia kepada Menor Punggung. Umpan langsung terobosan tadi, maksudnya kepada Dembele, tendangan dalam kotak penalti namun masih lemah. Upaya yang dilakukan oleh Dembele sehingga dengan mudah dapat diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-2. Bagaimana pemain-pemain atau juga pendukung Prancis ini masih terus memberikan dukungan kepada tim mereka, tim nasional mereka. Sementara itu satu pemain Prancis terjatuh ketika terjadi benturan tadi dengan Ferran Torres. Masih mencoba untuk bangun kali ini pemain-pemain Spanyol membangun serangan. Kukurea belakang dia, Laporte di sana, masih ada Merino sepertinya bergeser ke sisi kanan kali ini, coba untuk membangun serangan. Pemain-pemain dari Spanyol di sana kembali belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon, masih mencoba untuk menekan kali ini. Pemain-pemain Spanyol meskipun sudah unggul 2-0, mana Kukurea tadi berhasil mencuri bola yang dibawa oleh pemain dari Prancis. Masih Kukurea di sektor lingkaran tengah pertandingan, kali ini bergeser ke kanan. Ada Lamine Yamal di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Saat masih mencoba untuk membangun serangan kembali, tidak berhasil. Lamine Yamal, bola lemparan ke dalam, kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 6 dari Prancis, 5 Llorente dari Prancis sudah dilakukan pada Lamine Yamal kali ini. Upaya langsung di ke tengah Lamine Yamal, masih memutar-putar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Coba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, Due, sisi kiri pertahanan atau sendiri serangan dari Prancis, bergeser dia ke kanan, di sana menemui Usman Dembele, dibayang oleh Kukurea di sana. Dembele masih mencoba masuk ke dalam kotak penalti, upaya yang langsung dilakukan oleh Dembele, namun masih berhasil diantisipasi oleh Unai Simon. Datang lagi kali ini serangan dari Prancis, kali ini dari tengah. Bagaimana Due coba untuk membangun serangan kali ini bersama dengan Ryan Cherki, namun sayang sekali bagaimana tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih tinggi di atas gawang Spanyol. Sementara itu Manit masih makin berputar, saat ini sudah masuk di titik akhir pertandingan dan Spanyol masih coba untuk mempertahankan keunggulan. Sementara para pendukung dari timnas Prancis sepertinya sudah mencoba menerima kenyataan bahwa tim mereka harus tersingkir dari semifinal Pesta Bola Dunia tahun ini. Sementara ya, wasit dari yang pertandingan tadi, Van Barton, ini juga sudah menunjukkan peluit panjangnya, tanda pertandingan berakhir. Kemenangan good luck untuk Spanyol dengan skor 2-0 dari Prancis. Dan kita akan ikuti ulasannya bersama Bung Fajar Nugroho serta Bung Henry. Silakan.

0: untuk Prancis ya. Kalau dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, nampaknya ketajaman dari Dembele, Olise, Mbappe masih belum bisa menembus pertahanan dari Spanyol. Silakan Bung.
1: Iya, dan dipastikan tidak ada final ulangan di 2022 ya, antara Argentina juga Prancis ya.
0: Oh iya, benar.
1: Dengan kekalahan ini artinya Prancis harus mengepak koper lebih awal. Dan bagaimana Spanyol, kepintaran mereka membuat seorang Kylian Mbappe frustrasi ya. Dan bahkan Mbappe sama sekali tidak melakukan shot on target pada laga ini. Meskipun tadi melepas banyak tendangan, tapi sama sekali tidak ada tendangan yang mengarah kepada
0: gawang
1: Unai Simon ya, yang membuktikan bahwa Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte yang merupakan dua jantung pertahanan dari Spanyol benar-benar membuat para pemain di depan Prancis frustasi ya. Dan mungkin kunci dari kemenangan Spanyol kali ini adalah bagaimana tadi kesalahan dari Lucas Digne di babak pertama yang membuahkan penalti yang dieksekusi oleh dengan dingin oleh Mikel Oyarzabal. Dan di awal babak kedua saat Prancis bermain atau memulai pertandingan dengan sangat baik sebenarnya tadi babak kedua.

0: Perancis di babak penyisihan sampai dengan titik ini semifinal sepertinya agak ada yang hilang begitu. Apa nih kira-kira nih, Bung?
1: Iya, bahkan Perancis mencetak total 18 gol ya di sebelum laga ini, tapi memang benar-benar membuat Kylian Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak berkutik ya di lini depannya. Dan ini membuktikan kualitas ya, lagi-lagi kualitas dari lini belakang Spanyol, dan terbukti bahwa memang sejauh ini Unai Simon dan kawan-kawan baru kebobolan satu gol saat menghadapi Belgia, dan berkelasnya lini belakang Spanyol kembali terlihat ya, bagaimana Dembele, Mbappe, Olise tadi ya benar-benar yeah. tidak berkutik, dan bahkan bagaimana juga cara Spanyol menguasai bola di lini tengah. Dan tadi kita sudah berbincang di awal bahwa siapa yang memenangkan duel di lini tengah akan mendominasi laga ini, dan Spanyol berhasil melakukannya ya. Dan bagaimana tadi seorang Rodri menjadi pemain yang paling sering menyentuh bola di lini tengah, lalu juga ada Fabian Ruiz meskipun tadi diganti oleh Pedri, tidak mengurangi kualitas lini tengah dari Spanyol.
0: Jadi, dan kredit juga tentu pada Dani Olmo,
1: betul,
0: asis juga, penguasaan bola lapangan tengah dikuasai cukup baik dari Dani Olmo.
1: Dan memang ini Dani Olmo adalah tipikal pemain yang sebenarnya jarang tersorot begitu, tapi perannya itu selalu ada begitu ya. Dan itu kembali terlihat di laga ini bagaimana kepintarannya dalam membuka ruang buat Oyarzabal, buat rekan-rekan setimnya yang lain, dan membuat memang Dani Olmo juga memberikan satu asis ya pada laga ini.
0: Iya.
1: Dan mungkin yang patut ditunggu tadi sebenarnya ada gol dari Lamine Yamal yang akhir sayangnya dianulir ya.
0: Iya, offside ya ternyata.
1: Iya, offside, dan seandainya gol itu benar-benar ada, itu membuat Lamine Yamal semakin superior saat menghadapi Prancis ya. Dan ini artinya 3 laga terakhir Prancis bertemu dengan Spanyol di laga kompetitif, Prancis selalu berakhir dengan kekalahan.
0: Rekor pertemuan mereka head to head-nya akhirnya menambah kincong Spanyol nih.
1: Betul. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana Spanyol ini, seperti kita sedang melihat generasi emas baru dari Spanyol ya. Bagaimana saat mereka menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010, saat itu ada era Xavi Hernandez dan juga Iniesta.
0: Yeah.
1: 2 tahun sebelumnya mereka menjadi juara Eropa, kali itu di tahun 2008.
0: Yeah.
1: Dan kali ini menuju Piala Dunia ini, Spanyol baru saja menjadi juara Eropa di 2024. Akankah jadi sebuah sinyal bahwa di Piala Dunia tahun ini kembali Spanyol akan berjaya dan membuat generasi Pedri dan kawan-kawan ini akan menyamai apa yang sudah dicapai oleh seniornya tadi, bahkan
0: ada Puyol ya,
1: dia datang langsung tadi stadion, ada Kapi, ada Puyol, ada Casillas, bahkan
0: ada Casillas ya.
1: Dan memang itu tampaknya juga akan menjadi ambisi ya buat Lamine Yamal dan kawan-kawan. Dan yang menariknya usia pemain-pemain Spanyol ini masih sangat muda, yang artinya nih
0: untuk Piala Dunia berikutnya dua Piala Dunia mungkin masih bisa bermain.
1: Apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi Piala Eropa 2 tahun ke depan, dan Piala Dunia 4 tahun ke depan, kita akan masih melihat Pedri, kita masih akan melihat Pau Cubarsí,
0: Yamal juga. Nah, bisa soal bintang Spanyol sebenarnya banyak berharap ada sesuatu yang apa namanya, yang meledak dari Lamine Yamal. Tapi walaupun tidak seimpresif seperti Messi dan lain-lainnya, tapi gimana penampilan dari Lamine Yamal ini, Bu?
1: Ya, khusus untuk Lamine Yamal, memang sejauh ini dia masih baru mencetak satu gol ya.
0: Iya.
1: Tapi yang patut diperhatikan adalah bagaimana kondisi Lamine Yamal yang datang ke Piala Dunia ini dengan kondisi tidak fit. Dan bahkan kalau kita melihat ke belakang saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama, saat iya. itu saat dia Spanyol bermain imbang 0-0, Lamine Yamal tidak bermain sebagai starter dan baru masuk di babak kedua. Dan memang Lamine Yamal di strategi seorang Luis de la Fuente, mungkin yang membedakan dengan apa yang ia perlihatkan di Barcelona adalah dia tidak terlalu individual ya di bagaimana
0: okay.
1: dia benar-benar ngeblend lah dengan lini tengah, dengan pemain-pemain lain,
0: bermain sebagai tim ya, betul, bukan individu.
1: Betul, dan terlihat ya bahwa memang dia tidak terlalu ambisius seperti Mbappe dengan melewati lawan, dan kalau memang dia memiliki kans untuk memberikan umpan, dia melakukannya. Dan itu yang terlihat dari seorang Lamine Yamal sepanjang Piala Dunia ini, meskipun dia masih berulang kali juga berusaha untuk melewati bek lawan, tapi memang Lamine Yamal bermain lebih praktis lah ya.
0: Yeah.
1: Itu terbukti juga bagaimana pergerakannya sangat berbahaya, dan bagaimana perannya tadi juga berawal dengan membuka Pedro Porro yang akhirnya bisa naik ke depan ya.
0: Yeah, nah ini menarik nih, ternyata sebegitu meratanya pemain-pemain dari Spanyol sampai yang saya sebut tadi sebelum babak kedua dimulai itu, apakah bisa dimanfaatkan seringnya kedua back sayap dari Spanyol itu overlap? overlapping ataupun maju ke depan gitu ya. Tapi ternyata Kukurea maupun Pedro Porro juga ternyata tidak hanya sekedar maju, tapi juga menjadi pembeda di game kali ini begitu, Bang.
1: Ya, bahkan tadi dari sisi Kukurea ya, dia tidak hanya pintar dalam hal membangun serangan, bagaimana juga Kukurea di laga ini benar-benar mematikan seorang Olise. Dan kemudian di sisi lain Pedro Porro, sama-sama kita tahu dia juga mencetak gol, menyumbangkan gol ya.
0: Iya.
1: Tapi memang sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Luis De La Fuente sangat-sangat brilian lah ya, dan bagaimana dia pintar mengelola pemainnya, bagaimana pemain yang dia masukkan, setiap kali dia masukkan pemain juga sangat berperan penting ya, bagaimana bahkan Pedri, Nico Williams baru masuk.
0: Nico Williams,
1: iya,
0: sayang sekali golnya agak sedikit pelan sekali.
1: Iya betul, dan memang sejauh ini Spanyol benar-benar seperti tampil tanpa celah lah ya, dari belakang, tengah,
0: depan,
1: dan kedalaman pemainnya di bangku cadangan juga sangat-sangat luar biasa lah.
0: Dan pada pagi hari ini akhirnya Spanyol menambahkan rekornya, selalu mencetak gol di babak pertama, clean sheet sekarang ini tidak terbobol gawang dari Unai Simon, luar biasa. Dan juga rekor pertemuan head to head antara Spanyol bertemu dengan Prancis, lebih kincang lagi begitu ya.
1: Iya, dan pastinya Spanyol juga semakin percaya diri ya menuju final ya, di final Piala Dunia ini, apalagi dengan skuad yang benar-benar dalam kondisi fit dan tidak, nyaris tidak ada pemain yang cedera. Dan bagaimana bahkan para pemain cadangannya pun setiap dimasukkan bisa menunjukkan peran yang sangat krusial. Dan bahkan tadi kalau kita berbicara Mikel Merino ya, saat dia dimasukkan kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan sekarang di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk sudah unggul 2-0 ya, seperti sedang berjalan-jalan kaki aja di lapangan ya. Memang sangat santai sekali tadi, bagaimana bahkan di akhir-akhir laga itu seperti lagi main kucing-kucingan.
0: Karena di menit-menit akhir babak kedua tadi nampaknya memang Spanyol sengaja untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk tidak bola masih menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Unai Simon ketimbang mengalir ke depan begitu, Bung.
1: Iya betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam hal ball possession ini begitu membuat Prancis kesulitan ya. Dan mungkin di sisi lain dari Prancis, bagaimana mereka juga di babak pertama tadi kehilangan Saliba di back tengah, yang akhirnya Lacroix masuk, itu juga sedikit mengganggu stabilitas lah dari lini belakang. Dan terbukti tadi gol dari seorang Pedro Porro juga berawal dari bagaimana Lacroix tidak bisa
0: mengantisipasi
1: atau mempressing seorang Dani Olmo tadi, yang memberikan passing kepada Pedro Porro. Dan memang sejauh ini di laga ini bagaimana cara para pemain Spanyol mematikan Mbappe, mematikan Dembele, itu membuat Spanyol tidak bisa mengeluarkan performa yang sebenarnya lah. Tadi kembali lagi mereka sudah mencetak 18 gol di Piala Dunia, dan bahkan Mbappe juga bersaing jadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Benar-benar kalau istilah Fuente benar-benar unggul lah dari secara taktikal.
0: Nah iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari De La Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa, beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari Prancis, yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa gitu, Bung.
1: Iya, dan bahkan Luis De La Fuente memiliki rapor yang bagus ya di major turnamen, yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia. Artinya saat ini
0: benar,
1: 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya.
0: Tadi total 38 kali pertandingan.
1: Iya, itu di total, secara total.
0: Secara total semua pertandingan ya.
1: Pertandingan.
0: Semua kompetisi. Nah, berarti kalau ditambah ini ya 39 lah ya.
1: Berarti memang benar-benar sangat fantastis lah. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis De La Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya,
0: dengan
1: nama-nama yang masih pemain muda gitu.
0: Benar. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina, kira-kira gimana nih kansnya? Ketemu siapa?
1: Pasti berharapnya Inggris.
0: Tapi ya, secara analisis, kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya. Sejak ia tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini, luar biasa kesuburan bagaimana produktivitas golnya. Tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya, hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini.
1: Ya, dan bahkan saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya, pemain andalannya. Tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu. Itu yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam ya, bersama Erling Haalandnya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat. Dan kalau kita berbicara bagaimana jam terbang dari kedua tim ini, tentunya Argentina lebih diunggulkan ya, karena bersatu sebagai
0: juara,
1: sebagai juara
0: tahun Piala Dunia kemarin.
1: Betul. Yeah. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
0: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona tuh, sampai kartu merah David Beckham.
1: Tapi kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
0: Jude Bellingham, dua gol kemarin.
1: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk
0: bikin
1: gol ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak dua gol saat menghadapi Norwegia, dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras. Dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya, Alexis McAllister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
0: Iya, betul-betul.
1: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. 2006 memang squad dari Scaloni ini, Lionel Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
0: Iya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol, atau justru ada kejutan dari Inggris?
1: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya. Apalagi saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
0: selisihnya sekarang ini 8 gol sama asis doang ya.
1: Betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak asis paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan. Dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci, dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya.
0: Aduh, aminin gak ya? Oke Bung, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Mantap. Bung Henry, selamat pagi, ya. Salam olahraga. Iya, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, demikian ya semifinal antara dua raksasa, Prancis dan Spanyol. Dan selamat untuk para fans atau pendukung Spanyol yang berhasil meraih tiket ke final. Sambil menunggu besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, siapa yang bisa lolos ke final berhadapan dengan Spanyol antara Argentina melawan Inggris. Jadi pastikan Anda tetap

0: pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
1: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, sudah kita ikuti bersama pertandingan babak Piala Dunia antara Prancis dan juga Spanyol yang pada akhirnya dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 2-0. Spanyol dipastikan untuk melaga ke babak final. Anda bersama saya Rati Rawan di edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Kami akan kembali hadir pendengar dengan serangkaian mata acara di kesempatan hari ini pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir dengan
2: 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Saudara pendengar, telah kita saksikan bersama siaran langsung semifinal antara Prancis melawan Spanyol yang mulai hadir tadi pada pukul 3 ya pendengar ya, dan saat ini sudah pukul 5 lewat 17 menit. Berakhir kemenangan di timnas Spanyol dengan 2-0 ya. Ya, Prancis harus menelan kekalahan untuk Piala Dunia di 2026 ini, tidak bisa masuk ke final WN. Namun hal tersebut untuk pencapaian yang sudah sangat luar biasa ya, perjuangan dari awal Prancis hingga saat ini melaju ke babak semifinal. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin menyaksikan pertandingan Piala Dunia berikutnya pendengar di esok hari pendengar, untuk jamnya maksud kami masih di jam yang sama esok hari pukul 3 dini hari pendengar, yaitu Inggris melawan Argentina. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, Anda mendengarkan siaran RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Dan saya Edi menemani pendengar ya di pagi ini edisi siaran hari Rabu 15 Juli 2026. Kami hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda sajian lagu-lagu nostalgia, maksud kami sajian lagu-lagu religi dalam musik religi, sembari menantikan Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Samarinda yang akan hadir pukul 5 lewat 30. Tetaplah bersama kami.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar. RRI Sendawar.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
2: Berapa banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka? Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes padahal kita sempat untuk menutup rapat, dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya kami ajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi bersama Pursatu RRI Samarinda.
1: Rohani kita. Nah, kita akan memaknai istilah ibadah lahiriah dan ibadah batiniah. Atau dalam istilah sekarang ini ada yang disebut dengan ibadah eksoterik dan ada yang disebut dengan ibadah esoterik. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat bahwa salah satu di antara sekian banyak keajaiban dan keindahan di dalam Islam itu adalah ketika kita bicara tentang ibadah, maka ibadah itu selalu mengandung dua unsur dan itu harus saling melengkapi, yaitu unsur lahiriah dan unsur batiniah. Islam dalam hal ibadah itu tidak hanya mengutamakan aspek lahiriah. Aspek lahiriah yang tampak oleh pandangan kita, yang dapat kita saksikan ketika orang beribadah, itu aspek lahiriah. Tetapi jauh lebih utama dari itu, bahwa Islam juga sangat mengutamakan sisi batiniah dalam sebuah ibadah. Dan ini hanya tampak oleh Allah, tidak tampak oleh kita, tetapi yang ini hanya tampak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu harus kita pahami bahwa gerakan, ucapan dan amalan-amalan lahiriah kita itu hanya akan memiliki nilai, sekali lagi, hanya akan memiliki nilai ketika disertai dengan keikhlasan, disertai dengan kekhusyuan, ketundukan hati, ketaatan semata-mata lillahi ta'ala. Karena itu Islam tentu tidak hanya mengajarkan bagaimana kita beribadah secara benar, bagaimana kita beribadah secara teratur, memperhatikan waktu-waktu salat dan sebagainya, tetapi juga Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghadirkan hati dalam ibadah tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah kecuali apa? Kecuali agar mereka beribadah mukhlishina lahuddin. Itu dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam keadaan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, beribadah dengan lurus, hanya satu tujuannya, yaitu lillahi ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu tentu tidak bukan sekedar pelaksanaan amal secara lahiriah, ya, tetapi ada nilai keikhlasan, ada ketulusan hati yang dituntut di sana, yang diminta di dalam setiap ibadah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa melihat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, maka Al-Qur'an itu hampir selalu mengkaitkan antara salat dengan zikrullah atau mengingat kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa tentu salat itu bukanlah tujuan akhir, ya. Bukan tujuan akhir yang ingin kita capai, tetapi ada salat itu memang merupakan jalan, jalan untuk apa? Untuk menghadirkan Allah di dalam hati kita. Ya, mungkin sebagai disclaimer, ya, jangan dipahami bahwa salat itu tidak penting. Salat itu wajib, tetapi jangan dijadikan gerakan atau amalan-amalan lahiriah di dalam salat itu sebagai tujuan utama. Ada nilai yang paling tinggi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita yang melaksanakan salat. Kaum muslimin rahimakumullah, bisa kita lihat dalam beberapa hal. Pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam di dalam surat Al-Qur'an surat Thaha ayat 14. Allah mengatakan, "Ya Musa," atau "Wahai Musa, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni." Wahai Musa, ketahuilah bahwasanya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah selain aku, kata Allah. Tiada Tuhan yang bisa memberikan perlindungan, yang bisa menjaga kalian kecuali aku, kata Allah. Maka fa'budni, sembahlah aku. Lalu Allah menutup ayat itu dengan mengatakan wa aqimish sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi perintah Allah itu, dirikanlah sholat untuk apa? Agar engkau bisa mengingatku, bisa berzikir kepadaku. Begitu pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang sholat Jumat, apakah Allah memerintahkan sholatlah? Apakah Allah memerintahkan segera dirikan sholat? Ya memang, sejatinya memang seperti itu. Tetapi tujuan paling akhir yang ingin dicapai di sholat Jumat itu bukan itu yang Allah perintahkan. Allah ungkapkan dalam satu ungkapan ayat yang sangat indah, ya, yang sering kita dengar di surat Al-Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzurul bay'. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jika di hari Jumat itu diserukan untuk sholat, maka perintah Allah di dalam ayat ini apa? Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah. Bersegeralah kalian ke tempat untuk apa? Tempat kita di mana, di tempat itu kita mengingat Allah. Ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Ya. Jadi sekali lagi, perintah jika diserukan untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka Allah mengatakan fas'al ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Wazanul bayya, tinggalkan segala aktivitasnya. Memang di ayat ini hanya menyebutkan jual beli, tetapi itu simbolik, mewakili semua aktivitas kita yang sekiranya bisa mengganggu kita untuk mengingat Allah. Segala hal yang bisa membuat kita lalai mengingat Allah itu masuk dalam kategori ayat fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi perintah di ayat ini adalah segeralah, bersegeralah untuk segera mengingat Allah, dan tinggalkan segala sesuatu yang menghalangimu untuk mengingat Allah. Begitupun ketika Allah di dalam surat Al-Mu'minun dikatakan bahwasanya qad aflahal mu'minun, orang-orang mukmin itu akan mendapatkan keuntungan, keberuntungan. Ya. Orang mukmin yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Yaitu orang-orang mukmin yang di dalam salatnya itu ada khusyuk. Ya. Ini seakan-akan Al-Qur'an ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya salat itu tentu bukan sekadar rangkaian gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bahwa di dalam fikih salat memang seperti itu definisinya, tetapi kita tidak berhenti di situ. Salat itu esensinya adalah perjalanan hati kita menuju Allah. Gerakan badan kita ketika takbiratul ihram mengangkat tangan Allahu Akbar sambil mengucapkan Allahu Akbar, apa yang terjadi di situ? Kalau secara fisik, secara jasad dia, kita bisa melihat bahwa ada gerakan mengangkat tangan, lalu kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Itu gerakan badan dan gerakan lisan. Itu adalah wadah. Ya, itu adalah wadah. Tetapi zikir, khusyuk, dan hadirnya hati kita di dalam ibadah itu, itulah esensinya. Itulah tujuan paling penting di dalam ibadah. Ya. Tapi tidak berarti bahwa kemudian salat itu tidak perlu. Yang penting hati kita hadir di kepada Allah. Bukan begitu. Ya. Itulah saya katakan di awal bahwa Islam itu, indahnya Islam itu ketika kita memahaminya adanya perpaduan antara lahiriah dan batiniah. Perpaduan antara eksoterik, ya, yang tampak, gerakan-gerakan yang tampak, bacaan-bacaan yang tampak, gerakan lisan kita, dan sisi esoteriknya, ya, substansi yang ada di dalamnya, kehadiran hati kita di dalam ibadah itu. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa ada satu ayat di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'ala sholawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Wahai orang yang beriman, hafizu 'ala sholawati, jagalah, peliharalah salat-salat lima waktu, salat fardu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Jagalah kelima salat. Setelah itu Allah menyebutkan secara khusus was-salatil wusta, dan jagalah, peliharalah salat wusta. Kenapa Allah masih mesti memisahkan penyebutan antara salat wusta dengan salat wajib, salat fardu? Apakah salat wusta itu di luar daripada salat fardu? Lalu ditutup dengan waqumu lillahi qanitin. Berdirilah karena Allah dengan penuh ketundukan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau habidu ala sholawat, sholat fardu itu tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Yang banyak yang pendapat yang beraneka ragam itu ketika menafsirkan tentang sholat wusta. Ya, umumnya para mufassir itu menafsirkan sholat wusta itu, ada yang mengatakan sholat asar. Ini diambil dari ada satu hadis, ya, ketika Nabi dalam satu kondisi namanya tidak damai perang dengan suatu bangsa tertentu, lalu Nabi mengatakan habasuna, mereka menawan kita ini semua sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat wusta. Dan peristiwa itu terjadi di waktu asar. Jadi ulama banyak menafsirkan sholat wusta itu adalah sholat asar. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa sholat wusta itu juga sholat subuh. Ya. Kenapa? Karena mereka memaknai sholat wusta itu adalah, wusta itu artinya tengah. Lalu kemudian penafsiran itu berkembang. Ya. Jadi semua bisa dimaknai bahwa konon sholat itu dimulai dari, perintah sholat itu dimulai dari saat zuhur. Zuhur, asar, maghrib. Maghrib itu disebut sholat wusta karena pertengahan. Dari zuhur, asar, maghrib itu tengah-tengah, lalu kemudian di akhir isya dan subuh. Ya. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya sholat subuh itu juga wusta. Wusta itu kenapa? Karena sholat subuh itu berada di antara pertemuan antara malam dan siang. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya sholat isya itu sholat wusta. Kenapa? Karena dia berada di antara, di tengah-tengah antara sholat yang tidak bisa dikasar. Apa sholat apa yang tidak bisa dikasar, tidak boleh dikasar, itu maghrib dan subuh. Subuh kan sudah dua rakaat, kalau dikasar jadi satu. Makanya itu tidak ada di dalam fikih bahwa sholat subuh dikasar, sholat maghrib dikasar. Yang ada itu diringankan pelaksanaannya ketika kita dalam keadaan darurat. Kamusim rahimakumullah. Maka kalau kita bicara tentang penafsiran zahiriyahnya, kita tentu berhenti pada perbedaan atau khilaf di dalam menafsirkan tentang sholat wusta. Nah, ada satu seorang ulama, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada satu kitab yang dinisbahkan kepada beliau. Kalau memang diperdebatkan bahwa apakah kitab ini karangan langsung beliau atau tidak, tetapi yang jelas kitab ini dinisbahkan kepada beliau, yaitu namanya Sirrul Asrar. Nah, di dalam kitab itu dijelaskan secara mendalam. Kenapa? Artinya bahwa Abdul Qadir Al-Jilani tidak berhenti pada penafsiran perbedaan paham itu, apakah sholat wusta itu sholat subuh, sholat asar, maghrib atau sholat apa dari lima itu. Kita tidak berhenti di situ. Tetapi coba mengambil sisi terdalam dari itu. Apa? Kita mengambil Sirat Wusta itu kan artinya tengah. Nah, kembalikan kepada jasad kita ini yang tampak, apa yang berada di tengah-tengah kita, yang menjadi pusat peredaran manusia ini, pusat aktivitas manusia ini, satu adalah hati kita. Jadi yang menjadi pusat aktivitas manusia itu, lahir dan batin itu adalah hati kita. Dalam bahasa medisnya itu jantung. Tetapi kalau kita bicara kalbu, itu jauh lebih dalam daripada sekedar anggota organ tubuh kita yang disebut dengan jantung. Ya. Muslim rahimakumullah. Apa maknanya? Makanya di dalam di dalam kitab itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lebih suka menyebutnya dengan salat thariqah atau salat kalbu, salatnya hati. Artinya bahwa sebagaimana arti wusta itu berada di tengah-tengah, maka hati kita itu berada di tengah jasad. Puncak salat itu adalah di hati, yaitu hati yang terus menghadap kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Ini yang dimaknai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan beberapa ulama yang mencoba mencari makna yang terdalam dari istilah salat wusta. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana hukum fikih itu tidak kita pahami sebatas mengatur hukum-hukum zahiriyah saja. Katakan misalnya, umumnya imam-imam mazhab itu mempersoalkan gerakan-gerakan yang dilakukan ketika kita sholat, gerakan yang tidak terkait dengan gerakan sholat, khususnya Imam Syafi'i. Kalau kita melakukan gerakan-gerakan tertentu di dalam sholat sebanyak 3 kali, maka itu sholat bisa dianggap batal. Ya. Imam lain juga berpendapat kurang lebih sama. Memang ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa gerakan-gerakan itu kalau dilakukan, ada 3 macam gerakan. Ada gerakan ringan, sedang, dan ada gerakan berat. Ya. Kalau gerakan berat misalnya ya menambah rakaat, itu tentu sepakat para ulama bahwa sholat kita itu batal kalau menambah rakaat. Ada juga gerakan melangkahkan kaki sampai 3 kali, itu juga dianggap sebagai gerakan gerakan yang berat, yang besar, dan itu jelas membatalkan sholat. Lalu tangan kita ketika bergerak, lengan itu ketika bergerak di dalam sholat, itu dianggap sebagai gerakan yang berpotensi membatalkan sholat kalau dilakukan secara berturut-turut sebanyak 3 kali. Ini kita bicara khususnya kepada mazhab Syafi'i. Kaum muslim rahimakumullah. Secara fikih mungkin saja kita bisa melihat bahwa batalnya sholat itu karena gerakan-gerakan tadi itu semata-mata bersifat zahiriyah saja. Ya, boleh jadi kita demikian, berpendapat demikian. Ya, artinya begini, ketika kita melakukan gerakan-gerakan tertentu yang di luar gerakan sholat, misalnya gerakan sholat itu mengangkat tangan, Allahu Akbar, tetapi tidak pada waktunya kita mengangkat tangan, sementara kita melakukan gerakan mengangkat tangan sampai 3 kali atau memberi kode dan sebagainya, nah itu sudah dianggap membatalkan sholat. Mungkin ya, sekali lagi kita bisa melihat bahwa itu adalah sebatas hukum fikih yang mengatur tentang lahiriahnya saja. Tapi sebenarnya di sana ada pelajaran mendalam ya. Kalau kita melihat secara rohani, itu mengajarkan kepada kita bahwasanya kehati-hatiannya Imam Syafi'i itu mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menghadap Allah, tentu tidak sepantasnya kita disibukkan oleh gerakan-gerakan atau hal-hal yang selain berkaitan dengan ibadah itu. Maka ketika Imam Syafi'i menilai batalnya sholat seperti itu, tentu bukan semata-mata karena gerakan yang berlebih.

tidak. Sehingga ulama fikih itu mengatakan pada umumnya bahwa selama engkau melaksanakan sholat itu dengan melaksanakan semua syarat rukunnya, maka itu sudah dianggap sah sholat. Tetapi siapa yang penilaian Allah kepada kita, maka tergantung seberapa sadar kita, seberapa lama hati kita hadir di dalam melaksanakan sholat itu, seberapa khusyuk kita di dalam sholat itu, maka itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ulama mengatakan begini, hudurul qalbi huwa ruhu sholati. Hadirnya hati di dalam ibadah itu menunjuk, itulah esensi ibadah, itulah hakikat sholat. Sekali lagi saya kembali, jangan kemudian kita berpikir, dianggap saya mengatakan bahwa tidak perlu sholat, yang penting hati kita hadir, itu sudah dianggap sholat. Bukan itu. Kita tidak bisa mencapai ruhu sholati, hakikat sholat, kalau kita tidak melaksanakan syarat rukunnya dengan benar. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, yang keempat, saya ingin mengatakan begini. Sebelum kita sholat, kita diajarkan satu pelajaran yang sangat mendalam. Melalui apa? Melalui wudu. Di mana letak pelajarannya di situ? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada empat yang harus kita lakukan kalau kita ingin sholat, yaitu dalam kaitan dengan wudu. Pertama adalah basuhlah wajahmu. Ya, satu. Yang kedua adalah basuhlah tanganmu sampai siku. Dan yang ketiga, wamsahu birukusikum, usaplah sebagian kepalamu. Yang keempat adalah basuhlah kakimu sampai ke mata kaki, ilal ka'baini. Ya. Mungkin kita memahami bahwa wudu itu hanyalah sekedar membersihkan bagian-bagian tertentu dari anggota tubuh kita, wajah, tangan, kaki, sebagian di kepala, atau bahkan ada yang disunahkan itu telinga, atau disunahkan istinsyak, menghirup-hirup dan kumur-kumur dan seterusnya. Boleh jadi kita bisa memahami demikian. Tentu kalau pemahaman yang sebenarnya tentu bukan, tidak sebatas itu. Ya. Kenapa? Kalau sekedar membersihkan wajah kita ketika berwudu, tujuannya sekedar membersihkan wajah. Tentu kan kalau kita berwudu itu kan biasanya wajah kita tidak kotor. Ya. Wajah kita tidak kotor. Lalu kalau kita membersihkan tangan, tangan kita juga sedang bersih-bersihnya kan baru kita berwudu. Kaki kita ketika membasuh kaki itu kan belum tentu kaki kita bernajis, atau bahkan katakanlah kaki kita sudah bersih sebenarnya, kenapa harus dicuci lagi, dibersihkan lagi, dibasuh lagi? Nah, jadi kalau persepsi kita mengatakan bahwa berwudu itu hanya sekedar membasuh bagian tertentu dari anggota tubuh kita, maka tentu mandi itu jauh lebih bersih daripada sekedar berwudu. Kenapa kita mandi itu pakai sabun mandi, pakai sampo, ya. Karena segera mengusap sebagian kepala itu dianggap membersihkan apa debu-debu di rambut kita, itu tidak. Yang justru kalau mandi itu cukup jauh lebih bersih daripada sekedar berwudu. Ternyata karena memang bukan itu tujuan esensinya dari berwudu itu, bukan itu esensinya. Kita memahami bahwa air yang membasuh wajah kita mengingatkan agar wajah kita itu selalu tunduk kepada Allah. Ya. Ada monitor, ada banyak hal yang tampak di wajah kita itu. Boleh jadi segala kemudian maksiat, segala dosa, segala tindak kriminal itu berasal dari sini. Wajah kita, mata kita, penciuman kita, mulut kita, lisan kita, semuanya bisa menjadi sumber kejahatan, sumber dosa.

0: kalau kita berwudu, untuk apa kita basuh wajah kita? Itu sekali lagi agar kita selalu tunduk kepada Allah. Ya. Kalau kita basuh tangan kita, bukan tentu bukan sekedar membersihkan saja, membersihkan secara fisik, tetapi agar tangan kita itu dijaga dari maksiat. Ya, dijaga dari maksiat. Lalu air yang menyapu, mengusap kepala, sebagian kepala kita, mengingatkan agar pikiran kita itu dipenuhi zikir kepadanya. Ya, dipenuhi zikir kepada Allah. Dalam setiap apapun, ibadah apapun yang kita lakukan selalu karena Allah. Dan air yang membasuh kaki kita, mengingatkan agar kaki kita itu selalu melangkah menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, kita memasuki atau melaksanakan sholat itu tidak hanya bermodalkan karena tubuh kita bersih. Ya. Apa tubuh kita bersih-bersih dari najis? Karena itu syaratnya. Sholat itu tidak sah kalau ada najis, sehingga kita harus bersihkan secara fisik. Bukan hanya itu, ternyata tentu dengan hati yang dipersiapkan untuk hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agaknya ini dulu sebagai pengantar diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu Ranti.
1: Baik, terima kasih Ustaz Mustamin. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali setelah berikut ini. Silakan bisa digunakan dua line telepon 0541-736-566-743-495 di WhatsApp kami 0811-5544-976. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube boleh menyampaikan via kolom live chat atau juga kolom komentar, dan juga di fanpage EB Pro 1 Samarinda. Kembali sesaat lagi Mutiara Pagi untuk Anda.
2: Apabila kamu melihat orang yang membiasakan diri beribadah di masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang beriman. Riwayat At-Tirmidzi. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra

0: Ada di Prosatu Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Baik, kita masuki sesi diskusi Ustadz. Sudah ada pendengar kita yang bergabung. Kita terima dulu penelpon pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ahmad Irwan, silakan Pak.
1: Ya, baru selesai nonton bola berarti.
0: Iya, betul.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Mungkin mohon izin sedikit di luar tema di sini ya. Tadi kan masalah najis ya, mungkin ada kaitan dengan masalah ini Pak. Mungkin sedikit di luar tema tentang atiullah atau Rasulullah ambil minkum di sini ya. Tahat kadarin Allah Rasulullah kepada ulul amri di sini. Nah, di sini Pak, saya selaku warga masyarakat kan, karena ulul amri gitu kan, yang bisa mungkin kalau pihak pemerintah itu kan dari mulai kepala desa sampai presiden atau gubernur. Nah, di sini Pak, saya dari seluruh anggota DPR setelah milih, saya krisis kepercayaan sekarang karena segala permasalahan tidak selesai. Nah, bagaimana dalam sehukumnya disalahkan tidak tetap melanggar dengan ulul amri, karena saat ini saya krisis kepercayaan terhadap para pengaku kebijakan karena segala masalah tidak ada yang

0: Bahkan kita tidak jangan hanya berhenti pada persoalan perdebatan tentang gerakan dalam sholat. Ya. Tapi mari kita coba naik ke level yang lebih tinggi. Di samping kita menjaga tata aturannya gerakan dalam sholat, kita juga berusaha kemudian menghadirkan hati di dalam sholat itu. Boleh jadi kita bisa melihat ada orang yang sholat sambil menggendong anak. Tidak apa-apa. Kita kemudian jangan kemudian menilai bahwa ini orang ini kok sholat kok kayak gitu ya. Yang hanya sholat ini sholat asal sekedar menutup, menggugurkan kewajiban. Jangan kita tidak perlu juga berpikir seperti itu. Jangan-jangan dia lebih khusyuk daripada saya. Ya. Ada orang tiba-tiba datang, Allahu Akbar. Ini orang tidak mempersiapkan diri untuk takbiratul ihram. Berarti sholatnya tidak khusyuk. Jangan juga seperti itu. Ya. Kenapa? Karena memang sekali lagi bahwa fikih itu hanya bisa mengukur dari aspek lahiriahnya saja. Fikih itu tidak bisa mengukur secara batiniahnya. Tetapi aturan-aturan yang diberikan fikih itu, misalnya fikih Syafi'i, ya, itu tentu jangan kita berhenti pada persoalan lahiriahnya. Ya seperti yang saya contohkan tadi, wudu itu jangan berhenti pada lahiriahnya saja. Salat itu jangan berhenti pada gerakan-gerakan zahirnya saja, gerakan badannya. Mari kita coba mengambil yang terdalam, apa makna yang mendalam dari gerakan ibadah itu. Ya, itu sebatas yang bisa kami jawab, Pak. Siapa tadi, Pak? Yang kedua ini.
1: Baik, dari Pak Suwandi. Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali setelah berikut ini. Saya buka kesempatan untuk penanya di WhatsApp 0811-5544-976.
2: Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Baik, Ustadz, sudah ada 3 penanya di WhatsApp, termasuk yang berikut ya, Pak Jumairi juga bergabung. Baik, kita terima dulu ada Pak Jumairi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Bapak.
1: Mungkin saya di luar tema Pak Ustadz ya. Kan saya rumahnya kan di apa namanya, mungkin istilahnya dalam hutan lah. Agak ke, kan gini, saya ini sudah bertahun-tahun ada seekor ayam betina. Saya, tapi itu menetap di tempat saya Pak Ustadz. Nah itu nggak tahu punya siapa, jadi tempatnya karena dia di tempat saya kan saya kasih makan aja terus akhirnya beranak pinak. Nah ini saya ini takut Pak Ustadz, apa siapa tahu mungkin saya kepengen makan telurnya atau apa, itu halal apa tidak, karena ini kan apa namanya datang sendiri,
0: bukan tidak saya bertuan ya.
1: Jadi tapi tetap saya pelihara kan, ini sampai udah ada anaknya, kemudian anaknya itu menetap lagi. Nah ini gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasan, makasih.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayamnya tidak bertuan, sudah dipelihara dengan baik, beranak pinak, apakah boleh mengkonsumsi daging atau telurnya ya pada akhirnya? Baik, Ustadz, ada 4 penanya, mudah-mudahan sempat Ustadz ya, nanti kita coba prioritaskan.
2: Iya.
0: Pertanyaannya saya bacakan dulu ya Ustadz ya. Ini mungkin tadi sebetulnya sudah dibahas Ustaz, kenapa tangan yang setiap waktu sholat wudu, namun sebagian orang yang sholat tangannya dipakai untuk korupsi, memukul orang lain, menulis hoax. Baik, ini dari Pak Mustamar ya, terima kasih Pak Mustamar. Berikutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Ibu Dwi Indriani, terima kasih Ibu. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum kita mengulang sholat karena kita tidak yakin bahwa tadi rakaatnya sempurna?

0: dan kita tidak hadir dalam sholat tersebut. Baik, artinya mungkin tidak khusyuk begitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi Ustadz, ini dari Pak Muhammad ya, Pak Muhammad Revi. Baik, Ustadz, adakah amalan pengganti sholat tahajud kita kalau kita malas sholat tahajud padahal kita sudah terbangun? Baik, ini menarik pertanyaannya Ustadz, silakan. Ada 4 Ustadz, mudah-mudahan cukup ini kurang lebih dalam waktu 6 menit, silakan.
1: Baik, terima kasih. Pertanyaan luar biasa, Bapak. Jadi Pak Jumairi, ya apa ya, mungkin kedengaran apa bercanda tapi mengharukan ya. Jadi sekian lama misalnya ada ayam yang kesasar ya, awalnya mungkin tinggal di lingkungan rumah kita, lalu lalu kita beri makan dan kemudian beranak pinak dan kita mungkin memakan telurnya, bahkan keturunan dari ayam, induk ayam ya, kita kemudian makan, kita ambil. Nah, jadi kan umumnya barang begini, Pak, kalau barang temuan itu jika kita tahu pemiliknya tentu kita ya wajib mengembalikan. Jika tidak tahu siapa pemiliknya, maka yang kita lakukan adalah mencari tentu siapa. Boleh jadi kita tanya-tanya tetangga kita, ini ayam siapa? Ayam siapa? Jika waktu tertentu yang kita anggap

0: anggaplah itu sebagai rezeki, rezeki yang dari ini. Tapi ya tentu saya hanya menyampaikan pendapat saya seperti itu. Tapi kalau kita mau bersikap warak, ya boleh jadi mungkin kita tidak akan memelihara ayam itu karena ya kita tidak tahu siapa pemiliknya. Tapi tadi itu kalau sudah langkah-langkah itu sudah kita lakukan, ya mencari pemiliknya, nanya ke sana tetangga yang sewajarnya, sekira-kira ini ayam ini kalau terbang jaraknya saya dari sekian ya. Dan ternyata tidak ada yang mengaku, maka boleh ya, boleh saja kita mengkonsumsi pak memiliki ayam. Ya, kemudian mengapa tangan berwudu tapi masih korupsi? Ya itulah Bapak. Jadi maka jangan dipahami berwudu itu sebatas kegiatan-kegiatan lahiriah. Apa itu kegiatan lahiriah? Berwudu itu seolah-olah cuma kayak dikejar-kejar apa gitu. Yang penting bahasa selesai. Tidak ada penghayatan, tidak ada. Ya termasuk dalam ibadah. Rajin sholat tetapi ya korupsi juga besar-besar sekali. Nah itu artinya kan memang hati kita tidak hadir di dalam sholat. Mengapa? Ketika dalam pergaulan sehari-hari masih suka menghina orang, masih suka menghardik orang, merendahkan orang. Berarti ya kembali sholatnya bagaimana? Saya sholat kok, saya sholat maka di awal waktu berjamaah. Tapi ketika Anda sholat, hati Anda tidak hadir di situ. Itulah kemudian kenapa orang sering bertanya, kenapa sholat orang-orang itu, misalnya sholat itu kan gini, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan fahsya, kotor dan munkar. Kenapa tidak bisa? Apa kenapa sholat itu tidak bisa memiliki efek seperti itu? Ya karena tadi ya kita terlalu terpaku pada aspek-aspek gerakan lahiriah yang berdebat tentang itu dan sebagainya. Tapi kita lupa, hati kita tidak hadir di dalam sholat. Makanya kata Imam Al-Ghazali, boleh jadi badan kita menghadap kiblat, tetapi hati kita mengembara kemana-mana. Itu yang bisa mengurangi kualitas sholat kita. Lalu bagaimana hukumnya mengulang sholat? Karena rakaat tidak sempurna. Ya, jadi kalau kita ragu, misalnya sholat asar, apakah 4 atau 3 yang sudah saya lakukan? Ya, kalau ragu-ragu, yang mana yang paling kuat? Kalau kita merancang, oh ini tidak sempurna sholat ini. Atau katakan, ini pas satu hal yang tidak, satu rakaat yang tidak saya kerjakan. Berarti hanya 3 rakaat, sementara wajibnya kan 4. Nah, kalau begitu, ada 2 pilihan. Boleh melaksanakan, menambah satu rakaat kemudian, atau boleh mengulangi. Mengulangi lebih baik, lebih afdol. Tetapi kalau kita menambahkan satu sebagai menambahkan yang kekurangan tadi itu sah sholat kita. Kalau misalnya mengulangi sholat karena kita merasa tidak khusyuk, ya secara fikih sebenarnya tidak perlu. Tetapi tentu kembali kepada diri kita masing-masing, bapak ibu. Kalau kita menganggap bahwa rukun sholat itu adalah ketika kita khusyuk, maka kalau tidak khusyuk maka sholat kita itu kita anggap tidak sah, yaitu berarti makomnya, levelnya sudah sangat tinggi kalau sudah seperti itu, ibu ya. Apakah ada amalan pengganti sholat tahajud? Sebab sering bangun tengah malam tapi malah sholat. Tidak ada amalan pengganti untuk tahajud, ibu ya. Amalan-amalan yang lain ya punya kekhususan masing-masing. Kalau misalnya tidak bisa tahajud, mengaji ya itu amalan membaca Quran. Pahala membaca Quran bukan pahala tahajud. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan pahala tahajud kalau tidak tahajud. Ya, jadi seperti itu ya ibu ya. Ya apalagi ini musim bola nih. Semuanya rajin bangun subuh dan seterusnya. Yang penting itu kita jaga sholat 5 waktu dengan baik, melaksanakan sholat witir. Kalau misalnya memang tidak bisa tahajud, biasakan dulu sholat witir aja. Jadi sholat witir satu rakaat saja kita rutinkan di awal. Lalu kemudian kalau sudah merasa nyaman, bisa meningkat jadi 3. Nah kalau kemudian meningkat menjadi nyaman lagi, maka bisa kita tambah sholat tahajud dulu sebelumnya, baru sholat witir. Saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Mungkin masih ada Bu Ratih pertanyaan tadi.
1: Baik. Sudah semua ya? Nampaknya sudah semua Ustaz, dari 4 penanya, 1 di telepon WhatsApp ya, di 3 melalui chat ya Ustaz ya. Alhamdulillah insya Allah tidak ada yang terlewat. Mohon berkenan, baik, kita sudah ada di sesi akhir, menutup dengan doa, silakan Ustaz.
0: Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan statement akhir bahwa mungkin kita selama ini sudah berusaha menjaga ibadah dengan sebaik-baiknya. kita menjaga wudhu, yang memperhatikan syarat rukun salat, menjaga waktu-waktunya, yang kita selalu ingin salat di awal waktu, berusaha melaksanakan dengan tertib sesuai tuntunan syariah. Itu harus kita pahami bahwa itu adalah karunia yang sangat besar dan yang patut kita syukuri. Tapi mari kita coba berusaha supaya salat kita itu punya efek, punya impact, punya pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita tidak berhenti pada tertibnya gerakan lahiriah. Ada jenjang lagi berikutnya, ada tingkat lagi berikutnya, yaitu yang harus kita usahakan, yaitu apa? Hadirkan hati di dalam ibadah, sehingga ibadah tidak hanya hidup dalam gerakan anggota badan, tapi apa? Bisa hidup juga di dalam jiwa dan kesadaran kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang menjaga sholat lahir dan batin, yang berdiri dengan jasad menghadap kiblat dan berdiri dengan hatinya menghadap Allah. Amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kita di pagi hari ini sudah mengelaborasi apa sesungguhnya makna ibadah yang kita laksanakan sehari-hari. Terima kasih sudah bersama kami Ustaz. Sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, pendengar dan pemirsa, demikian tadi Mutiara Pagi edisi hari ini bersama Ustaz Dr. Mustamin Fathah MPN dari UINSI Samarinda dengan tema Ibadah, rutinitas atau perjalanan rohani, memaknai ibadah lahiriah dan batiniah. Saya Rati Rao dengan Indra Agus akan beralih ke sesi berikutnya di Samarinda pagi ini. Pro 1, karena informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk opil, kerupuk kayamo, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah.
2: 1, 2, 3.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
0: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: 97,6 FM
5: Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Para pendukung Perancis ini harus menerima ya kekalahan, bahwa Perancis tidak bisa berlaga di babak final Piala Dunia 2026 ya. Tapi tetap semangat, apalagi pagi ini juga Anda harus tetap bertugas. Selamat memulai kembali aktivitas Anda. Kalau malam tadi Anda menyaksikan pertandingan Piala Dunia begadang begitu, pagi ini harus bertugas, ya tetaplah bersiap.
1: 103,3 FM RRI Sendawa. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Pendengar RRI Sendawar dimana-mana berada, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Sendawar pagi ini dengan informasi catatan peristiwa di tanggal hari ini.
3: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

0: Tanggal hari ini 15 Juli pendengar, hari demam berdarah denyut. Iya, pendengar, di hari ini ternyata menjadi hari peringatan hari demam berdarah denyut ya, atau ASEAN Denyut Day. ASEAN Denyut Day sendiri digagas pertama kali dalam konferensi pers, konferensi tingkat tinggi maksud kami, KTT ASEAN ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober 2010. Indonesia menjadi pelopor peringatan hari demam berdarah dengan demam berdarah Denyut ASEAN pada tanggal 15 Juni 2011. Deklarasi Jakarta melawan demam berdarah denyut disepakati oleh 11 negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dan komitmen regional dalam upaya pengendalian DBD. Adanya hari demam berdarah denyut ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyakit demam berdarah denyut secara berkelanjutan.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. 103,3 FM RRI Sendawar.

Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28.

0: Ya, pendengar, selain diperingati sebagai Hari Demam Berdarah Denyut tadi, di tanggal 15 Juli ini juga diperingati sebagai, ya, ada sejarah tahun 1885, sejarah minyak di Indonesia. Untuk pertama kalinya ditemukan tambang minyak bumi yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara, Hindia Belanda sekarang Indonesia, mendengar, ya. Pada saat itu Hindia Belanda, mendengar, karena jajahan. Di mana sampai dengan 1911, satu-satunya perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah BPM atau Batavia Petroleum Maatschappij milik Belanda, mendengar. Ya, itulah, mendengar, beberapa catatan peristiwa bersejarah di tanggal 15 Juli. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita di pagi ini, mendengar. Tetaplah bersama kami, mendengar. Sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita pukul 7 di 103,3 MHz. Tentunya masih akan hadirkan rangkaian acara di pagi ini hingga pukul 9 bersama saya di mendengar. Warta Berita pukul 7 kami akan merilai Warta Pagi Kalimantan Timur dari Pro 1 RRI Samarinda, dan kami mohon maaf untuk Warta Pagi Kubar di pagi ini tidak dapat hadir ke ruang dengan Anda.
1: 103,3 FM RRI Sendawa. Anda masih bersama 103,3

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Rabu 15 Juli 2026.
1: Jadi itu menjadi insentif untuk desa-desa di sekitar IKN mengembangkan wisatanya masing-masing.
2: Kurang lebih sudah 4 bulan terakhir kita tidak menikmati listrik, dan pada akhirnya teman-teman dan warga kami hari ini menggunakan listrik rumahan masing-masing.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI mengharapkan agar Ibu Kota Nusantara menjadi gerbang baru pariwisata Kalimantan Timur, salah satunya dengan pengembangan desa wisata di kawasan sekitar IKN untuk menarik lebih banyak wisatawan. Berikut laporannya.
3: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Birakanya Jojo Hadikusumo mendorong pengembangan desa wisata di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurutnya, keberadaan IKN dapat menjadi pintu masuk bagi wisatawan untuk menjelajahi destinasi wisata lain di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Saraswati saat kunjungan kerja ke kantor otorita IKN, Kecamatan Sepaku, baru-baru ini. Menurut Saraswati, wisatawan, khususnya mancanegara, umumnya tidak hanya mengunjungi satu destinasi saja. Karena itu, kehadiran IKN dapat menjadi pemantik agar wisatawan melanjutkan perjalanan ke berbagai objek wisata di wilayah sekitarnya.
1: Jadi itu menjadi insentif untuk desa-desa di sekitar IKN mengembangkan wisatanya masing-masing. Sehingga mungkin mereka stay-nya di sini, tetapi mereka bisa dengan apa, tol itu kan jadi membuat transportasi jauh lebih mudah. Mereka bisa mencoba desa-desa wisata di sekeliling dengan adanya wisata lokal. Yang seperti di Bali itu kan ada yang dengan adat lokalnya, NTT juga ada desa wisata ya, adat lokalnya. Saya rasa di sini juga perlu ada.
3: Saraswati mencontohkan konsep desa wisata berbasis budaya lokal yang bisa dikembangkan di sekitar IKN, seperti desa budaya Dayak atau desa konservasi hewan endemik. Menurutnya, pengembangan desa wisata di sekitar IKN tidak hanya memperkaya pilihan destinasi wisata, tetapi juga akan memberikan efek berganda atau multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat di wilayah sekitar IKN. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Pos Bantuan Hukum atau Posbanku memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu yang memenuhi persyaratan administrasi. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Penyuluh Hukum Ahli Pertama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Suraida Listiaharini, mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan layanan Posbankum atau Pos Bantuan Hukum secara gratis dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu ataupun dokumen lain seperti Kartu Indonesia Sehat, BPJS maupun Kartu Indonesia Pintar. Dalam dialog halokal tim di RRI Samarinda, Suraida menjelaskan sejak Posbankum terbentuk secara menyeluruh pada Oktober 2025, kebutuhan masyarakat terhadap layanan konsultasi dan informasi hukum terus meningkat. Berbagai laporan dari desa dan kelurahan menunjukkan tingginya pemanfaatan layanan tersebut. Terlebih apabila permasalahan hukum tidak dapat diselesaikan di Posbankum, masyarakat akan dirujuk kepada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum untuk memperoleh pendampingan lebih lanjut.
5: Nah, dari situ kalau misalkan ada permasalahan, kami memfasilitasi apabila di pos bankumnya tidak dapat menyelesaikan, akan dirujuk ke Lembaga Bantuan Hukum atau advokat. Nah, Kementerian Hukum sendiri ada kemitraan.
4: Yeah.
5: Ada mitra 23 lembaga bantuan hukum terakreditasi, Bang. Jadi tidak semua lembaga bantuan hukum itu terakreditasi. Jadi hanya 23 yang terakreditasi dengan Kementerian Hukum. Nah, ini mereka sangat kredibel karena sudah melalui beberapa proses yang 3 tahun sekali penilaian akreditasinya, Bang.
4: Saat ini terdapat 23 LBH terakreditasi yang menjadi mitra Kementerian Hukum di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, terdiri dari 20 LBH di Kaltim dan 3 LBH di Kaltara. Seluruh lembaga tersebut telah melalui proses akreditasi dan evaluasi berkala, sehingga dinilai layak untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Meski demikian, Kementerian Hukum mengingatkan bahwa untuk perkara yang memiliki nilai materi tertentu, mekanisme pembiayaan pendampingan hukum dapat disesuaikan dengan kondisi perkara dan kemampuan ekonomi pemohon sesuai kebijakan advokat yang menangani perkara tersebut. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Di balik keindahan alam Desa Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, tersimpan persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Selama 4 bulan terakhir, masyarakat di sana harus menjalani aktivitas tanpa aliran listrik yang memadai. Berikut laporannya.
6: Sudah 4 bulan terakhir, masyarakat Desa Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, hidup tanpa aliran listrik yang memadai. Padahal, desa yang berada di pesisir ini merupakan salah satu pintu gerbang destinasi wisata unggulan yang terhubung dengan kawasan geopark dan ekopark di Kalimantan Timur. Ketiadaan pasokan listrik membuat aktivitas masyarakat berlangsung dengan berbagai keterbatasan. Selama ini, warga hanya mengandalkan pembangkit listrik tenaga surya bantuan dari sebuah lembaga swadaya masyarakat yang pengelolaannya dipercayakan kepada masyarakat setempat. Kepala Desa Teluk Sumbang, Badri, mengatakan, dalam 4 bulan terakhir, sistem pembangkit tersebut mengalami gangguan sehingga tidak lagi mampu menyuplai kebutuhan listrik warga secara optimal. Kondisi ini berdampak pada aktivitas rumah tangga, pelayanan masyarakat, hingga pelaku usaha kecil yang bergantung pada pasokan listrik setiap hari.
7: Kondisi kelistrikan hari ini memang sedang mengalami kerusakan. Untuk PLTS-nya kurang lebih sudah 4 bulan terakhir, kita tidak menikmati listrik. Dan pada akhirnya teman-teman dan warga kami hari ini menggunakan listrik rumahan masing-masing yang tentunya sangat berdampaklah untuk perputaran perekonomian masyarakat, karena dengan kondisi listrik tidak masuk, otomatis UMKM untuk membuat kue dan lain sebagainya juga sulit. Dan juga seperti tadi saya bilang, yang nelayan untuk es ikan itu susah, bahkan kita beli esnya sampai ke Biduk-Biduk dengan harga 5.000 karena kondisi listrik yang sudah rusak kurang lebih 4 bulan terakhir.
6: Saat ini, jaringan listrik PLN juga belum menjangkau Desa Teluk Sumbang. Padahal, desa ini memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Minimnya infrastruktur kelistrikan dinilai menjadi salah satu hambatan dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Selain mengganggu kenyamanan warga, kondisi tersebut juga mempengaruhi pelayanan bagi wisatawan yang datang berkunjung.
7: Alhamdulillah, kita sudah bangun komunikasi dari awal tahun kemarin, mulai dari Musrenbang sampai hari ini. Alhamdulillah, PLN sudah 2 kali datang ke Teluk Sumbang untuk melakukan survei pemasangan tiang. Dan info yang kami terima, kalau tidak ada pemangkasan anggaran dan efisiensi anggaran, insya Allah tahun ini PLN sudah bisa masuk. Paling tidak tahun ini kita pemasangan tiang dulu. Cuman kami sampaikan ke PLN kalau bisa tiangnya agak digeser agar kelapa yang viral ini tidak terdampak lah. Tapi dari teman-teman PLN, alhamdulillah kemarin dengan hasil survei yang ada, itu tidak kena lah untuk yang di pinggir-pinggir jalan. Paling kita ngambilnya agak ke atas.
6: Dengan potensi alam yang dimiliki, warga optimis Teluk Sumbang dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan di Berau. Namun, harapan itu membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, termasuk akses listrik yang andal dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Berau, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Institut Teknologi Kalimantan atau ITK bersama Lembaga Pengeladaan dan Pendidikan LPDP menyelenggarakan seminar beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026. Acara ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan mencetak SDM unggul di Kalimantan Timur. Berikut laporan selengkapnya.
8: Tentunya penyediaan beasiswa tersebut memang ini adalah salah satu kehadiran negara untuk bisa mencerdaskan kehidupan masyarakatnya.
0: Institut Teknologi Kalimantan atau ITK bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP menyelenggarakan seminar beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026. Acara ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan mencetak SDM unggul di Kalimantan Timur. Pada tahun 2026 ini, pemerintah menyediakan total 5.750 kuota beasiswa pendaftaran tahap kedua yang dibuka sejak 30 Juni hingga
3: 31 Juli 2026 memprioritaskan dua program utama yakni beasiswa STEM industri strategis untuk mendukung hilirisasi industri nasional serta beasiswa SER guna mengakomodasi sektor sosial, humaniora, dan pendidikan. Direktur Keuangan dan Umum LPDP Albertus Kurniadi Hendartono mengatakan bahwa LPDP menekankan arah baru beasiswa tahun 2026 yang berorientasi pada ekosistem pengembangan talenta nasional berbasis dampak.
8: Memang ini punya intensi khusus buat kita semua karena ada banyak hal yang kita perlu lakukan untuk membuka akses yang sama kepada seluruh masyarakat. Bagian di Kalimantan, ada bagian di Sumatera, di Bangka Belitung, bahwa LPDP saat ini juga berupaya bisa memberikan akses yang sama, informasi yang sama ke rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah yang memang bisa dikatakan terpencil, terujung gitu ya.
3: Sementara itu Rektor ITK Agus Rubianto mengatakan LPDP bukan sekedar beasiswa melainkan investasi bangsa dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, memiliki daya saing global, serta mempunyai komitmen nyata untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia.
8: Sebenarnya LPDP bukan sekedar bantuan pendanaan pendidikan, lebih dari itu LPDP merupakan investasi bangsa dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berintegritas, berdaya saing global, serta memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.
3: Wilayah Kalimantan Timur menjadi salah satu pusat pelaksanaan seminar dari total 5 lokasi di seluruh Indonesia. Agus Rubianto menyampaikan harapannya agar momentum ini dimanfaatkan secara maksimal oleh insan kampus. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 22 Samarinda tahun ajaran 2026 tidak hanya menjadi ajang pengenalan tetapi juga dimanfaatkan untuk membangun karakter peserta didik melalui pendidikan lingkungan dan pembiasaan budaya positif. Kita simak laporannya.
9: Masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 22 Samarinda dirancang tidak hanya untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter sejak hari pertama masuk sekolah. Berbagai kegiatan disesuaikan dengan program unggulan sekolah termasuk penguatan budaya peduli lingkungan. Kepala SMP Negeri 22 Samarinda Febianti Violeta mengatakan, pelaksanaan MPLS mengacu pada jadwal yang telah disusun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun sekolah juga menambahkan sejumlah kegiatan yang selaras dengan identitas SMP Negeri 22 sebagai sekolah adipiyata.
10: Kami sesuaikan dengan jadwal yang dibuat oleh Kemendikdasmen, kan ada tuh jadwal MPLS selama 5 hari berjalan dari hari pertama dengan sampai hari terakhir itu sudah ada jadwal yang disusun oleh Kemendikdasmen. Tapi kami juga ada beberapa kegiatan juga yang menyesuaikan dengan program sekolah, misalnya kayak gerak kami fokus ke sekolah adiwiyata, mungkin itu salah satu kegiatannya meminta anak untuk membawa tanaman dan mengajarkan mereka untuk membuat media tanam dari bahan daun ulang, mungkin itu contohnya seperti itu. Menyesuaikan aja dengan program sekolah.
9: Selain itu, sekolah juga menyosialisasikan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau gemas kepada para orang tua saat kegiatan pra-MPLS. Program tersebut mendapatkan sambutan positif meskipun pihak sekolah tetap memahami kondisi keluarga yang memiliki keterbatasan seperti orang tua tunggal. Pembelajaran efektif bagi peserta didik baru dijadwalkan dimulai pada 20 Juli 2026 setelah seluruh rangkaian MPLS selesai dilaksanakan. SMP Negeri 22 Samarinda berharap seluruh siswa tidak hanya siap mengikuti proses belajar mengajar, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang peduli lingkungan. RRI Samarinda, Zulfikar Arin melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memastikan pembentukan sejumlah organisasi perangkat daerah teknis tetap menjadi program prioritas dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu OPD yang ditargetkan terbentuk pada tahun depan adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM. Hal itu agar dinas tersebut bisa lebih mengembangkan sektor usaha dan koperasi. Meski sudah disetujui, Wakil Bupati Mahakam Ulu Suk menjelaskan realisasinya masih menunggu penyesuaian kemampuan keuangan daerah. Kepolisian Resor Mahakam Ulu menggelar kegiatan serah terima jabatan Kapolres untuk memperkuat sinergi Forkopimda dan komitmen pemberantasan narkoba. Berikut laporan selengkapnya.
11: Jajaran Kepolisian Mahakam Ulu menggelar serah terima jabatan Kapolres Mahulu dengan melibatkan unsur forum koordinasi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta berbagai elemen masyarakat di wilayah setempat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pergantian kepemimpinan sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan seluruh pemangku kepentingan. Serah terima jabatan menandai dimulainya masa tugas AKBP Roni Wijaya sebagai Kapolres Mahakam Ulu yang baru. Kehadiran unsur pemerintah daerah, TNI, lembaga adat, dan masyarakat mencerminkan dukungan terhadap keberlanjutan pelaksanaan tugas kepolisian di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Dalam kepemimpinan barunya, AKBP Roni Wijaya menyatakan kesiapan untuk melanjutkan berbagai program kerja yang telah berjalan di Polres Mahakam Ulu. Fokus utama diarahkan pada penguatan pelayanan kepada masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan sinergi dengan seluruh pihak. Selain melanjutkan program yang telah ada, Polres Mahakam Ulu juga menempatkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas utama. Upaya tersebut akan dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat melalui langkah pencegahan.

0: Mungkin nanti kita pemberantasan tindak pidana narkoba.
1: Komitmen pemberantasan narkoba juga diterapkan di lingkungan internal kepolisian. Penegakan disiplin terhadap personil akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga integritas institusi dan memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Pergantian kepemimpinan di Polres Mahakam Ulu diharapkan semakin memperkuat kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, serta memperkokoh kolaborasi dengan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Sebelum akhir berita pagi berikut, kami sampaikan kembali berita utama. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI mengharapkan agar Ibu Kota Nusantara menjadi gerbang baru pariwisata Kalimantan Timur, salah satunya dengan pengembangan desa wisata di kawasan sekitar IKN untuk menarik lebih banyak wisatawan. Di balik keindahan alam desa Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, tersimpan persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Selama 4 bulan terakhir, masyarakat di sana harus menjalani aktivitas tanpa aliran listrik yang memadai. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rati Irawan. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apa

0: sungguh
1: bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
3: Samarinda pagi ini.
4: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar. 103,3 FM RRI Sendawar.
5: Prosedur harus tawar ya, mengudara kembali di ruang dengan Anda. Dan demikian tadi telah kami relay warta berita Kalimantan Timur dari Pro 1 RRI Samarinda. Baik pendengar, untuk saat ini Anda mendengarkan siaran RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Dan saya Edith masih temani pendengar ya di pagi ini hingga pukul 9. Dan informasi perakiran cuaca segera akan kami infokan ke ruang dengar Anda pada pukul 7.30. Tetaplah bersama kami.
4: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
6: Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.
2: Pro 1 RRI Sendawa selanjutnya mendengarkan kami infokan ke ruang dengar Anda. Perakiran cuaca dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Selamat pagi dan semangat pagi.
0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM

Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca ke ruang dengar Anda, dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Diinformasikan untuk hari ini 15 Juli 2026, Long Iram diperkirakan berawan, Melak diperkirakan hujan ringan, Barong Tongkok dan Dame berawan. Demikian pula dengan Muara Lawa di hari ini diperkirakan berawan. Muara Pahu diperkirakan hujan, Jembang diperkirakan berawan, demikian pula dengan Pongan. Penyinggahan hari ini diperkirakan udara kabur, Bentian Besar berawan, Linggang, Bigung dan Nyuatan berawan, Sulungure dan Mukmanur Bulan berawan, Tering udara kabur, Sekolak Darat berawan.

Duduklah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar. Head speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

Baik, berikut masih di Sendawar Pagi di sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Kami sampaikan kembali informasi perakiran cuaca selanjutnya di Kamis 16 Juli atau esok hari berkata. Hari Kamis 16 Juli, Long Iram diperkirakan cerah, melah hujan, Barong Tongkok berawan. Damai di esok hari berawan, demikian pula dengan Muara Lawa berawan. Muara Pahu esok hari hujan, Cempang berawan, Pongan berawan. Penyinggahan esok hari berawan. Bedian besar di esok hari berawan, Dinggang Mikung berawan, Nyumatan cerah. Suluk Ngore hari, maksud kami hari Kamis besok berawan, Mukmanur Bulan berawan, Tering cerah, Sekolah Darat berawan. Jumat 17 Juli, perakiran cuaca Long Iram udara kabur, melak cerah, Barong Tongkok kabut asap. Damai hari Jumat cerah, Muara Lawa juga cerah, Muara Pahu berawan. Cempang di hari Jumat berawan, Bongan berawan. Penyinggahan di hari Jumat kabut asap, Bentian besar berawan. Linggang Bingung di hari Jumat cerah, Nyuatan udara kabur, Siluk Ngore cerah. Bukmanur Bulan udara kabur, Tering udara kabur, Sekolah Darat cerah. Pendengar demikian informasi perakiran cuaca, dikutip dari BMKG Kalimantan Timur.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 8.
1: RRI Senawar dengan program

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, di tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama

0: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
1: Wakil Ketua DPR RI Saan